0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM masih lagi bertemankan anda pagi ni 8.6 minit pagi. Assalamualaikum. Yeah. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutra FM. Yep. Bambam ditemani Bibah hari ni.
3: Yeah.
2: Setelah cuti panjang, akhirnya Bibah mai juga.
3: Jumpa
2: juga jalan balik mai.
3: Yeah.
2: Macam mana percutian di dia, okey kah?
3: Alhamdulillah okey.
2: Senang no. Dapat dah apa ni, apa nama rasam okey?
3: Ya, yeah, okey.
2: Wadai okey?
3: Okey.
2: Lagi apa lagi?
3: Panipuri.
2: Ya. Alhamdulillah. Sebab Biba dia orang panggil apa? Dia mengidam teri nak makan panipuri made in India. Kan nak wadai kan. Jadi sebenarnya kan sebut berkaitan dengan makanan-makanan tersebut. Boni memang tengok satu perkongsian di Facebook tau. Okey, dia kongsikan dia seronok main di Pulau Pinang sebab dia dapat makan macam-macam makanan di Pulau Pinang. Dia tak pernah makan orang tose sebelum ni, dia kata. Tapi dia dapat makan di Pulau Pinang. Rasam pun dia tak pernah try sebelum ni. Dia pergi kedai sikit nak, dia tanya rasam tu boleh dia bagi minum rasam tu kan. Dia seronok main di Pulau Pinang. Alhamdulillah. Memang Pulau Pinang sesak di kedai makan. Okey. Dengan pelancong-pelancong yang orang kata bersinggah di Pulau Pinang. Jadi untuk anda, jangan pernah serik mai di Pulau Pinang. Sebab apa? Setiap nikmat yang kita dapat ada ujian dia. Contoh, nak makan sedap-sedap kena batuk panjang-panjang.
3: Betul.
2: Nak dapat, nak menikmati keindahan alam di Pulau Pinang, kena hadap kesesakan jalan raya. Betul tak kan? Jadi selamatlah untuk anda yang singgah di Pulau Pinang. Terima kasih untuk anda juga yang singgah di Pulau Pinang on Mutra FM. Ini yang penting ni tau. Sebab apa? Radio kita lah kan. Mai di Pulau Pinang, pastikan tune di 3 frekuensi Mutra FM. Biba
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
2: Yes. Kalau dah balik ke rumah masing-masing, rindu nak dengar Mutra FM, macam mana pula Biba? RTM klik. Okey, muat terus nak pergi ke RTM klik. Dan jangan lupa kita nak tonton Piala Dunia nanti. Secara percuma saja anda boleh muat terus nak pergi ke RTM klik. Sebab di mana saja anda berada, anda boleh tonton dan juga dengar siaran RTM. Okey, baik, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba. Itu berkaitan dengan pasangan panah bara ni. Ujian cinta ataupun
3: atau tanda bahaya.
2: Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum, Bambang, Ibu.
2: Hello.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Salam, Ibu, Bambang.
2: Hello, siapa ni?
4: Mami lah.
2: Oh, Mami. La ilaha illallah.
3: Waalaikumsalam,
2: Mami. Awak dengar suara link ni? Ingat.
4: Awak macam apa?
2: Lah, ingat anak darah mana tadi? Suara lembut sungguh pagi ni.
4: Betul
2: lah. Pasal yang kembang.
4: Mai lah rumah nak jamu makan.
2: Diet, Mami.
4: Apa-apa sihat lah.
2: Alhamdulillah sihat. Mami sihat kah?
4: Alhamdulillah lah. Dia makan roti cecah telur.
2: Kurang-kurang sikit makan telur. Mami kan ada gout. Mami.
4: Abang Jombi awak cuti lagi kah?
2: Cuti lagi, Mami. Buat macam mana cuti? Tak upaya lah.
4: Alah, semoga dah sihat lah.
2: InsyaAllah, amin. Nampak lah, amin. Mami?
4: Ya.
2: Mami okey kah pagi ni?
4: Okey lah, Mami okey. Tak baran.
2: Jangan. Marah tanya pun marah. Lepas tu kata tak baran. Orang tanya pun. Tanya pun tak boleh.
4: Mami alhamdulillah okey.
2: Cuba cakap tu kan. Marah sedia Mami ni. Mami tak. Mami jerit tu. Dengar sampai ke dia orang cenek kat depan tu.
4: Asyik
2: kau macam kat
4: dorang lah. Haa
2: lah. Haa,
4: tak tahu.
2: Ada dua kedai rochenai kat rumah Mami tu. Dia pun duk kata, dengar Mami duk jerit. Hello, hello. Pagi-pagi tau.
4: Mami buatlah speaker.
2: Speaker apa siang?
4: Biasa ya.
2: Baik, Mami. Mukadimah, Mami.
4: Bismah.
2: Mukadimah.
3: Dengar
4: okay. Ni password lah.
2: Password lah, Mami. Nak buka telefon pun ada password tau.
3: Kita laluan.
2: Okey.
4: Bambang, mananya Biba menawannya.
2: Tak Biba menawan, tak Bambang lupa dah apa dia.
4: Okeylah, semua sama.
2: Mami. Takkan ya. Kot Mami, ada ke bikin telur hak biasa-biasa mana boleh. Mami, bos lagu Mami.
4: Lah,
2: sudahlah. Sikit.
4: Depa rindu dia. Depa orang tak suka dengar.
2: Dia orang tak suka baby kat depa. Depa rindu nak dengar Mimi nyanyi.
4: Ya. Ha. Sikit
2: ajalah. Okey, boleh, boleh.
4: Bulan
2: berkorban
4: kan?
2: Oh, kemarin melalak boleh. Okey, boleh, boleh Amin. Okey. Baik, 1, 2, 3.

0: ni.
1: Habis lah, dekat tu lah. Dekat tu lah.
0: Ada
1: ke? Ada
0: tanya nak
1: teriak
0: lagu dia sedih.
1: Untuk dengar pagi-pagi mami duk menjerit. Ha, boleh tak tu?
0: Lagi sedih.
1: Mami.
0: Ya.
1: Okey, pagi ni kita cerita berkaitan dengan pasangan panah baran ni mami. Yeah. Ujian cinta atau tanda bahaya bagi mami sendiri, pandangan mami lah. Sebab kita tahu macam mami sendiri, mami memang panah baran. Ha, ini diakui sendiri mami. Mami tak kerja ada. Nak marah. Ya? Huh.
0: Tak ada, mami marah kalau satu saat
1: aja. Satu saat ya.
0: Saat.
1: Okey, marah sikit mami nak dengar.
0: Hai, kenapa?
1: Oh, itu dua saat tu. Oh, macam tu ya. Jadi bagi pandangan mami sendiri lah kan, berkaitan dengan pasangan pada baran ni kan, apa yang mami nak kongsikan pagi ni?
0: Bagi mami kan, susah lah kita buka air siapa-siapa.
1: Tak payah buka, kan? cerita ya.
0: Tapi kita kena kata sabar banyak-banyak, iman tu mahu balik sebaik. Kita punya iman, Allah bagi kita iman, buat apa kita guna lah kan?
1: Guna iman tu lah.
0: Guna iman. Kalau tak ada iman, semua nanti apa perkara boleh berlaku kan?
1: Yeah. Kita tak nafikan lah. Pak Long memang seorang yang lembut-lembut. Hmm. Penyayang kan? Kita tahu Pak Long memang seorang yang macam tu. Dan kalau nak bandingkan Pak Long dengan mami lagi cepat panas baran. Kan?
0: Tak ada.
1: Tak tuduh. Tak cakap. Kita cakap depan ni. Kan? Bagi,
0: ni, tak siapa yang tak ada semua angin kan? Ada kan? Tapi kalau kita tengok pasangan kita tu. Ni, dengarlah.
1: Dengarlah ni. Mami takkan leno kot. Aduh.
0: Dia
1: sengar je. Ya, kena dengar mengeruh tu Lena lah.
0: Apa ni, kita tengok dia satu macam lah. Over lah kata dia punya barang tu kan. Kita tu sesungguh lah. Kan. Kali jadi lain pula. Boleh kita nak kata. Macam kata. Minta mahal lah bila cakap nak. Tinggal aku. Macam tu kan. Tapi kita kena baca masa depan juga. Anak-anak ada cik-cik kan.
2: Yalah.
1: Jangan lain kali kalau banyak cakap kan tuan. Tinggal aku. Hashtag aku cakap je. Macam tu. Berbetul tak siap. Kena tinggal sungguh baru tahu.
0: Kan. Dan perkataan tu. Tak apa. Selama mami kahwin 42 tahun kan. Tak pernah keluar dari mulut mami cakap macam tu. Cerai aku.
1: Okay.
0: Macam tu tak pernah. Walau kacau macam mana pun, mami punya perkataan tu memang mami tak sebutnya.
1: Hak ni Bambang memang, orang kata apa, pertama kalilah Bambang memang cukup respect dengan mami.
2: Tapi
1: okay mami. Okay, setiap orang ada perasaan marah. Okay. Macam mami sendiri lah kan, kalau Pak Long tengah marah, apa situasi yang mami akan buat? Adakah mami akan hadap mendengar je ke? Kalau macam ni Cik Zah kita dah lari. Macam Cik Zah sendiri. Macam mami sendiri lah kan. Kalau kata keadaan Pak Long marah, kita tahu Pak Long memang susah nak marah. Pak Long ni penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, dah lah handsome, kacak macho pula tu kan. Memang idaman ramai para wanita kat luar sana. Jadi kalau kata sekali Pak Long marah, boleh tahan. Bukan kata dia macam ni, dengar tu pada batas tau. Jadi macam mami, macam mami sendiri kan, kalau Pak Long marah kan, apa situasi mami, apa tindakan mami kan buat setelah berapa puluh tahun mami kahwin ni?
0: Masa muda-muda dulu, mami jawab lah juga kan.
1: Menjawab. Macam ni betul lah abang cakap tadi tu. Abang tadi tu
0: Mana boleh berikan?
1: Muda-muda menjawab. Bila main tua-tua ni melawan.
0: Tapi masa dah tua macam ni, dia ingat kalau aku ditinggalkan, aku nak dudukkan siapa.
1: Fikir macam tu. Kalau muda-muda, kalau muda-muda dulu kan tinggal tak apalah. Ada tempat nak duduk.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Okey. Faham.
0: Itu mami senyap saja. Habis sangat kalau mami geram sangat kan, mami nanti menangis je lah. Itu mami nanti kata kat Pak Long kan. Hampa ni tak sayang kat aku dah ke.
1: Macam itulah ayat orang perempuan.
0: Benda tu kan. Itu Pak Long pun rasa kesian lah kot kan.
1: Okay.
2: Itu kelemahan.
0: Itu dia cool down lah. Itulah sampai 42 tahun. Tapi dalam 42 tahun tu macam-macam lah mami harungi. Baik mom, mana yang pahit tu?
1: Betul-betul. Tadi Bambam cuba nak orang kata apa, ambil contoh mami lah kan. Bambam respect kat mami lah tadi kan. Tapi lah ni Bambam tak respect kan lah. Tapi lah tak respect dah. Tadi lah. Sebab lepas mami cakap muda-muda dia melawan jugalah sebab mereka muda, darah muda, main tuan-tuan tak berani lah nak melawan, takut kena tinggal. Tu Bambam tak tarik balik eh. Mami mengaku sendiri kot. Muda-muda, darah muda, tinggal pun tak apa, ada kederat lagi. Bila main tuan-tuan tinggal, bila tak mana.
0: Kalau kata umur 30-an, kalau ditinggalkan, ada orang masih mau duduk terapkan.
1: Oh, tu dia. Jangan cerita banyak-banyak, Mami. Nak risau dengar ni.
0: Dengarlah ni, nak cerita. Kalau lain ni, kalau ditinggalkan, siapa umur Mami dah?
1: Pak Long ada orang mau?
0: Dah season dah.
1: Ni, Mami.
0: Ya?
1: Pak Long insyaAllah ada orang mau.
0: Atas
1: tu, dua-dua recommend kepala. Time dia tak apa, time Pak Long tak boleh. Baik-baik, Mami.
0: Tak boleh. Dan ni, Mami bergantung sepenuh 100% kat Pak Long.
1: Bertahan, Mami.
0: Ya, Mami kata kan.
1: Betul lah, pasangan kita.
0: Ada, okey. Anak Mami ada bekerja kan. Tapi Mami memang tak suka duduk rumah anak. Memang terang-terang Mami kata.
1: Pasal apa?
0: Terusahlah kacau kan. Saat ni kita, mereka marah anak ke apa, kita terasa kan. Nah, kita nanti nak makan telan pun tak boleh. Tapi Bambam Iba, dengarlah.
1: Dengar Mami.
0: Kalau kata Pak Long marah Mami berkarung pun, Mami boleh telan nasi lagi sepi. Dua pinggan boleh pergi.
1: Oh dia. Betul lah. Sepatutnya
0: lah, kan?
1: Sepatutnya Bambam kena tanya Pak Long ni. Bambam kena sembang dengan Pak Long ni. Tak kena sembang dengan Mami ni. Sebab dia nampak gaya macam Pak Long cakap tak makan sama ni. Mami, sebab Mami pun ada level ketegak juga ni.
2: Dia sebab
1: Mami mengaku sendiri masa muda-muda dulu Mami melawan.
0: Masih segar, bugar lagi kan.
1: Okay. Baik.
0: Ini tolak pun jatuh dah.
1: Tapi abang-abang Mami, insyaAllah kami doakan lah Mami. Semoga sentiasa bahagia bersama dengan Pak Long.
0: Terima kasih banyak-banyak
1: Bambang. InsyaAllah.
0: Macam mana pun Mami doa. Semoga bahagia hidup Bambang, Biba, Combi semua di akhir hari yang sampai tak
1: sayang. Amin. Dan semoga
0: minum fikiran, lapang dada, lapang minda.
1: InsyaAllah. Semoga kata yang baik-baik Mami tu berbalik pula kepada Mami lah.
0: Amin.
1: Okay. Tak apa lagi.
0: Rumah Mami.
1: Nak pergi buat apa?
0: Mami nanti masuk macam-macam.
1: Saya tak ada kereta transport.
0: Apa dia?
1: Saya nak pergi mana tak boleh.
0: Awak pasal apa kena rantai ke?
1: Bini saya tak pergi sepima orang perempuan.
0: Oh, pink control lah.
1: Okay, Mami. Terima kasih, Mami.
0: Okay,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkongsian pada Mami kan. Mami dia kena marah. Tak apa, nasi dua pinggan pun boleh habis. Ada sekurang-kurang. Bukan kata marah. Tinggi sekurang sikit lah. Nak makan tak lalu. Itu dia kan.
2: Terasa.
1: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pandangan dan cerita anda berkaitan dengan topik kita hari ni. Isu yang kita kongsikan ni berkaitan dengan satu video yang tular baru-baru ni. Yang mana pasangan suami isteri yang berada dalam kenderaan e-hailing tersebut. Yang mana tindakan tersebut memang kita katakan yang mana lelaki tersebut dikatakan bukan warga negara. Namun setiap orang ada penahbaran dia. Dan benda tu, video tersebut direkodkan dalam keadaan yang macam tu. Dan ada setengah orang lagi kritikal tau. Ada sampai tahap bini ni lepas nikah dia kan nak cakap apa pun tak boleh. Dengar cakap lelaki. Sampai tahap ada juga yang lelaki ni nak cakap apa tak boleh, dengar cakap bini. Sampai tahap yang macam tu kan. Jadi ada orang waktu mula-mula dia berkahwin, memang orang kata penahbaran pasangan tu memang tinggi. Tapi setelah sekian lama hidup, alhamdulillah, orang kata apa, panah baran tu hilang dalam diri tu kan. Bahkan lebih kasih sayang. Jadi kita tahu juga pandangan anda, cerita anda, macam mana anda mendidik, macam mana anda, orang kata apa, kawal emosi pasangan anda. Apa tindakan yang anda buat, okay, yang mungkin menjadi contoh kepada orang yang sedang mendengarkan, yang mungkin mengalami situasi ataupun masalah yang sama. Okay, call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 0105080 9 57 FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sahabat pukul
1: berapa? Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezra 8:30 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan Bambam dan ditemani
2: oleh
1: Bibah. Ya, Bibah dok kat sebelah ni kan. Dari tadi dok renyah. Hampa bayangkan dia punya tahap renyah dia tu kan lain macam oh. Bayangkan dia punya renyah tu kan orang kata apa bibiak tu mencecah sampai ke telinga. Kening tu sangkut sampai ke rambut. Ha, tapi sebenarnya kan bila kita renyah ni kan Bibah. Okey, tahu-tahu pula kalau renyah seorang-seorang. Tak masalah tu. Tapi Bambam risau kalau tengok Bibah duk gelak seorang-seorang. Yang tu masalah. Kan duk saya tiba-tiba duk gelak kan. Yang tu risau jugalah. Okay, jadi apa pun untuk anda pagi ni setiap ceriakan wajah kita dengan senyuman. Senyum sikit. Muka tu jangan cengih sangat. Sebab apa tahu bila kita senyum InsyaAllah kan tenang je orang melihat kita kan. Sonok je kan orang tengok kita. Jadi bila orang tengok kita senyum, orang pun akan senyum juga.
2: Betul. Okay.
1: Baik Bibah, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni Bibah. Iaitu pasangan panas baran,
2: ujian cinta atau tanda bahaya.
1: Baik, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan kata apa, sikap ibu bapa yang tanpa sedar membentuk anak jadi panas baran. Ini penting tau. Sebab apa tau? Sebab anak-anak ni dia akan mencontohi dan dia ikut apa yang ayah dia buat. Okey, yang pertama, berhati-hatilah yang mana sikap ibu bapa yang salah akan menyebabkan anak jadi mudah naik angin dan bersikap agresif. Okey, yang pertama, okey, terlepas marah. Okey, yang mana ini pun akan mendorong anak-anak untuk mencontohi ibu bapa dia. Kerap bandingkan dengan orang lain. Okey, asyik-asyik orang lain. Asyik-asyik orang lain tanpa memuji dan tanpa memberikan kelebihan itu kepada anak dia sendiri. Selalu menengking dan memaki hamun pasangan di depan anak-anak. Ini pun penting juga bila kita nak marah kan. Jangan marah depan anak-anak. Sebab apa? Bila anak-anak tengok ayah ke mak ke tengking pasangan di depan anak-anak, dia akan rasa macam tak selamat tau. Dan dia pun akan berlaku akan melakukan juga benda yang sama. Memukul dan mengkasari anak-anak. Ini pun salah satu benda yang penting juga. Tidak menghargai pendapat anak, okay, dan terlalu mengongkong dan juga berkerah. Ini antara sikap ibu bapa yang tanpa sedang membentuk anak jadi seorang yang panah baran. Okay, jadi macam mana caranya untuk kita kawal marah, untuk kita cipta ketenangan tu kan? Marah tu biasa. Sebab apa? Marah tu bukan sebab benci. Marah tu sebab sayang. Tapi mengawalnya adalah seni. Jadi tarik nafas, fikir dengan tenang dan bertindak dengan bijak. Sebab apa? Kadang-kadang ialah kita letih kerja. Balik-balik rumah anak buat perangai. Jadi serta langsung kita pun akan jadi baran lah. Betul tak kan? Hak nu tak kena, hak ni tak kena. Yelah, han tak faham ke? Tambah-tambah pula depan pasangan kan? Tu dia lah. Han tak tahu aku kat kerja 4 jam macam mana. Balik-balik rumah nak kena hadap hang macam ni. Nak kena hadap anak yang tak mau dengar cakap. Secara tak langsung, dia akan jadikan orang kata apa benda tu, benda yang biasa. Dan anak-anak juga akan tengok kelakuan kita tu. Jadi cara dia adalah tarik nafas dalam-dalam. Jarakkan diri kita dari situasi. Fokus pada penyelesaian, bukan masalah, dan latih empati dalam diri kita untuk kita mengawal marah kita. Sebab apa tau, Bambam ingat satu pesanan lah, pesanan orang lama dekat Bambam. Bila kita nak marah, bila kita nak bertegur, buat cara hikmah. Jangan ikut nafsu.

0: Ha, sebab betul bila kita tengok cara hikmah ni kan, kita lebih nak menyelesaikan masalah dan bukan cari masalah. Yeah. Okey, jadi untuk anda 04-2107-39, halo, siapa di talian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Hai, senyap. Hai, telefon senyap. Hai, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa siapa yang letak telefon?
1: Tak letak, dia tak tahu, dia duduk duduk tangkub juga. Dia duduk mengai tangkub juga.
0: Ni bil bayar ni?
1: Ha?
0: Bil bayar lagi?
1: Wah, itu dia cerita kat memang kan. Tinggal tiga petang tapi tiga pagi.
0: Tanya ayah, mana tahu aku terlupa nak bayar bil.
1: Jangan marah.
0: Ada tak mana ni?
1: Tempat biasa duduk memancing. Duduk mengai ni, alhamdulillah.
0: Mengai tak apa, jangan mengulak ya.
1: Hari ni mengulak sat je, mam. Tak lagi ada urusan.
0: Okey. Baik. Cik Anwar?
1: Oh.
0: Okey, baik. Kata laluan. Mukadimah sikit, silakan.
1: Sikit dah, nak. Bam, bam, bam, bam, oh, bam. Amboi, cuitnya. Ditemani pula Ibiba ambui manehnya. Acu.
0: Ha, Ibiba sama Ibiba. Acici Anwar. Oh, cici Anwar. Bagilah pantun satu. Ha. Ibiba dah sembai dah. Dia bagi dia mesej Bambam semalam tengah malam tu. Dia kata, "Bambam, Ibiba hari ni Ibiba tak mau tidur lah fikir satu pagi ni sebab Ibiba nak prepare nak jawab pantun. Jadi siapa-siapa bagi pantun kat Ibiba, Ibiba akan jawab." Ha, jadi Cik Noah bagi hak susah sikit Cik Noah.
1: Saya nak bagi tak susah
0: lah.
1: Saya nak bagi dia nak
0: ucap
1: main balik
0: lah. Amboi, kalau Ibiba tak susah, kalau kat Bambam tu buka tapi, habis kamu dia orang bahasa apa saka.
1: Tapi Mak, kalau macam Pazrino pas kan. Saya bagi 2 kerat, dia bagi 4 kerat. Tak ada apa-apa.
0: Jadi mak dah kata,
1: saya kendok.
0: Jadi mak dah kata Cik Noah select lah.
1: Tak select. Kak Bambam mesti tempoi dah dengan Ibiba.
0: Okey, tak apa. Sagi saya beritahu dekat Fazina abang dia. Lepas ni kena Cik Noah bagi 2 pantun je, letak phone terus. Okey, Cik Noah silakan.
1: Senang lah. Beli arang, beli topi. Ibiba.
2: Ya.
1: Selamat ke sarang bersama abang dekat tepi.
0: sambung Ibiba.
1: Yang tu makan dia.
0: Ha, baik.
2: Alamak.
0: Ha, baik, sambung. Apa alamak ayah, sambung lagi habis.
2: Cik Anwar.
0: Sama.
2: Jalan-jalan kat Sungai Pinang.
0: Sungai Pinang, balik pulau. Okey.
2: Singgah sat. Beli jeruk.
0: Singgah sat beli jeruk. Dekat Sembang Jaya pun ada jeruk tepi Sungai Pinang. Buat bang. Cik, contoh.
2: Kenanya rasa di dada.
0: Aish.
2: Dapatlah kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Macam jauh.
1: Ni Bambang.
0: Ha.
1: Jeruk di Sungai Pinang ada lah dekat tempat ajar saya lah.
0: Tak tahu, tak merasa lagi Cik Anwar tak buat main.
1: Kadang saya tu bawa pergi orang buat beradik mah saya dapat satu token kenal saya.
0: Tapi
1: yang tu makan dia.
0: Baik Cik Anwar.
1: Satu lagi Bambang, Ibiba.
0: Ada lagi.
1: Nak pergi pantun kan?
0: Kata sikit ni lah, banyak
2: Bambang
0: ni.
2: Ni Bambang.
1: Hujan kenek di luar kantor.
0: Okey. Kantor apa? Apa ni? Guna bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu.
2: Apa kantor?
1: Yang tu tak lagi pun dia acut.
0: Tak ada. Reject. Guna bahasa Melayu, Cik Noah.
1: Dota Melayu.
0: Bahasa Melayu. Apa kantor pula ni? Takut keluar semangka pula lagi. Jahanam. Tukar. Bahasa Melayu.
1: Ujar kenek-kenek di luar.
2: Apa tu?
1: Tak lagi nak pergi klinik jumpa doktor.
0: Oh tak. Terkeluar. Tak keluar tu kan. Jalan kaki. Jalan kaki. Terpelaham. Jumpa misi kiri salam.
1: InsyaAllah.
0: Baik Cik Noh. Ini cerita-cerita berkaitan dengan pasangan panah barang ni Cik Noh.
1: Pasangan pandai barang.
0: Okay.
1: Pasangan kandang pandai barang.
0: Tunggu, Sat. Okey, cerita pasangan panas barang ni. Ujian cinta atau tanah bahaya? Kita tahu, ramai orang dah beritahu kat Bambam, Cik Noh ni memang panas barang. Sebab orang panas barang, dia tak mengaku dia panas barang. Dia duduk rasa dia okey.
1: Saya ni pemalu.
0: Malu? Pemalu. Ya Allah, mulut saya dengar.
1: Panas barang biasa. Orang memang ambil barang. Dia orang mesti ada kadang tu kan.
0: Okey.
1: Kadang duk panas barang kan saya. Kadang jenis-jenis macam jalan raya kan. Dia main agak panas barang kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Itu yang pecah habis pinggan mangkuk. Terbalik habis almari tu.
1: Doa. Memang kalau kata tengkak tu, tengkak dah lah. Sikit maaf kan. Dia tak berpanjangan. Tak lagi berpanjangan. Saya lebih kuat kadang sehari dua, kadang tak sampai sehari lah.
0: Encik Anwar, kalau paling, orang kata apa, ni cerita dah paling lama Encik Anwar kalau keadaan yang marah. Berapa lama Encik Anwar ambil masa untuk sejukkan balik hati Encik Anwar?
1: Habis paling lama. Jujur
0: Ha, jujur Encik Anwar. Dan memang betul. Saya tahu semua satu Pulau Pinang tahu Encik Anwar pandang barang.
2: Ya.
0: Okey, tak apa cerita
1: dua,
0: betul ya?
1: Dua hari gitu lah. Tiga hari gitu
2: lah. Paling lama?
0: Dua hari tu.
1: Kadang-kadang
0: lah. Lama tu dua hari tu.
1: Yang tu sajalah yang boleh lama dalam berapa 33 tahun kahwin yang tu lah. Yang lain tak ada tau. Kadang tu kan kita buka apa satu hari tu. Biasalah kan. Kalau lama-lama tak boleh lah. Lain ada lah kita lama-lama kan. Lain kita lapar. Kita nak makan.
0: Dua hari. Wah, dua hari kena marah tu bini tak masak lah.
1: Dia masuk.
0: Masak. Lepas tu belaga lah.
1: Mogok tak makan tu. Dia pun kata Johan tak makan-makan ni kan.
0: Padam muka. Lain kali buat tak makan tapi makan kat luar.
1: Alah-alah kita, depa kita tengok apa tidur sama bibo kan, mamak kan. Kita pi slow pi dapur. Nak jadi cerita, tudung periuk dan pelan-pelan dia terkerpah, perempuan bangkit dulu. Dia main-main tengok, dengar kucing, lah kucing kepala putih. Tak boleh apa-apa, mamak.
0: Genok lah.
1: Kendong ah, tapi orang tanya dekat barang-barang macam kata yang viral video tu lah kan. Kalau siapa dengar apa angka tu pun dia marah. Kalau tu dia marah pasal perbuatan dia tu tengking. Kadang dia boleh pukul bini dia.
0: Kes tu kan? Yang kes tu yang kita tak mau. Dayus tak dayus dalam ni berkeluarga kan.
1: Orang perempuan macam lemah. Ibu bapa hantar dia bagi elok jaga. Tak ni buat balik. Orang tak elok kena bagi elok lah. Betul ya Bibo?
2: Betul.
1: Saya sokong pasal kadang tu pukul-pukul ni saya tak boleh lah. Habis naik tangan naik apa. Kadang macam ni. Contoh Bibo Bama kita pergi naik makan apa kan. Kita nak makan dia elok kadang kita tengok tokek dengan pekerja untuk bergaduh. Duk macam mulut duk pampang. Kita rasa macam tak syok kan. Macam tu lah kalau beli tu. Panas barang memang lah kadang dia tak dikontrol.
0: Bagi Cik Noor sendiri. Bagi Cik Noor sendiri. Macam mana Cik Noor mengawal emosi Cik Noor dalam keadaan yang marah? Apa yang kena buat? Contohlah kalau Cik Noor tengah marah ni kan. Tengah marah. Lepas tu tiba-tiba pula hidung kena gout. Lepas tu kening pula terlihat. Jadi macam mana situasi? Dia tengah marah. Dia tengah marah sakit ni kan. Jadi macam mana cara untuk bagi Cik Noor sejuk balik? Apa tindakan yang orang kena buat kat Cik Noor? Terutama kali pasangan Cik Noor.
1: Kadang marah ni macam tu. Kadang bertengkar biasa. Kadang mereka dua, tiga orang. Orang perempuan dengan anak, mereka sokong mereka sekali, mereka satu masukkan.
0: Tak kisahlah satu tim bola sepak ke apa ke. Bagi Cik Noor sendiri, apa yang Cik Noor perlukan untuk memastikan Cik Noor sejuk balik?
1: Saya seorang, saya sengap. Kadang tak sengap, saya belah slow-slow. Saya keluar saat. Bukan belah melarikan diri. Keluar saat kan. Kadang-kadang saya sengah kita buat tidur lah.
0: Buat
1: tidur itik. Orang panggil tidur ayam.
0: Baik, itu cara Cik Noor untuk mengawal emosi marah Cik Noor.
1: Itulah ada-ada kadang kata-kata yang ada-ada. Piramdi dah menyanyi dah lagu tu.
0: Okey, nyanyi sikit.
1: Aduhai bam-bam ambui cuinya. Aduhai biba ambui maninya. Boleh tak?
0: Bagus.
2: Lagi.
0: Orang suruh nyanyi original. Dia
1: lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri.
0: Ya, baik. Terima kasih Cik Noor. Mantap Cik Noor.
1: Banyak bambang bibo dekat tu je lah.
0: Ya, baik-baik. Tak boleh banyak.
1: Kemudahkan urusan saya nak pergi jumpa doktor. Tak.
0: Baik-baik. Kirim salam kat Missy lah.
1: InsyaAllah, Mama Bibon,
2: moga sehat
1: selalu.
0: Baik-baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Itu dia, bagi Cik Noor sendiri kan. Apa yang Cik Noor kongsikan tadi tu, dia pernah paling lama. Dua hari. Dua hari ya.
2: Itu paling lama.
0: Itu kira okey lah. Hmm. Ha, sebab dia kata sepanjang hidup 32 tahun dengan bini dia, dua hari itu je dia akan, orang kata apa, lari, meninggalkan seketika tempat tu. Tapi itu dia lah.
2: Dia bukan melarikan, dia mengasingkan diri.
0: Mengasingkan diri kan. Sebab setengah orang, sebab apa abang tanya, bila kita marah, apa yang biasanya anda buat untuk mengawal emosi marah anda tu kan? Sebab setengah orang akan bibah, dia kalau dia marah, dia akan pastikan dia bawa keluar 14,444 patah perkataan baru dia okey. Tak kira duit. Laki ya, ke duit. Perempuan. Bukan kata-kata. Bukan kata orang perempuan je, orang lelaki pun sama. Dia akan pastikan apa yang terbuku di hati tu dia cakap.
2: Terluah.
0: Aku marah dia bukan sebab apa, aku sampai habis.
2: Pendam lama lah.
0: Dia bukan pendam lama tau. Dia nak bagi tahu yang dia marah sebab tu. Tapi setengah orang lelaki ni dia gentle.
2: Okay.
0: Dia kalau marah,
2: macam mana?
0: Dia marah, dia akan keluar sat, mengasingkan diri dia seketika. Dia bagi tenang, sejuk balik, dia pendam, dia telan, dia hadap apa yang dia hadap. Walaupun bini dia tak tahu, tak apalah, dia balik rumah, okey, abang dah okey. Macam tu je. Dia tak mau bagi bini dia fikir apa masalah dia, dan dia tak bagi bini dia tahu apa yang dia sedang lalui. Itu orang lelaki gentle. Kalau orang perempuan lain, kalau orang perempuan macam mana bibah kalau tengah marah?
2: Kami kena luahkan.
0: Oh, kena luahkan.
2: Itu saya galakkan. Orang lelaki pun dia kena ada apa ni? Luah. Benda yang terbuku di hati tu.
0: Kalau kata contohlah, kalau tak luah jadi macam mana? Hati yang tak cakap
2: kalau,
0: seminggu.
2: Kalau orang putih cakap, communication is the key.
0: Betul, tak nafikan. Communication is the key. Okay. Baik, untuk mungkin nak kongsi pandangan anda, call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9957. Metro FM, segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ezam FM, segalanya untukmu. 8.53 minit pagi waktu ini. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Isu berkaitan dengan rumah tangga ni. Pasangan panas baran, ujian cinta atau tanda bahaya. Bagi anda yang mungkin nak kongsikan pandangan anda, cerita anda yang nak dikongsikan bersama, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105-080-957. Baik, kita nak kongsikan kiriman daripada Azdi Sungai Pinang ataupun Pak D kita ni. Assalamualaikum Pak D.
3: Assalamualaikum Bam-Bam.
2: Ya, waalaikumsalam.
3: Topik kita pagi ni. Cuma bagi saya, saya nak respon sikit lah. Bila kata kita dapat pasangan yang panas baran ni, terutamanya yang perempuan lah, bila dapat suami ataupun bakal suami yang panas baran ni, bagi saya baik. Kalau boleh lah, lebih baiklah kita tinggalkan lah. Bukan pasal apa, sebabnya sebagai seorang perempuan lah terutamanya, bila kita cari pasangan, kita cari seorang suami ni, kita nak suami tu dia boleh protect kita, dia boleh jaga kita. Tapi kalaulah dia pula yang jadi tukang pukul, orang yang pukul kita, yang menyebabkan kita sentiasa berada dalam keadaan ketakutan lah apa semua, lebih baik tak gunalah maksudnya kita berpasangan dengan dia. Kemudiannya yang kedua, tujuan kita berkahwin ni adalah untuk mencari kebahagiaan, bukannya untuk cari masalah ataupun kesengsaraan. Tapi kalau kita dapat satu orang yang tiap-tiap hari duk marah kita, duk cerekah kita, ataupun melakukan kekerasan ke atas kita, jadi yang tu sangat-sangat bahaya. Jadi bab panas baran ni bagi saya, yang ni bukanlah ujian cinta, tapi dia sangat bahaya kepada pasangan kita. Apatah lagi kalau kita yang dah ada anak ni, anak tu tengok apa yang bapak dia buat kat kita, lepas ni dia pula akan ikut perangai bapak dia. Macam tadi Bam-Bam duk sembang kan, kita kata panas baran ni kadang-kadang diwarisi oleh anak. Yang ni yang kita takut. Dan kita ni bila kita berkahwin, kita nak hidup dengan pasangan kita dalam tempoh yang lama, kalau boleh sampailah ke akhir hayat. Jadi kita tak naklah kita menderita tu sampai ke akhir hayat. Macam saya kata, tujuan kita kahwin ni, kita nak cari orang yang boleh protect kita, yang boleh jaga kita. Dan kita kahwin adalah untuk kita cari kebahagiaan, bukan kita nak cari masalah. Yang itulah pandangan saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pandangan daripada Pak D kita ya, berkaitan dengan orang kata apa, topik kita hari ini. Tinggalkan. Sebab apa, kita faham bila kita berkahwin ni kan, suami ni sebagai perlindung isteri. Tapi macam Pak D kata tadi, betul juga. Kalau kita ikut pandangan Pak D tadi lah, kalau kita tak mampu untuk jadikan keluarga kita sebagai tempat yang selamat untuk diri kita, apatah lagi kalau kita dibiarkan terus macam tu, kita akan terus merasa orang kata apa, teranaya lah. Kan, sebab apa, suami kita bukan jadi pelindung kita, tetapi juga kita pula nak kena berlindung disebabkan panas baran suami. Itu pandangan pendapat ni sendiri untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga pandangan anda, cerita anda, ataupun mungkin anda orang kata apa, ada cara yang anda buat untuk menyelamatkan keluarga. Sebab apa, setengah orang dia bukan tak mau tinggalkan pasangan dia, tapi disebabkan anak-anak ni. Kalau kata aku tinggalkan pasangan aku, aku tinggalkan lelaki aku, anak-anak aku macam mana? Aku dah tak bekerja kan, siapa nak jaga anak aku? Tak apalah, aku hadaplah. Aku pun dah 5 tahun 6 tahun dah kahwin, teruskan. Tapi siapa yang rasa sengsara? Bini dia lah. Kan, terpaksa menanggung disebabkan panah baran suami dia kan. Jadi ada orang yang mungkin boleh mengawal, mengawal kata apa, tindak tanduk suami dia, isteri dia. Dan ada orang tak mampu dah nak menahan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pandangan-pandangan anda, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0305-080-959. Pagi utama 9 pagi menanti anda. GPM, terus dengan kami Tera FM, segera untukmu.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, saya terus dengarkan pagi-pagi anda GPM bertemankan Bambam dan ditemani oleh
1: Biba. Assalamualaikum semua.
0: Oh, cuba duduk diam sikit Biba. Buah sangat ni pasal pon ni.
1: Aduh.
0: Tengok. Aduh, buah sangat dekabat sini.
1: Tak boleh duduk diam.
0: Okey. Jadi apa pun juga untuk yang mungkin tak boleh duduk diam sama macam Biba juga sampai tempat kerja tak ada nak duduk. Kerja lama. Kerja banyak cuti lama Biba macam Biba. Daripada hari Selasa minggu lepas sampailah kemarin kan. Alhamdulillah hari dah masuk kerja dah hari ni dan ada yang cakap dah hari ni siapa pun jangan duduk kacau. Ajak makan pun tak mau, tapau ya sebab nak serta kerja banyak ni. Sagi kalah perut kacau aku marah sagi. Apa pun tak boleh. Jadi apa pun untuk anda waktu ni yang mungkin tengah sibuk sibuk dia buat kerja. Okey, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Insya-Allah kita doakan semoga perancangan-perancangan kita bersama hari ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 9:16 minit pagi, Bambam masih lagi temankan anda. Okey, dan macam biasa kita nak kongsikan topik kita hari ni berkaitan dengan pasangan panah barat ni. Ujian cinta atau tanda bahaya. Dan tadi kita dengarkan perkongsian daripada Pak D kita. Kita juga ada perkongsian rakan-rakan kita kan. Ada yang cakap orang kata apa, sepatutnya pasangan yang panah barat ni tinggalkan. Ada yang cakap bersabar, selesaikan. Ada yang cakap buatlah cara kita untuk memastikan kita kekal bersama dengan pasangan kita. Ada orang yang mungkin orang cakap kalau kata panah barat ni kan dia tak tahan lah, kan tinggalkan pasangan dia. Tapi ada setengah orang bila dah berkahwin, dah ada anak, barulah suami ni. Kadang-kadang pasangan kita ni, kita lebih mengenali pasangan kita lebih daripada mak pak kita kenal kita. Sebab apa tahu, pasangan kita ni hidup dengan kita, tidur dengan kita, bangun tidur dengan kita, buat aktiviti dengan kita, buat kerja dengan kita kan. Jadi pasangan kita ni lebih mengenali kita. Dan dalam masa yang sama, kadang-kadang sifat panah barang tu masa awal-awal perkahwinan mungkin tak nampak. Kan masa mula-mula kahwin tu memang nampak. Alhamdulillah, inilah suami dari syurga. Lepas anak tiga orang, barulah keluar panggil yang sebenar. Ada yang macam tu. Ada pada awalnya mungkin orang kata apa, awal-awal okey,
1: tak tunjuk lagi
0: kan. Lepas anak tiga orang, barulah demailah sikap dan sifat dia yang sebenar. Tapi kadang-kadang setengah orang, kalau suami panah baran, isteri akan tetap salahkan suami. Tapi kadang dia tak tahu, mungkin sifat panah baran tu ada sewaktu di rumah sahaja. Dekat tempat lepas dekat lock tak ada. Dengan kawan-kawan dia okey, di tempat kerja dia okey. Tapi bila balik rumah je kan, dia mesti jadi seorang yang pemarah tau. Jadi benda-benda macam ni jangan tunding jari kepada pasangan anda. Tak kisahlah kalau suami panah baran, isteri panah baran, cuba selesaikan, cuba cari di mana silap dia. Yang mana kita nak sebut bahawasanya syurga di rumah kita ni adalah syurga bagi kita. Tempat kita berehat, tempat kita berlindung, tempat kita mencurah kasih sayang, dan juga tempat untuk kita buat pahala. Maksud kata apa yang kita buat semuanya pahala bagi kita kan. Tapi setengah orang, bagi dia rumah tak selamat disebabkan pasangan tu sendiri panah baran. Okey, kita buka pandangan untuk anda mungkin nak kongsikan cerita pagi ni. 04-2107-389. Halo, siapa talian? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lui. Pak Lui, apa abang Pak Lui?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, mukadimah sikit Pak Lui.
2: Alright. Ni Bambang ada, Bimah ada.
0: Ada.
1: Ya.
2: Pantun.
0: Baik, silakan.
2: Buat buah rambutan di hujung dahan. Kalau nak makan, minta dulu dekat cikgu. Kalau nak meredakan kemarahan, bukalah radio, dengarlah lagu.
0: Itu cara nak meredakan kemarahan, Biba. Jadi Biba, sambung Biba. Biba, sambung, tolong sambung.
1: Aduh, sakit tekak.
0: Sakit tekak. Dah kelepiak kuat sangat ni Biba.
1: Tolong Mama.
0: Biba, come on Biba. Pak Loi, bagi sekali lagi Pak Loi.
2: Sekali lagi.
0: Biba tak dapat tangkap.
2: Tengok. Lebat buah rambutan di hujung dahan. Kalau nak makan, minta dulu dekat cikgu. Pokok tu cikgu yang punya.
0: Betul.
2: Kalau nak meredakan kemarahan, bukanlah radio, dengarlah lagu.
1: Okay, ni cara saya pula cikgu.
0: Cikgu apa? Palung. Teringat kat cikgu ke apa?
1: Bukan. Cikgu lagi.
0: Apa ni Biba? Biba okey ke Biba? Biba okey ke?
1: Okay, Palung, dengar ni cara saya pula lah. Okay. duduk sat dekat tepi perigi.
2: Ya, baik.
1: Sambil makan buah pau. Kalau marah menguasai diri. Bob tenang, bawa lah. Besau.
2: Bawa diri pergi kerja.
0: Aduh. Bolehlah tu Pak Lui. Dia enjin tak panas lagi.
2: Tak panas lagi.
0: Okey, okey, boleh. Baik, Pak Lui.
2: Ya.
0: Cerita dia pagi ni, dia cerita berkaitan dengan pasangan panah barang ni kan. Ujian cinta atau tanda bahaya bagi Pak Long E sendiri macam mana ni?
2: Tengoklah. Masa bercinta tu berkawan tak nampak. Dia tak nampak the true color. Tak nampak orang putih kata lah. Lepas dia cinta tu memanglah 5 tahun tak nampak. Tapi dah mula dah masuk dalam apa alam perkahwinan, mula dia dah nampak. Dia memanglah pun kita syaitan, kita tahu kan dalam perkahwinan tu yang halal tu dia memang tak suka. Dia nak ada sajalah benda yang bukan besar pun, benda-benda remeh-temeh ni.
0: Bagi Pak Lui sendiri dah kan. Memang kita faham kadang masalah tu masalah kecil lah, jadi besar. Kan disebabkan penambaran tu kan. Bagi Pak Lui sendiri kan, apa situasi yang boleh dibuat oleh keluarga? Ini kita ambil contoh macam ni Pak Lui ya. Kalau lah orang kata apa, isteri tu betul-betul menghadap seorang suami yang penambaran, apa tindakan yang sepatutnya isteri dia buat untuk dia mengawal emosi dia untuk terus kekal bertahan atau sebagainya?
2: Kita dengar abang-abang, kalau yang suami panas barang ni, so isteri patutnya dia jangan cakap banyak. Dia jangan cakap banyak. Kalau suami pulang dari rumah dari kerja ke, dia cuma jangan tanya apa. Memang suami memanglah kita tahu dia ada masalah di luar. Di luar kerja, kalau balik tu dia akan melenting. Dia akan melenting. Dia kena buka kipas ke apa, bagi dia kena ambil yang ais ke, yang suam. Letak dulu. Itu tugas isteri.
0: Betul.
2: Baru daripada dia tenang. Bukan isteri sebenarnya, dia akan cerita. Suami akan bercerita lah.
0: Ya. Jadi dia yang ketenangan secawan ayak tu kan, mampu sejukkan hati dia.
2: Balik-balik tu, api mana nama, tak mana awak tak habar, call tak dapat, WhatsApp tak jawab. Dia jangan, biar dulu, biar tenang. Macam tu lah, kalau kena aman rumah tangga, beginilah cara dia.
0: Baik. Jadi, apa yang tip yang perlu dikongsikan? Cari ketenangan, sejukkan hati suami tu.
2: Marah kena ada. Bertempat. Tapi jangan ada barang tu. Barang tu jangan ada.
0: Betul.
2: Barang ni dia akan keluar kata-kata kesat. Dia akan guna kekerasan. Dia guna kaki tangan. Antu tak mau. Dia marah boleh. Marah menggunakan kata-kata ni elok lah. Jangan keluar kata-kata yang kesat. Bagi yang pun tak mau yang tu.
0: Baik. Jadi itu cara untuk menunjukkan hati pasangan masing-masing. Okey Pak Lui lah.
2: Nabi masa katakan la tardok kan. Jangan marah. Tapi suami ni kalau dia dengar, dia masuk diri lah. Masuk diri ke dengar lagu ke ataupun apa-apa sajalah yang boleh kita boleh tenang, lapang dada. Bila kita menjawab, dia akan lagi mengeruhkan lagi suasana.
0: Betul. Alright. Baik, abang, terima kasih Pak Lui untuk perkongsian pagi ni Pak Lui.
2: Selamat bertugas.
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Bam-bam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Apa yang perlu dikongsikan dengan secawan ayam aja boleh sejukkan hati pasangan masing-masing kan. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, kita bagi ruang, bagi ruang, bagi peluang kan. Sebab kita kena ingat tau, okay, pasangan yang panah marah tu benda biasa. Tapi disebabkan marah tu boleh jadi punca kepada panah barat. Bukan kata suami aja, isteri pun sama juga. Kan ada isteri yang panah barang juga. Tapi cara kita nak selesaikan tu, ambil bagi masa kepada pasangan kita. Marah tu perlu, tapi untung satu benda yang nak kongsikan.
1: Apa tu?
0: Percayalah kepada isteri-isteri di luar sana. Ketahuilah bahawasanya isteri-isteri di luar sana harus beruntung dan bersyukur. Sebab apa? Walaupun pasangan anda seorang yang suka marah, tapi dia tak pernah sentuh Tak pernah pukul, tak pernah jentik, tak pernah buat apa pun kepada anda. Ha, itu penting tau, Biba. Kena ingat tu tau. Sebab apa tau? Bersyukur. Sebab apa? Mungkin dia marah di mulut. Dia marah tu bersebab. Mungkin sebab kesalahan yang kita buat. Mungkin disebabkan benda-benda yang sepatutnya marah. Tapi dia tak pernah pun
1: naik tangan, naik kaki,
0: naik apa pun tak pernah. Itu kita kena bersyukur.
1: Betul.
0: Jadi apapun, itu pandangan perkongsian daripada Pan UI. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan di 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Drive FM 0105-08-0957. Drive FM, segalanya untukmu.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Sakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan sekat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, kerana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey, bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah.
2: Okey. FM. Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Morning, morning, dia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ya, 9.36 minit pagi waktu ini. Pejam celik. Saat jam masa berlalu, Bambam masih lagi temankan anda. Dan juga Bambam ditemani oleh Biba.
3: Yeah.
2: Memang betul-betul duduk tak diam hari ini. Saat duduk sana, saat duduk sini. Okey ke tak okey ni, Biba?
3: Okey. Dah, kita
2: marah
3: kita nak tengok live tadi.
2: Oh,
3: live dekat TikTok.
2: Jangan marah. Baik, kita nak buka lagi ruang dan juga peluang untuk kita nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini. Isu berkaitan dengan pasangan. Panah bara ni kan, ujian cinta ataupun tanda bahaya. Jadi kita nak tahu juga bagi anda sendirilah kan, sebab apabila sebut berkaitan dengan pasangan panah bara ni kan, bagi pendapat anda sendirilah kan, adakah sifat cepat melenting ni berpunca daripada pengaruh corak didikan keluarga yang terdahulu? Ataupun bagaimana cara terbaik untuk menegur pasangan yang ego dan tidak mahu mengaku kesilapan sendiri? Dan biasanya, berapa lama yang anda ambil masa untuk memulihkan semula suasana harmoni selepas pasangan reda daripada marah? Jadi kita nak bacakan kiriman. Sebelum kita nak terima pemanggil yang berikutnya, kita nak kongsikan kiriman. Ini kiriman daripada Kak Kamarih balik pulang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sihat selalu. Waalaikumsalam. Bambam cute-nya. Biba Cino ni noni sangat.
3: Betul.
2: Betul lah ni, nampak dah. Nampak muka Bambam bohong ke? Tak kan? Panas bara ni pendapat kak lah kan. Ni pendapat kak lah. Mana-mana anak-anak muda yang baru nak mula bercinta tu, kalau pasangan tu mula menunjuk tanda-tanda bara tu, mula nak tangan-tangankan anda, mohonlah. Sesayang mana pun ke dia, secinta mana pun ke dia, sesapa pun perasaan anda ke dia, please move on. Useless lah to keep this person in your life. Nanti merana badan.
3: Betul, sakit.
2: Hati. Sakit dulu tak apa, jangan dah kahwin lepas tu nak bercerai berai pula. Anak-anak lagi, kalau tak ada anak tak apa. Lu fikirlah sendiri. Bye. Ini kat kamera kita. Saya baca ya.
3: Okay. Steady ya.
2: Tapi betul kak, saya setuju dengan pendapat kat kamera. Yalah, kan. Kalau kita kalau dulu sungguh lah, mak pak yang kenen kan, adik-adik kenen, nikah tak kenen apa-apa pun. Tapi lah ni, bila kita, tapi sekarang ni jarang dah orang nak rekomen-rekomen ni. Tak ada nak tanya lagi, dah habak dah, dah ada statement dah tunggu dah. Kan, jadi kita kenai, kita kenai orang kata apa pasangan kita tu terlebih dahulu kan. Tapi kalau waktu bercinta pun dah panas lain macam, asyik nak marah, asyik nak tangan-tangan kan. Tapi pendapat kadang-kadang kita buat setuju lah kan, sesiapa pun. Tapi tolonglah, tinggalkan terlebih dahulu. Okay. Dan juga Kak K kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lelaki ke perempuan ke, kalau tu perangai pasangan nampak, kalau belum kahwin, lagi baik tinggal je. Jangan duk pergi cari pasal. Semak semua tu. Kalau yang dah kahwin tu, hadap je lah. Nak buat macam mana kan, berdoa lah pada Tuhan. Agar lembut hati dia,
3: InsyaAllah.
2: Ni satu tip juga nak bagi. Baca surah banyak-banyak, zikir banyak-banyak kan, setiap hari amalkan, insyaAllah. Mohonlah kepadanya. Ini yang paling kita suju lah. Ke mana pun orang kata apa, Allah tempat kita meluah kan. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bambam dan Biba.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ini yang paling panah bara ni. Ini yang paling panah bara hak nilah demai. Sagi dia baklah. Sagi dia baklah.
4: Biba duk sebut-sebut dia sampai.
2: Sagi dia baklah. Saya ni yang paling tenang sekali, yang paling lemah lembut. Dia bak sagi.
3: Siapa nak mengaku?
2: Padahal dia yang paling panah bara, dia yang paling ni, paling-paling dia lah terpaling ni.
4: Dia tengok keadaan lah.
2: Nampak, dengar suara pun tahu dah. Cikgu.
4: Ya.
2: Baik, mukadimah sikit cikgu. Biba, siapa nak jawab?
4: Okey. Pergi memancing dengan Pak Hasan. Dapat seekor ikan bawal. Panah bara ni susah nak dikesan. Dia nak tunjuk kita pada peringkat awal. Bambam, Bambam cute sangat. Biba cemel dan cantik sangat.
2: Pasang kembang lagi. Baik, Biba hanya kembang saya, Iba hanya jawab Iba.
3: Aduh.
2: Apa dia? Lama sangat loading ni.
3: Tak boleh fikir lah. Bambang, tolong Bambang.
2: Aduh, cikgu.
4: Ya, saya.
2: Ini dia bersilin sikit. Terbang ke langit. Cikgu.
4: Ya, saya nak dengar.
2: Jawablah, cikgu. Dengar lah, cikgu.
4: Dengar.
2: Jangan leno.
4: Tak leno,
2: Okay. Naik motor. Pakai yang kawan. Pakai kawan punya. Cikgu.
4: Ya.
2: Cikgu Sheila apa cikgu tak share? Dibah kelepiak saya kena. Okey cikgu, apa yang cikgu nak share cikgu? Pagi ni cikgu.
4: Saya nak share dengan satu yang kawan-kawan kita katalah macam kita pasangan lah, tak kira lah pasangan berumah tangga tu lelaki atau perempuan. Kalau memang peringkat awal masa depa dok cinta apa semua tu memang dah tak tunjuk perangai yang betulnya. Bila kahwin 5 tahun kira masa manis lah. Semuanya indah. Kentut 50 kilometer pun bawa ni. Semua baik, indah belakang.
3: Betul. Ya.
4: 10 tahun ke atas tu dia mula tunjuk perangai yang pelik-pelik. Yang tak benih semua duk keluar mat. Nak pukul bini.
2: Tapi kan, apa? Okey. Saya pause. Cikgu cakap, hidup 10 tahun lepas tu buat keluar perangai pelik-pelik. Tapi pada 10 tahun tu dia yang paling bagus. Adakah disebabkan pasangan tu dia jadi macam tu? Adakah disebabkan contoh kalau lelaki dia perangai macam tu? Adakah disebabkan bini dia ada berubah jadi perangai macam tu?
4: Dok juga kadang-kadang pengaruh kawan-kawan pun semua.
2: Pasti kan? Apa kawan-kawan pula? Sedangkan bini dia pagi petang siang malam dengan pasangan dia.
4: Macam ni. Kita kalau nak ikut sunnah Nabi, Nabi buat apa kerja semua yang isteri dia buat, Nabi tolong. Nabi timbang rasa, dia tolong ansur. Tapi bila tengok lelaki tu sidai baju ke, sapu-sapu kat luar rumah ke, apa. Jadi berlaku dalam keluarga sendiri, paklang saya. Lepas dia rajin menyapu, paklang saya tak boleh tengok semua-semua. Dia suka menyapu di halaman rumah. Dia tolong maklang saya tidak baju. Dia pun kutuk dia. Apa ni, kata takut bini lah apa semua. Itu dia buat lawak balik lah. Bukan takut bini, bini tak takut kat aku. Dia kata lepas nama Piramli. Jadi pada bila saya setiap hari duduk dengar benda tu, orang duduk kutuk Allah, balik pun lagi bini tak lari mana pun, duduk di rumah tu juga. Jadi yang berlaku yang saya tengok di sekeliling saya, kawan-kawan saya,
2: cikgu,
4: berlaku kat atas diri saya sendiri.
2: Okey, baik, itu cikgu tengok di sekeliling cikgu. Ni saya tengok di sekeliling saya cikgu. Kadang-kadang punca yang lelaki jadi macam tu, pada awal perkahwinan lelaki tu rajin sapu sampah, rajin kemas rumah, rajin sidai baju, rajin masak kan. Sekian lama dia buat kerja macam tu, bukan sebab kawan-kawan kata sangat pun, tapi sebabkan isteri sendiri tu tak tidak menghargai lelaki dia. Itu pun antara punca juga. Cikgu jangan nak backup sangat cikgu. Dengar saya cakap begitu cikgu. Dengar kan. Kadang-kadang bini ni dia tak menghargai. Tak rasa, dia kira dia je penat. Habis tu kita pun lelaki pun penat juga. Jadi kita pun kadang tak rasa macam, bini aku ni, aku buat semua ni tak menghargai apa aku buat. Asyik nak compare, asyik nak pandang orang. Oh, tengok lelaki tu sweet je kan. Habis tengok lelaki tu makan pun bersuap, ambil gambar pun ambil social, kelepak pun kat situ. Yang dia hari-hari duduk suap, tak pandang pun, tak nak mengerti pun, tak kena nak hirau pun. Usaha dia untuk bagi bini dia tak penat. Dia pun stres. Dia pun pendam cikgu. Dia membara lepas 10 tahun. Apa nak salahkan lelaki penat barat?
4: Dia macam ni lah, Bambam.
2: Jawab cikgu.
4: Saya nak jawab ni. Kebanyakan ni yang berlaku yang saya tengok. Yang berlaku di sekitaran saya. Dan saya dah tolong orang ni, lebih 80% penat barat ni berada di pihak lelaki.
2: Sebab lelaki
4: yang tak tahu, yang tak tahu nak menghargai, tak tahu nak timbang rasa, tak tahu nak tolak ansur terhadap segala usaha dan kebaikan isteri dia buat adalah lelaki. Yang tak apa, kadang-kadang mungkin macam Mama kata tadi, didikan bermula daripada rumah dia dulu ni. Cara hidup dia, pendidikan yang dia terima daripada mula, dia tengok cara hidup bapak mak dia macam mana. Mungkin benda tu akan terikut. Mula-mula mungkin duduk di rumah depan mak bapa dia tengok elok ke, depan mak mentua. Bila dia duduk sendiri, dia mula keluar perangai yang tak apa elok tu. Dia kata sebab dia dah jadi raja lah rumah tu, jadi ketua keluarga. Macam apa abang kita yang seorang tu, siapa nama saya tak ingat, Abang Roni. Abang Roni kata berkas kita beli, kami perempuan pun berkas kami beli sendiri.
2: Baik, Abang Roni. Baik cikgu. Itu pendapat cikgu, itu pandangan cikgu. 28% cik kata berpunca daripada suami ataupun lelaki yang tak hati nak marahi bini. Tapi bagi saya pula, cikgu dengar ni, ini kajian ada atas dia berfaktor tu cikgu. 86% okey, adalah berpunca sikap suami itu adalah berpunca daripada bini yang tak hati nak menghargai suami itu. Balik rumah, lelaki pun penat balik kerja. Tak sampai-sampai rumah, bukan kata ayam tak hidang. Dia kerja, tak kerja, bertikai je apa yang suami buat. Suami ni kadang-kadang minat nak mengai, nak pergi mengai pun tak bagi. Suami nak keluar, nak bermasyarakat, tak reti, tak bagi. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bini. Kalau cikgu 8%, saya 86% cikgu. Tapi di keliling saya lah. Di keliling saya lah. Sebab saya pun bantu orang juga cikgu.
4: Saya pun bantu orang juga. Sama-sama lah. Kita tak apalah. Kita menang-menang. Wing.
2: Baru nak menang-menang. Tadi cikgu balon lelaki kau-kau. Tapi
4: ada tengok ni. Memang suka pukul bini. Pukul terajang sepak bini apa semua.
2: Kalau cikgu dengar. Kalau cikgu dengar fatwa falak. Tak silap saya. Saya tak ingat sama ada tanyalah mufti atau fatwa falak. Bukan-bukan. Ni kalam ustaz. Okay. Ustaz ada kata berbau ni okay, kes penderaan bukan saja melibatkan isteri eh. Kes penderaan isteri sekarang ni, zaman sekarang ni, isteri yang dera suami tau.
4: Tapi tak, dia tak banyak. Apa tu kes terpencil saja.
2: Terpencil.
4: Tak banyak mama. Yang banyak lelaki. Yang saya duk mengadap di sekolah, yang apa bapak dia duk bantai mak dia, budak main murung kat sekolah, tak ada duit nak makan, baju tak salin. Itu semua punca bapak dia yang buat.
2: Tapi masalah dia ni, lelaki ni cikgu. Lelaki ni nak abang main cikgu, jenis memendam tu, tak meluah. Sebab tu orang dengar asyik perempuan tak anaya. Sebab perempuan sikit-sikit nak meluah kat media sosialnya, dekat kawan yang cerita kat kawan tu, cerita kat kawan ni. Lelaki ni dia dah masa ada pendam, dia senyap, biar aku hadap seorang-seorang tak apa. Aku tak cerita buruk bini aku kat orang. Ni orang perempuan jumpa BFM bukan yang sehari dua pun cerita habis dah, luak dalam lelaki kat orang. Jangan, saya nak abang kat cikgu supaya apa? Supaya kita ni jangan nak menyalahkan mana-mana pihak. Sebaliknya kita cuba untuk memperbetulkan keadaan.
4: Boleh cikgu? Kita nak memperbetulkan keadaan tu sebab dia apa ni? Dua-dualah saya kata tadi, kita menang. Saya kata lebih 80%, Bamba kata lebih 86%. Menang-menanglah. Rupa dua-dua lelaki perempuan. Ambil
2: berat. Betul. Itu ayat yang saya nak dengar.
4: Kena saling menghargai. Bertimbang rasa, bersabar banyak-banyak.
2: Betul.
4: Jadi rumah baru, rumah tangga kita aman, bahagia, kekal hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga Allah.
2: Itu main point.
4: Kalau semua nak tunjuk keras kepala, benda tu tak akan selesai sampai bila-bila.
2: Betul. Jadi cikgu,
4: akhirnya berlaku penceraian, anak-anak yang jadi mangsa.
2: Jadi cikgu, saya tak berpihak pada lelaki. Saya cepat cikgu, sebab tadi cikgu berbelah pihak kepada perempuan. Jadi untuk adilnya saya berpihak pada lelaki. Tapi nak abang mai, setiap pasangan keluarga ni, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, dua-dua kena main peranan yang pihak. Kalau kita nak rasa kita tak mau perangai lelaki kita yang macam tu, kita yang kena dia, kita yang pilih dia sebagai suami kita. Dan suami pula dia yang pilih dia sebagai isteri kita. Jadi apa-apa yang berlaku,
4: terima lah.
2: Itu hakikat dia. Tapi ramai kawan-kawan kita beritahu,
4: kelebihan terima seadanya.
2: Sebab tu ramai kawan-kawan kita beritahu cikgu, daripada awal lagi, kalau rasa lelaki tu panah barang, suka marah, suka tangan-tangankan sewaktu sebelum berkahwin lagi, elok janganlah. Janganlah memilih dia.
4: Dia tak tunjuk kat kita yang tu peringkat awal. Dia tak akan tunjuk. Semua baik, indah belaka. Itu kan apa. Saya kena dah. Saya recommend orang pergi kahwin. Depan saya kan ni contohlah. Memang kejadian faktor ni. Dia ulang rumah saya, Bambang. Sampai rumput tak ada nak tumbuh. Punya nak menikah. Bila saya bagi menikah, saya bagi cikgu juga kat dia. Ini duduk atas kepala saya.
2: Jadi masalah dia punca dah cikgu.
4: Dan dia tunjuk baik kita pun kata baik lah.
2: Cikgu tergoda dengan perangai dia.
4: Saya pergi perkenalkan dekat orang tu, bagi dia berdepan dah kahwin. Dia pukul, dia dapat anak dua orang. Kecil-kecil lagi dia buat perangai. Dia ambil duit bini semua. Dia tak bagi duit RM5 ya, bini pergi kerja. Saya tahulah saya duk bawa dia dengan kata saya.
2: Baik, cikgu. Cikgu relax, cikgu.
4: RM1,000 pegang
2: kat gaji
4: orang.
2: Tu dia, nampak dah. Ni cikgu, apapun kita doakan. Semoga keluarga, pasangan keluarga tersebut, InsyaAllah Allah pelihara baik-baik. Mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Okey, cikgu?
4: Tak ada.
2: Kau nak balunnya.
4: Dah bercerai dah. Mak bapak dia tak mau.
2: Mungkin itu jalan terbaik bagi dia. Atulah kemaratan fa imsa ku bi ma'ruf wa tazhihum bi ihsan. Okey. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu.
4: Sama-sama kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya dengan Cikgu Asyik tak boleh. Dia kata nak backup lah. Siapa nak backup lah. Okey, baik. Itu pandangan. Pandangan daripada cikgu kan. Yeah. Kita tak boleh salahkan. Tak boleh salahkan. Kita yang melihat ni. Mungkin kita tengok depan kita, Masya Allah, jalan tunduk kepala. Sampai, bukan kata sampai ke tunduk kepala aja, sampai ke lutut kadang-kadang tu. Dia punya bagus tu kan. Ah, belakang tu sebaliknya. Tapi kita, percayalah, tidak ada yang lebih mengenali pasangan kita melainkan diri kita saja. Sebab apa kita duduk dengan dia, dia pasangan kita. Ha, jangan tanya orang, ha, tengok laki aku ni macam mana, bagus tak bagus. Kalau habak bagus lagi, tengok kena rampas pula. Jangan macam tu. Okay, jadi insyaAllah kita doakan semoga apa yang apa yang kita hadap, apa yang kita lalui, ingat sebagai satu ujian. Okay, Allah takkan uji hamba dia kalau hamba tak mampu tu laksanakan. Dan kita ada pilihan sebenarnya. Pilihan untuk kita meneruskan perhubungan tersebut ataupun sebaliknya. Itu bergantung pada kita. Dan ramai orang kadangkala orang kata apa, dia hadap benda tu disebabkan dia sayangkan keluarga dia. Sebab tu dia bertahan. Okay? Dia memilih untuk bertahan. Tetapi jangan lupa untuk kita kembali kepada Sang Pencipta, berdoa kepada Allah SWT. Sebab apa, yang menggerakkan hati kita, yang lembutkan diri kita, yang kawal tingkah laku kita adalah Allah SWT. Jadi jangan sombong untuk kita merayu, merintih kepada Allah. Doa banyak-banyak supaya apa? Supaya Allah lembutkan hati dia. Dan yang paling penting, semoga Allah pelihara keluarga kita. Okay, jadi Bibah, ada kata-kata akhir Bibah sebelum kita nak tinggalkan konti kita untuk pagi ni?
3: Okay, kesimpulannya, sifat panas baran ni dalam sesebuah hubungan tidak boleh dipandang remeh lah. Sebab ia melibatkan kesejahteraan mental dan fizikal seluruh ahli keluarga.
2: Yes. Jadi insyaAllah kita doakan semoga keluarga kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Dan insyaAllah keluarga bahagia, idaman kita semua. Insya'Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: mengarah isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Lebih nang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peningkatan jumlah pelancong ke Pulau Pinang sempena cuti Aidiladha baru-baru ini dilihat sebagai perkembangan positif terhadap sektor pelancongan dan ekonomi negeri. Orang ramai berpandangan peningkatan ini didorong keunikan budaya, kepelbagaian makanan serta lokasi menarik dan variasi destinasi membeli belah. Bagaimanapun, rata-ratanya berharap aspek kebersihan dan keselamatan terus dipertingkat bagi memastikan keselesaan pelancong sentiasa terjamin.
2: Kehadiran pelancong yang ramai juga memberi kesan positif kepada ekonomi setempat. Peniaga kecil, pengusaha hotel, restoran dan penyedia perkhidmatan pelancongan dapat menikmati peningkatan jumlah pelanggan sepanjang musim cuti. Keadaan ini bukan sahaja membantu menjana pendapatan komuniti tempatan, malah turut menyumbang kepada perkembangan sektor pelancongan yang menjadi antara pemacu ekonomi penting negeri Pulau Pinang.
3: Kalau Pulau Pinang terus jadi tempat pelancongan, tapi setiap kali musim cuti panjang je, mesti negeri Pinang ni mempunyai berbagai tarikan yang mampu memenuhi kehendak setiap pengunjung. Selain itu, dengan keunikan budaya, makanan dan banyak lokasi pelancongan yang dapat kita kunjungi seperti kawasan warisan, pantai.
4: Saya berharap pihak berkuasa negeri dan pemain industri pelancongan terus mempertingkatkan aspek kebersihan, keselamatan serta kemudahan awam bagi memastikan keselesaan pengunjung sentiasa terjamin. Dengan usaha yang berterusan, Pulau Pinang saya yakin mampu mengekalkan kedudukannya sebagai antara destinasi pelancongan utama negara dan terus menarik lebih ramai pelancong pada masa akan datang.
1: Nurul Atikah Baharudin, Nur Hafizah Saleh dan Iqmal Burhanuddin. Ini pula permintaan terhadap rawatan ortopedik di Pulau Pinang meningkat berikutan kes kecederaan aktiviti sukan membabitkan golongan muda dan warga emas. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata susulan itu terdapat keperluan penubuhan pusat rawatan khusus bagi menangani masalah berkenaan di negeri ini. Menurutnya, kecederaan berkaitan aktiviti sukan menjadi antara punca utama pesakit muda mendapat rawatan tersebut. Manakala golongan berusia pula lebih banyak berdepan masalah membabitkan lutut dan pinggul. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pembukaan pusat ortopedik Sunway Medical Center di Seberang Jaya. Beralih ke perkembangan lain, polis sedang mengesan kumpulan suspek yang dipercayai terlibat mencuri kabel telekomunikasi Telekom Malaysia TM bernilai RM17,000 di Jalan Batu Uban 1 Gelugor. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut Superintendent Lee Swee Sik berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang juru teknik TM jam 10.50 pagi semalam. Pengadu mendakwa terlihat video berdurasi 1 minit 24 saat yang tular sebelum menjalankan pemeriksaan di lokasi kejadian. Dia kemudiannya mendapati kabel sepanjang 70 meter bernilai RM17,000 itu dipotong dan dicuri. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Kesiasaan Palang Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kumpulan berkenaan disyaki menggunakan sebuah kenderaan jenis Mazda 6 hatchback berwarna gelap semasa melakukan jenayah. Beliau menyatakannya dalam satu kenyataan media. Berita sukan. Jawatan Presiden Kehormat dalam struktur Organisasi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM wajar dikekalkan berikutan ia mempunyai peranan simbolik dan tanda penghormatan tertinggi. Malah peruntukan mengenainya masih jelas terkandung dalam draft statut untuk kelulusan Kongres. Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang Muhammad Azizuddin Muhammad Sharif berkata senarai jawatan itu juga telah diedarkan kepada ahli minggu lalu. Ia hasil proses reformasi yang dilaksanakan dengan penglibatan dan panduan daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Terdahulu, Setiausaha Agong AFC Datuk Sri Windsor John berkata jawatan Presiden Kehormat sudah tidak lagi dipraktikkan oleh persatuan termasuk AFC. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Metro FM bersama-sama dengan saya Eddie, temani anda untuk segmen ini Fokus Mutiara dari pukul 10 pagi hingga 3 petang edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, yang mana baru memulakan tugas pada hari ini setelah cuti panjang, jangan ada yang lemau-lemau di pejabat ya. Dan teruskan semangat untuk meneruskan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita untuk kita laksanakan sebaik mungkin.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Yang membuat mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Baik, Azdara, untuk cuaca di Pulau Pinang, macam mana? Mutiara FM. Ya, Mutiara FM segalanya untuk cuaca di Pulau Pinang hari ini. Sebelah pagi dijangka hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Ya. Petang dijangka ribut petir di beberapa tempat dan malam ni dijangka akan berlaku juga hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis, esok 4 Jun, ya, esok pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dan petang ribut petir di beberapa tempat, ya. Malam tiada hujan, juga suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku,
0: tiku. Dia?
2: Maida, siapa tu?
3: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
4: Tu dia, Maida. Siapa tu?
5: Siapa tu? Siapa tu?
6: Tu dia, Maida.
0: Cik lah, Cibi.

0: Oi, ambillah galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan.
1: Puh, sedap juga suara aku ni, Jawi.
2: Hai, hai, Bang Mat. Hai, senang hati nampak. Duk kek apa tu?
1: Ni, duk jolok buat pedak ni. Nampak macam dah masak dah. Elok dah ni. Ni, ha, ada 3 biji besar-besar ni.
2: Wih, wih, tapi kalau cok cepedak ni buat sedap mu. Tapi bukan selalu mesti cepedak ni. Kalau dapat makan, hei, malam ni, hui, jenuh tembok lah, Bapak.
1: Alah, cepedak ni kan angin. Ha, bukan sekat kipas angin, cepedak buat angin juga. Ha, nak ambil sebiji kat Bapak mu. Ha, buat balik suara cibi buat cucuk.
2: Hei, susah-susah je, Bapak. Besar ni, nampak pun dah kadung elok ni. Tak sabar pula aku nak makan cok cepedak ni.
1: Buah cepedak ni kan, Mamu. Kadang kot luar nampak je besar, kan. Tengok-tengok dalam kalau kita duk beli, kadang-kadang orang terkena, kena 2-3 ulas je. Kalau beli kot luar, rugi yo. Nasiblah aku ada pokok sendiri. Taklah peras sangat.
2: Betul-betul, aku pernah kena dah. Sampai fresh lah nak beli cepedak kot luar tu. Baik, terima kasih lah, Mamat. Set, aku berarti aku suar cibi goreng. Nanti aku hantar kang semua.
1: Ha, elok tu. Aku pun kat rumah tak ada siapa nak goreng buat cucuk. Ha, nanti hantar mereka rumah aku lah. Nah, aku tambah sebiji lagi merah.
2: Alhamdulillah. Moga murah rezeki, ha, Mamat.
1: Amin, amin.
2: Hey, rezeki-rezeki. Pula kau, cimat model kau ni. Senangnya dalam hati. Ay, kalau beristri.
3: Hai Nana, balik-balik lagu apa tu Nana? Ada nyanyi beristri, tak ada, beristri.
2: Tak ada, bukan. Tak ada, ha. Lagu tu Obi sayangkan dah.
3: Ah, lagu tu. Bupa ni Nana. Wih, semerbak. Hai. Apa tu Nana dok pegang apa tu?
2: Ni tak ada ni. Apa yang bu yang semerbak ni?
3: Ha.
2: Ini dia ni. Sedap pula pada goreng. Hai, mai kami ni.
3: Wujud cepedak. Sedapnya lama tak makan. Ish. Awak ni cik nampak macam Nana ni lain macam ni, mengidam ke apa ni? Hei, excited lebih ni dengan cepedak.
2: Jangan nak mampu dia boleh-boleh. Ni, hampir buat lekas cok cepedak. Saat ni siap, aku nak pergi hantar kat Abang Mat tu. Buah dia dah ni. Tak ada orang nak goreng kat dia tu.
3: Loh.
2: Yang dia request, buat cok kat dia.
3: Ish. Awak dia teringat kat B kan, Nana? Bang Mat no. Okay lah, tak apalah. No problem. Takkan nak buat cok cepedak je kan.
2: Ya, teringat kat hang pun. Ha, aku punya. Nah, ni.
3: Ha, jelas tu.
2: Tak kisahlah apa pun. Okay, senang ke tak senang ke, kisah ke tak kisah ke, jadi sedap.
3: Okay.
2: Buatlah macam selalu hidup goreng tu.
3: Oi, okay, okay,
2: makan.
3: Okay.
2: Boh, teringat orang kata.
3: Haa, tau pun special B punya cucuk tau. Haa, okay, tak apa. Sat B nak pergi bancuh tepung dulu, Nana.
2: Haa. Tepung apa pula? Goreng sudah kalau bukan goreng terik kah?
3: Hai, kena bancuhlah tepung dulu Nana. Tepung nak celup dia dulu. Ha. Oh. Mula-mula buat tepung beras sikit. Okay. Lepas tu buat tepung serbaguna untuk goreng cucuk ni. Oh. Apa-apa brand pun tak apalah.
2: Okay.
3: Ha, bancuh kena dengan air sejuk. Tu rahsia dia Nana. Lepas tu ada air kapok, boh sikit. Ha, boh sikit. Untuk bagi dia rangup sat lagi Nana. Air ais tu pun untuk rangupkan kita punya cucuk tu lah. Ha, lepas tu bo garam, bo serbus kunyit sikit bagi ada color sikit Nana. Baru dah cantik. Jangan Nana duk merapu. Jangan duk merapu ni bukan nak tomel gulai. Bukan nak tomel nasi tomato.
2: Bi bagi tahu bo macam-macam aku duk pandai.
3: Eh, tak boleh lah Nana.
2: Ada kerapule.
3: Nana, hai tu yang buat butter milk, tak apalah bubur karapole. Nana ni lah. Tapi sebelum tu, panas kuali dulu Nina. Nana.
2: Okey.
3: Panas dulu kuali, tuang minyak. Minyak kena banyak Nana. Kalau kita nak goreng cucuk-cucuk ni kena minyak banyak. Jangan aduk. Kedekut. Sekali-sekala
2: lagi.
3: Nana.
2: Lagi ke?
3: Ha, bubur sikit lagi.
2: Okey.
3: Kalau macam tu okey dah. Sat lagi kita nak tauk dia masuk. Ha. Celup dulu dalam tepung ni, cepedak ni Nana. Celup dulu tu. Ha, lepas tu boh dalam minyak tu. Ciao pi.
0: Ui, senang je lah.
3: Senang je Nana.
0: Boleh buat.
3: Ha, tutup mata pun boleh Nana.
0: Tapi tak apa, ayak tangan bi lagi sedap.
3: Ha, ya, betul betul Nana.
0: Pantang puji kembang semangkuk. Hei, cepat
3: Nana, ni kan senang Nana nak puji bi tau. Okey. Nana kena bawa-bawa bersabar nah. Duk dulu tang tu. Bukan apa. Cempedak ni Nana kena ingat. Jangan duk seronok sangat. Dia angin Nana.
0: Haa,
3: angin.
0: Biji dia pun sedap.
3: Eh, biji dia tu memanglah sedap Nana. Haa. Tapi kena ingat. Angin.
0: Angin tu.
3: Haa, angin tu semua angin Nana. Sakit ni Nana bukan boleh. Bi, sakit sini bi. Bi, picit ekutang ni. Bi. Haa, bi juga. Haa. Makan kena
0: makan beringat. Cempedak ni bagus tau. Sebabkan dia boleh berangin macam yang B cakap tadi. Baik kita makan banyak-banyak. Sekali kita main tembak-tembak. Pum, pum, pum, pum.
3: Amboi, pum, pum, pum tu merecun. Macam itulah Nana. Nana ni kan, kalau satu hari tak bagi orang kata apa tu, lawak. Tak boleh duduk. Tu yang buat
0: cepat lagi. Cepat lagi.
3: Kali Nana. Tak senonoh Nana ni tau.
4: Ayah, sudah habis dah. Kau belum bos lagi, Ma.
5: Sketsa Acibi sebentar tadi dijayakan oleh Azizah sebagai Acibi, Fadil sebagai Nana, Saiful Izham sebagai Bang Mat, dan penerbit DJ Mimi.
6: Anda sedang mendengarkan

0: Missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Okey, dah pernah 10.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Mutiara FM di mana saja anda berada. Walaupun joya sedang anda lakukan pada pagi ini, yang mana bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi ya, sambil layan Mutiara FM pagi ini. Baik, saya nak kongsikan info berita. Hawana 2026, iftar terus perkasa pengamal media dalam era digital. PRN Johor Senara calon BN sedang diteliti. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Notis pemakluman bubar Don Johor diserah pada SPR hari semalam ya. Okey, hari ini. Okey. Dan seterusnya, niaga hadapan KLCI dibuka tinggi. Industri ikan laga kini lubuk emas belia di Kelantan raih ribuan ringgit semalaman. Bawa pulang lebih air zam-zam boleh undang masalah kepada JER.

0: telefon 9570 9390.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99.9.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Baik, untuk anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada. Semoga anda selamat sampai ke mana tujuan destinasi anda. Kami di Butir FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Buat masa ini, aliran trafik lancar cumanya dari arah Permatang Pauh, ya. Arah Permatang Pauh nak menghala ke Prai, trafik perlahan dan juga terkawal. Okey, dan nak menghala ke pusat bandar, lebuh raya Teruktan Lim Chong Yu dari arah Jutong ke pusat bandar tu nampak agak tinggi sikit di sana. Jadi hati-hati memandu, jaga jarak selamat kenderaan, ya. Jambatan kedua juga aliran trafik kedua-dua arahnya lancar waktu ini. Dan di lebuh raya sebelum Plaza Tol Juruh agak perlahan sedikit, ya, aliran trafik, dan selepas Plaza Tol trafik lancar menghala ke

Baik, dah pernah 11.04 minit pagi. Ada yang bersarapan lewat hari ini ya. Ha, katanya sibuk, sarapan lewat sikit untuk siapkan kerja. Dan ada juga suri rumah kita yang dah pun selesai masak untuk hari ini. Sebab apa? Sekejap lagi hari Rabu macam biasalah kita ada shotnya Hindi. Di Menteri FM pukul 12.30 hari hingga 1 tengah hari. Ingat Isnin dan Rabu, ingat shotnya Hindi. Jangan lupa kita hari ini ada satu slot bicara wara, bicara kesihatan kita akan bermula jam 11.15 minit pagi ya, bersama dengan tetamu, dan kita ada topik menarik untuk dikongsikan kepada anda. Sama-sama nantikan 11.

0: Baik, seterus bagaimana yang telah diwar-warkan kepada anda pagi ini, kita ada bicara kesihatan di Mutiara FM ya, edisi 3 Jun 2026 hari Rabu hari ini, dengan tajuk kita, satu tajuk yang menarik untuk anda, ibu bapa semualah sekali ya, memang terbaik tajuk pagi ini, iaitu jom kenali penyakit malaria. Asalnya kita kata demam denggi itu biasa kan, penyakit denggi, tapi ini mengenai dengan penyakit malaria. Dari mana datangnya penyakit malaria ni, daripada nyamuk apa, dan kalau nak tahu lebih lanjut ni, jom kita bersama-sama dengan tetamu yang akan memberikan pencerahan mengenai dengan kenali penyakit malaria pagi ini. Kita berkenalan dengan tetamu kita, iaitu Dr. Siti Rohani binti Ramli, selaku pegawai perubatan cawangan kawalan penyakit bawaan vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke studio.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia, apa khabar pagi ni, sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Banyak makan daging lepas sebelum ni sebab raya baru habis kan. Tu dialah. Baik, walau bagaimanapun kita akan terus bersama-sama dengan tetamu kita untuk meneruskan dengan topik kita ni. Jom kenali penyakit malaria. Jadi kalau denggi tu biasalah kan, malaria ni macam kita pernah dengar, ramai yang pernah dengar, tapi mungkin ramai yang nak mengetahui secara lebih detail ataupun terperinci mengenai dengan penyakit ini. Mungkin boleh doktor terangkan sebagai mukadimah dan seterusnya kepada pendengar kita.
1: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada, pertama sekali saya nak ucapkan dulu terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk berkongsi info kesihatan pada hari inilah. Okay, jadi seperti yang DJ kita sebutkan tadi, memang kalau penyakit denggi tu lebih popular berbanding penyakit malaria. Jadi sebab itulah saya nak bawa tajuk ni. Kan, sebab malaria ni boleh dikatakan agak rendah bilangan kesnya berbanding kes denggi. Jadi untuk itu saya nak perkenalkan apa itu penyakit malaria. Jadi penyakit malaria ni adalah penyakit berjangkit bawaan vektor yang berbahaya, dan ia disebabkan oleh parasit. Dia tak seperti denggi. Denggi disebabkan oleh virus. Tapi untuk malaria, dia disebabkan oleh parasit. Nama dia Plasmodium. Jadi untuk penyakit malaria ni, kita ada dua kategori utama, iaitu malaria manusia dan malaria zoonotik. Okey, apa beza antara dua ni? Bezanya adalah penyakit malaria manusia disebarkan dari manusia kepada manusia melalui gigitan nyamuk spesies Anopheles. Berbeza dengan penyakit demam denggi. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes. Tapi untuk penyakit demam malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk spesies Anopheles. Okey, dan dia melibatkan jangkitan oleh empat jenis parasit tadi. Kan parasit Plasmodium ni ada empat jenis, iaitu nama dia Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Ini untuk malaria manusia. Okey, sementara untuk malaria zoonotik pula adalah jangkitan daripada haiwan kepada manusia. Punca utama dia adalah Plasmodium nolesai. Jadi jenis parasit dia lain sikit. Untuk manusia ada empat jenis parasit malaria manusia. Kalau untuk malaria zoonotik disebabkan oleh satu jenis parasit, iaitu Plasmodium nolesai. Okey. Jadi di mana kalau untuk malaria zoonotik ni, monyet spesies makaka dia yang bertindak sebagai perumah, perumah ataupun host lah, yang tempat untuk parasit Plasmodium ni membiak. Dia hidup di sana, tapi perumah ni yang monyet makaka ni dia tak sakit, manusia yang sakit. Kalau dijangkiti kan. Okey, itu bezanya. Jadi mereka hanyalah perumah semula jadi sahaja untuk monyet spesies makaka ni. Jadi untuk makluman semua pendengar, penyakit malaria ni sebenarnya terbahagi lagi kepada beberapa kategori dari segi jangkitan, jenis jangkitan. Tapi hari ini kita fokus kepada dua dulu, iaitu jangkitan tempatan dengan jangkitan import. Okey, beza antara dua ni adalah jangkitan tempatan bermaksud punca jangkitan berlaku dalam negara. Sementara kalau jangkitan import ni bermaksud punca jangkitan kita dapat dari luar negara. Itu dia beza kan. Beza utama untuk penyakit malaria ni.
0: Okey. Itu mengenai dengan malaria ni. Kalau dengan malaria semua dah terbiasa dengar ya. Tapi yang popular di Malaysia adalah penyakit denggi.
1: Betul.
0: Kan. Tapi kalau ikutkan ya, nak tambah sikit kepada doktor ya. Adakah malaria ni popular di Malaysia? penyakit ni ataupun dia banyak tak?
1: Kalau kes dari segi di Pulau Pinang consider agak rendah, tapi yang lebih banyak adalah di negeri-negeri yang seperti Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor pun banyak, Sabah dan Sarawak,
0: yeah,
1: antara
0: ha,
1: negeri yang tinggi kes malaria.
0: Oh, kalau di Pulau Pinang sendiri memang kurang lah ya,
1: kurang sikit
0: berbanding
1: saja
0: negeri lain.
1: Yeah.
0: Oh, rupanya ada ya penyakit malaria ni. Baik, seterusnya ya doktor, kita memang tak sangka lah apa yang telah dinyatakan oleh doktor sebentar tadi ya, ternyata ada beberapa kategori penyakit malaria ni. Jadi boleh doktor kongsikan lagi tak apakah situasi terkini malaria secara global di Malaysia secara amnya dan khususnya di Pulau Pinang?
1: Okey, baik. Jadi secara globalnya lah, ini data yang dunia untuk tahun 2024, dianggarkan sebanyak 263 juta kes malaria dilaporkan dengan sejumlah 597 ribu kematian. Jadi sekitar 94% daripada beban kes ni banyaknya tertumpu di rantau Afrika.
0: Okay.
1: Tapi di Malaysia, kita sudah berjaya mencapai sasaran SIFA kes jangkitan malaria manusia, iaitu jangkitan tempatan atau nama lainnya indigenous. Nama jangkitan tempatan ni indigenous nama lainnya. Tapi ancaman di Malaysia ni beralih kepada malaria zoonotik.
0: Okay.
1: Pada tahun 2025, kalau kes malaria di Malaysia ni adalah sebanyak 504 kes dan semuanya adalah kes import.
0: Yeah.
1: Dengan sifar kematian untuk malaria manusia lah. Tetapi untuk malaria zoonotik dicatatkan sebanyak lebih 2,000, iaitu 2,088 kes dengan 7 kes kematian, iaitu meningkat lebih 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Ini data yang dicatatkan di Malaysia tahun 2025. Okey, kes kematian kita 2 kali ganda meningkat. Jadi sementara di Pulau Pinang pula, kita masih kekal kes sifar malaria, kes malaria manusia tu masih sifar, dan juga malaria zoonotik dua-dua masih sifar. Itu maksud saya malaria manusia yang jangkitan tempatan di Pulau Pinang, sifar. Malaria zoonotik pun sifar. Tapi di Pulau Pinang kita ada kes malaria import. Malaria manusia yang import. Okey, untuk tahun 2025, tahun lepas ya, kita ada sebanyak maafkan saya, untuk tahun ini, tahun ini kita ada sebanyak sehingga 31 Mei lah, baru-baru ni sehingga 31 Mei dilaporkan sebanyak 32 kes malaria import pada tahun ini sahaja, berbanding 10 kes dilaporkan pada tahun 2025. Jadi ada kenaikan kes sebenarnya, kenaikan sebanyak 220%. Jadi agak membimbangkan lah kerana adanya peningkatan kes di Pulau Pinang. Walaupun kita kata kes tu tak sebanyak di negara-negara endemik negara luar, tapi di Pulau Pinang adanya peningkatan. Jadi risiko tu masih ada.
0: Ya. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau nak dibandingkan penyakit denggi dan juga malaria ni, kalau ikutkan malaria pun boleh membawa maut ya.
1: Betul.
0: Baik, syukur alhamdulillah lah di Pulau Pinang ni masih lagi orang kata bebas sikit lah daripada jangkitan malaria, malaria manusia tempatan dan malaria zoonotik ni ya. Tetapi peningkatan kes import yang di doktor sebutkan tadi itu memang satu perkembangan yang amat membimbangkan sebagaimana yang dinyatakan ya. Jadi bagi memberi kefahaman yang lebih jelas lah kepada pendengar kita, bagaimana sebenarnya penyakit ini boleh menyebar dan menjangkiti manusia?
1: Okey, baik. Jadi untuk penyakit malaria ni, dia menyebar seperti yang saya sebut tadi melalui gigitan nyamuk anopheles, iaitu nyamuk anopheles betina yang telah dijangkiti oleh parasit plasmodium tadi ni. Dia bermula dengan nyamuk ini menghisap darah individu ataupun haiwan. Haiwan tu seperti monyet makaka yang saya sebut tadi. Dia, nyamuk tu menggigit individu atau haiwan tersebut yang telah dijangkiti oleh parasit plasmodium, dan kemudian nyamuk itu gigit manusia lain yang sihat. Jadi parasit itu akan masuk daripada badan nyamuk ke manusia yang sihat tadi.
0: Melalui
1: aliran darah. Ya. Jadi untuk makluman semua, malaria dia tak boleh berjangkit secara langsung dari manusia ke manusia. Dia mesti ada perantara. Perantara dia adalah nyamuk ni, nyamuk anopheles. Nyamuk ni lah yang kita sebut vektor tadi. Itulah nama kami cawangan kawalan penyakit bawaan vektor. Itulah maksud vektor. Dia adalah sejenis serangga pembawa penyakit.
0: Jenis nyamuknya tadi apa yang nyamuk
1: anopheles betina.
0: Anopheles.
1: Dialah pembawa parasit ni dari individu ataupun monyet yang sudah terjangkit kepada individu yang sihat.
0: Okey. Jadi kalaulah boleh saya nak tambah sikit kan. Nyamuk anopheles ni biasanya berada dekat-dekat kawasan hutan ke macam mana?
1: Ya, betul. Jadi kan nyamuk anopheles ni secara umum dia banyak tabiat dia di dalam hutan yang tebal. Okey, dia biasanya di kawasan hutan yang tebal atau pinggir-pinggir hutan, kawasan-kawasan pedalaman. Dia berbeza sedikit daripada nyamuk dia Aedes. Kalau Aedes dia lebih di kawasan bandar. Ya, ini lebih di kawasan hutan. Kawasan hutan, pinggir-pinggir hutan macam tu. Dan nyamuk ni pula kita kena tahu dia punya tabiat dia. Tabiat dia biasa menggigit pada waktu malam.
0: Okey.
1: Dia punya peak biting time dia waktu waktu menghisap yang paling aktif. Dia adalah biasanya dia ada sebab nyamuk anopheles ni pun ada beberapa jenis juga. Yeah. Jadi secara umumnya kita sekitar dalam 7 malam hingga tengah malam. Itu waktu peak biting dia. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati waktu ni. Dan biasanya dia punya habitat dia suka bertelur di kawasan-kawasan aliran air yang perlahan, aliran air sungai yang perlahan ataupun lopak-lopak air. Macam tu kan. Dan biasanya itulah macam yang saya sebut tadi dalam kawasan hutan. Kan. Kalau macam kawasan pedalaman pula mungkin dia suka membiak dekat kolam-kolam terbiar. Kawasan maksudnya perkampungan di pedalaman. Ataupun kawasan-kawasan seperti peladangan. Macam ladang kelapa sawit, ladang kebun getah ataupun ladang durian. Kita tahun 2024 kita ada kes yang hampir nak jadi wabak malaria di kebun durian pada tahun 2024. Alhamdulillah kita dapat kawal. Itu di daerah Seberang Praia Tengah. Alhamdulillah kita dapat kawal daripada jadi jangkitan tempatan. Semua tu asalnya dari jangkitan import.
0: Baik, kalau kita tinggal di kawasan kampung kan, selalunya kita ada kebun ataupun betul. Pokok-pokok yang banyak, pokok buah-buahan ke, pokok bunga ke dan sebagainya kan. Di situ juga akan ada nyamuk anopheles ni.
1: Di kawasan kampung tengok jenis. Biasanya kalau kampung, kalau di Pulau Pinang ni kurang sikit. Mungkin kawasannya di pinggir-pinggir hutan.
0: Kalau
1: hutan. Dia lebih kepada kawasan pedalaman lah. Kawasan dalam hutan tebal, paling di pinggir hutan. Kalau macam kampung yang agak ke arah macam di Pulau Pinang kan, ada di bandar sikit, mungkin kurang lah.
0: Kurang lah.
1: Risiko di situ. Tapi langkah berjaga-jaga mesti diambil juga.
0: Adakah dengan cara kita buat fogging pun kadang-kadang kan boleh orang kata membunuh nyamuk-nyamuk ni?
1: Untuk kawalan malaria kita boleh buat fogging, tapi itu bukan kawalan utama kita. Itu kawalan tambahan. Malaria dia lain sikit daripada kawalan nyamuk Aedes.
0: Baik Puan, memang kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh Puan sebentar tadi ataupun doktor kita, memang bahaya sebenarnya. Dulu kita walaupun kata malaria ni kita selalu dengar tapi tak popular, taklah macam penyakit denggi, tapi dia tetap ada bahayanya. Jadi apakah tanda gejala sekiranya seseorang itu telah dijangkiti malaria ni?
1: Jadi gejala awalnya biasanya mungkin tak spesifik. Jadi ramai orang tak tahu sebab biasanya dia macam jangkitan virus yang lain. Dia biasa

0: Tapi bezanya dengan malaria ni, dia akan berlarutan lama sekiranya tidak dirawat. Okay. Maksudnya demam on dengan off. Sekejap demam, lepas tu sembuh. Demam, sembuh, berlarutan. Walaupun mungkin dia pergi ke klinik, dia ambil ubat yang tak tepat, tapi demam tu tak settle. Itu bahaya kan. Lepas tu, selain daripada demam, menggigil dan berpeluh tu, biasanya ada juga gejala lain macam sakit kepala yang teruk, lepas tu keletihan, ada sakit sendi, loya dan muntah. Sebab tu gejala ni dia tak spesifik, dia macam jangkitan penyakit yang lain. Jadi kadang-kadang orang tak terfikir, terutama sebab malaria ni dia kan tidak sepopular penyakit lain, terutama denggi kan. Jadi tapi hati-hati, kalau lambat dirawat, dia punya jangkitan tu boleh jadi teruk. Dalam badan kita parasit tu makin membiak dengan banyak. Lepas tu sebab malaria ni, parasit dia merosakkan sel darah merah kita. Sebab itu bahaya. Jadi kalau kata tak dirawat, dia boleh menyebabkan jangkitan yang teruk dengan komplikasi juga, di mana pesakit akan jadi kekuningan ataupun jaundice, kulit jadi kuning. Lepas tu boleh jadi pembengkakan hati juga, perut dia bila kita sentuh terasa hati dia bengkak. Lepas tu boleh jadi bila dah makin jangkitan makin teruk lagi, boleh jadi kesukaran bernafas. Kemudian bila dia dah merebak ke otak pun boleh jadi sawan. Bila dah sawan boleh jadi koma, dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Sekiranya tidak dirawat. Dia berbeza dengan denggi. Sebab denggi dia tiada ubat. Sementara kalau malaria dia ada ubat.
1: Masih ada ubat lagi ya. Tapi kalau kita ada simptom, cumanya kita tak pasti sama ada kita kena malaria ke apa kan. Kalau kita pergi dapat rawatan di klinik ataupun hospital, adakah mudah dikesan malaria ni dengan sampel darah yang diambil oleh doktor ke?
0: Ya, betul. Jadi macam yang saya bagi tahu tadi, memandangkan gejala dia, kadang-kadang orang ambil ringan. Dia demam yang biasa, orang tak suspek dia malaria kan. Jadi tapi bahaya bila diabaikan. Sebab tu bila adanya gejala, sepatutnya kena segera dapatkan rawatan dekat klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan supaya dapat dikesan awal.
1: Jadi kita perlu mengambil tindakan segera lah. Kalau kita ada tanda-tanda tak selesa dan sebagainya, sebaiknya kita dapatkan rawatan, dan kalau boleh kita berikan sejarah di mana kita berada sebelum itu ya. Mungkin di situ kita dapat memberikan satu kepada doktor lah, khususnya kita nak bagi tahu tanda-tanda tu mungkin disebabkan penyakit ini, supaya kita dapat buat sesuatu dengan lebih pantas.
0: Betul, lebih kira supaya doktor boleh suspek kemungkinan dia tu adalah malaria. Kan, sebab demam ni apa-apa jangkitan pun semua datang dengan demam. Jadi diagnosis tu terlalu banyak. Jadi bila kita pergi ke klinik dengan segera, kita bagi sejarah perjalanan kita. Yang lebih tepat mungkin kita ada pernah melawat ke negara-negara yang ada malaria. Kan, itu wajib kita sampaikan. Jangan just datang bagi tahu saya demam 2-3 hari, tak cukup macam tu.
1: Jadi sejarah perjalanan kita, di mana kita berada 2-3 hari sebelum tu atau seminggu sebelum tu, kita boleh membantu diri kita sebenarnya untuk kita cari ubat. Sebelum terlambat. Baik, kita berehat seketika, dan selepas ni kita akan bersama-sama dengan doktor lagi untuk pencerahan kita mengenai dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Jom kenali penyakit malaria.

0: Okey, dah pada 11.39 minit pagi. Jadi kita nak tambah sikit lah mengenai dengan selain kita nak mendapatkan rawatan, tindakan segera, apa lagi yang boleh kita ambil untuk menangani masalah. Kiranya kita pun tak sedar kita ada penyakit malaria ni. Doktor boleh jelaskan sedikit lagi. Dan mengenai dengan nyamuk anopheles ni, ramai yang tak pernah dengar. Mungkin ada nama lain selain anopheles.
1: Itu tadi saya sebut nama dia adalah nyamuk anopheles. Tapi saya lupa nak sebut. Sebenarnya istilah yang biasa orang awam pakai, nyamuk tiruk. Biasanya orang lebih kenal dengan nama nyamuk tiruk. Beza sikit dengan nyamuk Aedes. Kalau nyamuk Aedes ni, dia warna hitam, bintik-bintik putih. Kalau nyamuk anopheles ni, warna dia lebih ke arah coklat gelap macam tu. Dia berbeza.
0: Okey, nyamuk tiruk betul, dia lebih tebal sikit kalau kita tengok kaki dia. Kan, memang kalau sekali dia nyet tu memang terasa sakit. Kalau nyamuk Aedes tu dia gatal. Baik, jadi apa yang boleh doktor jelaskan lagi mengenai tindakan segera yang perlu diambil apabila ada tanda-tanda?
1: Jadi bila kita dah mula ada tanda-tanda tu, segera pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan. Lepas tu kita jelaskan bagaimana gejala yang kita hadapi. Lepas tu kita kena bagi tahu juga sejarah perjalanan kita lah. Contohnya tak semestinya seminggu, sebab malaria ni kadang-kadang dia lama sikit. Boleh jadi 2 minggu atau sebulan tak akhir. Perjalanan kita tu kan, mungkin kita pernah ada pergi melancong ke, atau kita bertugas ke negara luar, negara-negara yang mungkin ada penyakit malaria ni kan.
0: Ataupun kita ada aktiviti-aktiviti di hutan dan sebagainya pun kena maklumkan.
1: Aktiviti yang riadah ke di hutan kan. Itu biasanya orang awam lah yang banyak terlibat.
0: Baik, jadi bagaimana cara doktor di hospital atau klinik mendiagnosa penyakit malaria ni, doktor?
1: Kita untuk nak mengesan penyakit malaria ni, dia gold standard dia ataupun kaedah utama dia menggunakan pemeriksaan selai darah, ataupun kita panggil sebagai blood film for malarial parasite, singkatan ni BFMP. Kita cek selai darah ni di bawah mikroskop untuk cek ada tak kehadiran parasit plasmodium ni dalam darah pesakit. Jadi teknik ni dilaksanakan oleh juru teknologi makmal perubatan kita dekat klinik kesihatan ataupun di hospital. Dia orang yang akan cek slide darah ni di bawah mikroskop lah untuk tengok ada atau tak ada parasit ni. Selain daripada itu, itu adalah kita punya teknik utama untuk tegakkan diagnosa. Selain itu, kita ada guna juga ujian yang lebih canggih, kita panggil sebagai ujian PCR. Yang itu dia boleh digunakan untuk pengesanan spesies-spesies nyamuk tiruk ni atau nyamuk anopheles. Seperti yang saya sebut tadi kan, nama dia anopheles tapi dia ada beberapa juga spesies lain. Jadi kan ujian PCR ni dia dapat bezakan spesies-spesies ni lebih tepat lah. Untuk bezakan antara malaria manusia dengan malaria zoonotik. Selain daripada dua ni, kita ada juga gunakan rapid diagnostik, apa nama, ujian diagnostik pantas, ataupun rapid diagnostik test, RTK, rapid test kit, yang kita pernah dengar waktu zaman COVID kan. RTK malaria pun kita ada juga pengesanan melalui RTK rapid test kit ni. Cuma ini kita bukanlah sebagai gold standard, bukan kaedah utama kita, sebab adanya limitasi tertentu menggunakan ujian RTK ni. Cuma kita boleh gunakan RTK ni sebab dia ringan, cepat. Sebab tu kita boleh gunakan untuk saringan awal. Contohnya di kawasan-kawasan pedalaman yang susah untuk akses, sebab kawasan dalam hutan tu kan tak mungkin ada juru teknologi makmal perubatan kan. Dan juga tak ada mikroskop, sebab mikroskop ni kita perlu sambung dengan elektrik untuk ada lampu. Jadi di situasi macam tu kita boleh pakai RTK lah untuk saringan awal pada orang-orang golongan yang berisiko yang kita suspek. Sekiranya kita kena segera bawa dia, pesan dekat dia kena pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut lah, untuk buat yang slide darah tadi.
0: Tapi sebenarnya bagi seseorang yang dah kena malaria ni kan, dia nak duduk sebilik dengan orang yang tak kena malaria pun tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Yang penting kita jangan ada vektor tu, nyamuk tu. Dia tu yang
0: pindah. Nyamuk tu kalau dah ada dah malaria tu, dia gigit lagi. Ataupun dia menyebarkan dengan cara yang macam tu. Jadi dia kata kuman dia ataupun virus dia memang dah ada pada nyamuk tu.
1: Parasit kita
0: parasit. Baik, boleh tak doktor jelaskan secara ringkas mengenai dengan ramai nak tahu penyakit ni memang boleh diubati sepenuhnya atau macam mana?
1: Seperti yang saya sebut tadi, kalau berbeza dengan denggi, denggi tak ada ubat spesifik untuk rawatan denggi lah. Kalau untuk malaria ni, itu kelebihan dia, dia ada ubat.
0: Masih ada ubat, masih ada peluang. Ya?
1: Betul, masih ada peluang. Jadi kan dia boleh diubati sepenuhnya jika dikesan awal. Dikesan dan dirawat dengan awal. Jadi ubat yang biasa yang kita pakai dekat hospital lah, ubat ubat rawatan untuk malaria ni biasanya di hospital, tiada di klinik. Jadi kalau dia datang mendapatkan apa ni, rawatan di klinik, biasanya klinik akan rujuk dia ke hospital. Jadi di Pulau Pinang ni biasanya ubat yang kita pakai adalah ubat makan, ubat pil yang dinamakan Artemisinin Combination Therapy ataupun ACT. Dia ubat makan. Lepas tu kita combine juga dengan ubat, nama dia Primaquine. Selain daripada ubat makan ni, kita ada juga ubat injection. Nama dia Artesunat. Tapi kan pemilihan ubat ni, dia bergantung kepada tahap penyakit dan spesies parasit. Tak semestinya semua ni kena kita combine.
0: Kita combine. Jadi
1: ubat dia bergantung. Dan doktor akan tentukan.
0: Baik, jadi memang menarik penjelasan yang diterangkan tadi ya. Berdasarkan situasi dan penyebaran yang dikongsikan sebelum ni ya, siapa sebenarnya golongan yang paling berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit malaria ni? Boleh nyatakan?
1: Okey, kalau dari segi golongan yang berisiko ni, kita pecah kepada tiga lah, tiga kategori utama. First sekali adalah golongan yang berisiko dia berdasarkan pekerjaan dia dan persekitaran tempat kerja dia. Yang kedua adalah status dan tempat tinggal dia. Yang ketiga adalah pergerakan dengan asal usul dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kategori yang pertama tadi, berdasarkan pekerjaan dengan persekitaran kerja tu, contohnya macam pekerja ladang, tanah rancangan, pekerja kilang yang bekerja di kawasan peladangan ataupun tapak perindustrian berdekatan dengan habitat nyamuk ni, kawasan-kawasan dalam tu kan, dalam hutan. Ataupun kumpulan-kumpulan yang seperti pasukan keselamatan, kaki tangan jabatan kerajaan, macam tentera, polis atau pekerja jabatan perhutanan, perhilitan, jabatan ukur yang kerap bertugas masuk dalam hutan. Lepas tu ada juga individu yang bekerja di negara endemik malaria, terutamanya rakyat Malaysia yang keluar negara dalam sektor peladangan dengan perhutanan ni. Dia pergi ke negara endemik tu, jadi tapi terlibat dengan sektor peladangan perhutanan ni. Itu yang bahaya. Selain daripada itu, mereka yang kerap melakukan aktiviti dalam hutan, macam riadah dalam hutan, contoh macam hiking, camping, glamping kan. Selain daripada itu, ada juga golongan macam petani, pembalak, pemburu, pemancing, pencari hasil hutan, penerka tanah, itu semua semua aktiviti dalam hutan. Ini kalau dari segi risiko berdasarkan pekerjaan dengan persekitaran kerja lah. Kalau yang kategori yang kedua tadi, dari segi status dengan tempat tinggal dia, contoh macam komuniti orang asli. Cuma di Pulau Pinang kita tak ada orang asli. Ini lebih kepada macam contoh di Pahang, Perak, itu ada.
0: Semua negeri di Malaysia ada orang asli kecuali Pulau Pinang.
1: Betul. Kan? Jadi Pulau Pinang itulah beza dia. Kita tak ada orang asli di sini kan. Jadi maksud saya komuniti orang asli ni antara yang apa yang berisiko tinggi kalau kita tengok dari segi kategori tempat tinggal mereka kan, sebab memang kebanyakan mereka duduk di dalam hutan. Selain daripada itu, mungkin seperti penghuni penjara, pusat tahanan yang terdedah kepada keadaan persekitaran tu kan, persekitaran berisiko tu. Selain daripada itu, kita ada kem pelarian juga. Sebab contoh kes-kes yang datang ke Pulau Pinang kebanyakannya adalah dari golongan Rohingya. Rohingya yang datang dari Myanmar. Jadi diorang ni semuanya ada masuk kem pelarian dulu. Jadi di sana kan banyak terdedah, kawasan yang sempit. Jadi bila adanya vektor nyamuk ni, itulah yang jadi risiko penularan. Lepas tu dia masuk ke negara kita pula. Itu yang bahaya kan. Untuk kategori yang terakhir tadi, kategori ketiga, contoh berdasarkan risiko pergerakan dengan asal-usul dia, contoh macam pelancong dan pelajar warga asing yang datang dari negara-negara endemik malaria. Negara endemik malaria ni, dia orang yang datang ke negara kita ni untuk sambung belajar lah di IPTA ke IPTS. Okey. Ataupun pendatang asing dengan izin dan pendatang asing tanpa izin yang berhijrah ke Malaysia dari negara endemik. Sebenarnya apa yang dimaksudkan negara endemik ni? Negara endemik ni adalah negara yang mempunyai kes-kes malaria yang banyak, di mana penularan kes dia masih aktif. Itulah yang dinamakan negara-negara endemik. Macam negara kita ni dikelilingi oleh negara-negara endemik. Contohnya macam Myanmar. Kita ada Indonesia juga, Filipina. Itulah negara-negara endemik di mana kes-kes dia sangat tinggi. Kes malaria ni tinggi dan apa nama penularan penyakit tu masih aktif. Itu yang bahaya kan.
0: Baik, masa pun tak mengizinkan. Mungkin ada yang nak doktor nak tambah sebelum kita mengakhiri kita slot bicara kita pada pagi ini untuk diterangkan kepada pendengar kita.
1: Kalau saya lebih kepada harapan saya lah kepada pendengar-pendengar kan, supaya masyarakat di luar sana lebih cakna tentang kewujudan penyakit malaria ni. Boleh dikatakan masih ramai yang tak tahu penyakit malaria ni. Jadi macam yang saya kata, selain daripada lebih cakna, kita nak ada kerjasamanya, beri kerjasama kepada pihak kesihatan supaya untuk bila kami ada kes-kes macam ni, biasanya pihak kesihatan akan buat aktiviti kawalan. Aktiviti kawalan kita biasanya semburan racun di permukaan dinding, dinding dalam atau luar rumah, tergantung jenis malaria, manusia atau zoonotik lah. Jadi dia melibatkan semburan racun pada permukaan dinding rumah. Kan, selain daripada aktiviti tu, aktiviti kawalan lain ni, kita ada bagi kelambu. Kelambu yang berubat. Kelambu berubat ni maksudnya dia ada racun. Jadi bila nyamuk ni berehat, dia hinggap dekat kelambu, nyamuk tu terkena racun dan dia boleh mati. Sama juga macam permukaan dinding yang kita dah sembuh racun, racun tu akan kering duduk di situ, nyamuk tu berehat dekat dinding, dia kena racun, dia akan mati. Jadi itu antara aktiviti kawalan kita. Jadi kita nak bila masyarakat umum ni tahu tentang aktiviti kawalan, bolehlah bagi kerjasama dengan pihak kesihatan supaya boleh maksudnya membenarkan kami untuk melaksanakan aktiviti kawalan tu. Lepas tu selain daripada aktiviti kawalan, kalau adanya kes yang dikesan dekat kawasan-kawasan tuan-tuan dan puan-puan, biasanya akan ada tinjauan lah untuk tim kesihatan buat siasatan. Akan banyak soalan yang ditanya. Mungkin akan beberapa kali datang untuk buat tinjauan kan. So itulah supaya, sebab penglibatan komuniti ni dia dia apa orang kata penting, sebab supaya inisiatif kami untuk nak mengawal dan mencegah penyakit malaria ni dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sebab tanpanya kerjasama daripada komuniti, usaha kami mungkin tak dapat dilaksanakan dengan berkesan.
0: Kan? Jadi, sebab kita nak semua orang hidup dengan dalam keadaan sihat, ya. Tak ada penyakit. Kalau sekali-sekali kena penyakit ni, kalau apatah lagi kalau dah teruk, boleh membawa maut. Boleh kehilangan nyawa. Jadi satu yang agak membimbangkan bagi negara kita sendiri, ya. Baik, panjang lebar sebenarnya ada lagi yang kita nak tanyakan kepada doktor, tapi masa tak mengizinkan. Apapun doktor telah pun terangkan secara terperinci, ya, mengenai mengenali penyakit malaria yang telah pun dijelaskan pada hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, kita akan bersama-sama lagi untuk topik-topik yang menarik lagi kepada pendengar kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Baik, itu dia tadi Bicara Prisma kita pada hari ini.

0: FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kecemasan.
3: Ni handuk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
4: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
3: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
4: Holoh, aduk tanya pula. Dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. HK ni awet.
3: Lani ke?
4: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awet ke ini nak terlondeh ni?
3: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumun tak ni jenuh.
4: Hei, haru weh ke ini eh.
5: Dardet

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: FM. Apun, ya. 9570.
1: Ha.
0: 9390.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kerja masak.
2: Baik, terima kasih juga untuk sahabat tugas DJ saya Fazil dan family dari Sungai Nibong nak ucapkan selamat pengantin baru buat sepupu saya namanya Syazwi Solihin dan Nurul Syahirah. Semoga Allah memberkati perkahwinan kamu berdua. Majlis 6 Jun di Balik Pulau. Ha, terima kasih. Semoga berpanjangan berkekalan hingga ke jannah untuk pasangan pengantin baru kita. Ini dia lagu yang menghiasi filem klasik tahun 1954, filem Nagin Merah Dilye Pukari Ajala Temgishka. Minit tengah hari, Syoknya Hindi masih lagi menemani anda. Kita padat-padatkan dengan lagu ya.

Baik, terima kasih juga kepada saudara Romli Sungai Petani Kedah. Ya, waalaikumsalam. Setelah katanya saya cadangkan lirik lagu Hindi dalam syarat Hindi dipaparkan dalam bahasa yang boleh dibaca hari ini, pihak berkenaan telah paparkan lirik lagu-lagu Hindi dalam bahasa yang dapat dibaca ni. Bolehlah ikut sekali nyanyi kan. Terima kasih untuk RTM dan juga RTM Klik. Ya, dan ini dia lagu terakhir untuk anda. Panjang lagu ni.

Mazda lah semoga anda tempat dengan koleksi lagu-lagu Hindustan yang disajikan pada edisi hari ini Rabu 3 hari bulan Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya ini ya, untuk fokus mutiara ini dia akan terus temani anda hingga jam 3 petang ya. Terima kasih yang kirimkan ucapan ya, yang kirimkan mesej iaitu Cik Romdi Sungai Tani, Mak Lan Syulah Bukit Teh, Kak Siti Halimah Batuah, Pak Roman, dan anda yang mendengarkan siaran ini di mana saja anda berada, yang dengar di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik ya. Pukul 1 nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1:19 minit tengah hari ya.

0: FM. Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Syasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengikutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Pengkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemapanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Udit Kenan bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyempatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tak mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Padahal kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita berdekat wangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiang Mi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiang Mi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiang Mi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang, Warta Mutiara pukul 4:30 petang. Waktu sekarang menghampiri 1:11 tengah hari. Kita kembali semula ke...

0: Hadis itu nak tunjuk kepada kita bahawa pentingnya dijauhi tiga benda ini. Syirik kepada Allah ni jangan teringat nak buat. Derhaka pada mak ataupun pada ayah ni sekali-kali tak mau kita buat dalam hidup kita. Dan juga tampil sebagai saksi palsu hendaklah dijauhi. Beratnya dosa tiga benda ni menyebabkan Nabi ulang, Nabi ulang, Nabi ulang sampai sahabat naik takut. Sampai sahabat dia kata, ya Allah, bilalah Nabi nak stop daripada ulang benda ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

Baik, untuk anda yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera sambil layan Mutiara FM waktu ini ya, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Baik, saudara, sindiket penipuan tumpas ahli Parlimen Labuan gesa pemilik premier saring penyewa. VAMS pacu kelancaran aliran trafik di kawasan tepi jalan KLIA Terminal 2.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarlah Radio Malaysia Utara FM.

Untuk maklumat anda, di atas Jambatan Pulau Pinang dan juga Jambatan kedua-kedua arahnya masih lagi lancar, cuma di jalan-jalan utama waktu ini trafik agak meningkat dan ada laluan sedikit perlahan ya. Jadi berwaspadalah kepada anda yang sedang memandu juga trafik perlahan ya. Di Jalan Masjid Negeri ya, dan ada laluannya terkawal. Okey, dan kita nak kongsikan cuaca di Pulau Pinang. Di Georgetown ni panas lip-lip, bukan main lagi, punya hangat. Jadi jaga kesihatan, minum banyak air, jangan terdedah dekat di bawah cuaca panas yang terlalu lama ya. Boleh menyebabkan kita sakit. Apatah lagi kita baru saja menyambut Aidiladha, ramai yang makan daging baru ni, orang kata panas kan. Kena pula cuaca panas, dia jadi panas hau-hau dalam badan. Baik, cuaca bagi negeri Pulau Pinang, info cuacanya, sebelah petang tujuan keribut petir di beberapa tempat, malam ini dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, suhu minimum 24, maksimum 31 darjah.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. FM.

0: Baik, petang ni kita ada satu slot tajaan di Mutiara FM ya. Jadi terus dia mendengarkan siaran Mutiara FM di mana saja anda berada. Jadi pada petang ni, kalau kita duduk-duduk saja-saja ni kan, pernah tak satu saat tu kita dalam hati ni duduk bertanya-tanya, bila lah agaknya Allah nak jemput aku ni jadi tetamunya ke Baitullah kan? Ada yang menyimpan niat tak bertahun-tahun lamanya, menunggu rezeki cukup, menanti masa yang sesuai dan berharap satu hari nanti nama kita turut dipanggil ke Tanah Suci Mekah. Hakikatnya perjalanan ke Baitullah bukan sekadar soal mampu sahaja, tetapi izin dan jemputan daripada Allah SWT ya. Dan siapa tahu mungkin hari ini Allah sedang membuka jalan itu untuk kita ya. Dan pada petang ni bersama dengan kita sekali lagi wakil daripada syarikat Firsha Travel and Tours Nia Berhad, sebuah agensi pelancongan umrah yang komited membantu merealisasikan impian umat Islam ke Tanah Suci dengan penuh amanah dan keyakinan. Dan kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad selaku pengarah urusan satu Firsha Travel and Tours Sendirian Berhad. Jadi assalamualaikum kepada Ustaz pada petang ni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Ustaz yang akan memberi penjelasan lebih lanjut lah kepada pendengar kita seketika nanti ya. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin ada yang nak disampaikan oleh Ustaz.
1: Okey, alhamdulillah, terima kasih juga yang pertamanya pada Mutiara FM. Dan juga terima kasih juga pada para-para pendengar Mutiara FM yang setia bersama-sama dengan Mutiara FM. Dan alhamdulillah kali ini kali yang kedua lah kami bersama-sama dengan Mutiara FM dalam siaran yang kali ini.

0: package-package umrah di bawah apa nama kelolaan Firsyah Travel and Tours Sdn Bhd.
1: Jadi paket-paket ni kita tahu mesti ada banyak paket yang disediakan kepada pelanggan yang mana ikut kemampuan masing-masing. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan lebih lanjut ya berkenaan paket-paket umrah yang Ustaz akan kongsikan sebentar nanti?
0: Okey, baik. Yang menarik DJ.
1: Yeah.
0: Sebab kita di Firsyah Travel, kita ada mengendalikan beberapa jenis package lah.
1: Yeah.
0: Di antaranya package super budget, iaitu package bagi orang kata apa, package yang paling murah lah. Package yang orang kata insyaAllah ramai yang mampu pergilah.
1: Yeah.
0: Dan walaupun kita kata package ni murah, tapi package ni menyediakan fasiliti-fasiliti yang orang kata apa, yang terbaik juga untuk para jemaah, seperti mana tiket penerbangan pergi dan balik, kemudian kemudahan-kemudahan ziarah di Mekah dan juga di Madinah tetap ada juga. Bukan kata kosong kan. Lepas tu kita di Firsyah Travel ni kita menggunakan visa umrah lah. Jadi visa umrah ni dia lebih terjamin disebabkan dia mempunyai kita kata apa apa nama apa perlindungan di bawah muasasah kerajaan Arab Saudi lah. Jadi kalau berlaku jemaah sakit ataupun apa-apa yang berlaku di sana tu, jadi insya-Allah kita boleh kata apa masuk ke mana-mana hospital kerajaan dan juga hospital-hospital swasta yang terpilih di bawah kata apa insurans yang ada di dalam visa umrah tersebut lah. Lepas tu kita ada juga package yang kedua, package ekonomi. Package ekonomi ni package yang sederhana, yang mana yang kalau kita katakan antara tiga-tiga package ni, package ekonomi ni package yang kedua lah. Okay, package yang kedua ni kita memberikan kepada jemaah yang hotel yang sedikit lebih dekat. Lebih kurang kalau kita di Mekah tu boleh jaraknya lebih antara 300 ke 350 meter. Dan di Madinah sekitar 80 ke 150 meter lah. Dan juga pakej ekonomi ni ada pelbagai juga. Ada pelbagai jenis pakej mengikut musim-musim yang mana kita telah tetapkan. Okey, yang seterusnya pakej yang menariknya pada setiap tahun ni, yang menariknya adalah pakej Ramadan. DJ kita.
1: Ramai nak pergi waktu tu kan?
0: Betul. Memang sebab apa, satu lagi apa nama ramai yang tahu tentang fadilat melaksanakan umrah pada bulan Ramadan dan sebagainya kan. Jadi ada ramai juga lagi yang belum kesempatan dan masih lagi orang kata apa menyimpan hajat untuk nak sampai ke apa no, ke Mekah dan juga ke Madinah untuk melaksanakan puasa di sana. Jadi untuk tahun ni pun kita ada juga satu lagi package Ramadan yang menarik, yang mana pada tahun Ramadan yang lepas ni kita buat package akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan berpuasa di Mekah. Kemudian kita raya di Mekah dan raya kedua baru kita masuk Madinah. Tapi untuk kali ini, untuk kali ini lagi panjang, kita buat sepanjang 23 hari 21 malam DJ.
1: Wow, panjang.
0: Yang menariknya, jemaah akan dapat berpuasa 10 malam terakhir di Mekah. Kemudian dapat raya di Mekah, solat raya di Mekah. Kemudian kita sambung lagi 6 hari untuk berpuasa 6 juga di Mekah.
1: Alhamdulillah, kalau dapat peluang macam tu bukan main
0: yang seronok. Kalau direzekikan dapat puasa habis, alhamdulillah. Jadi 8 Syawal tu baru kita akan masuk ke Madinah. Jadi sebab apa 8 Syawal? Sebab raya pertama kan kita tak boleh puasa sebab kita raya.
1: Sampai habis puasa 6 sampai raya.
0: Ya betul. Betul, raya kedua tu kita start puasa 6 sampai habis. InsyaAllah kalau Allah tak nak beri izin dan kesihatan yang baik. Kan panjang umur kita, alhamdulillah kita puasa habis. Jadi maknanya puasa akhir Ramadan 10 malam terakhir dapat. Puasa 6 Syawal pun dapat. Dan lepas habis semua tu baru kita akan masuk ziarah Rasulullah SAW di Madinah.
1: Waktu ni mungkin ramai yang berpusu-pusu lah nak pi lah kot.
0: Betul DJ. Kan? Ni saya mak tu terang. Tahun lepas bila kita dah buka, sekejap saja dah penuh. Sebab memang kita buka untuk 25 orang saja.
1: Oh, tak ramai.
0: Tak ramai DJ. Sebab kita nak bagikan perhatian kepada semua jemaah kita. Tambah-tambah dalam bab ibadah umrah ni. Yang mana ibadah yang mana kita bergerak. Contoh macam tawaf, macam sa'i kan. Jadi memerlukan pergerakan dalam keadaan orang ramai. Jadi bila kata grup yang terlalu besar, mungkin memberikan kesukaran kepada kita memberi perhatian kepada setiap jemaah kita.
1: Ya, betul.
0: Sebab yang kita nak pentingkan tuan-tuan dan perempuan, kita nak pentingkan perjalanan ibadah anda sempurna. Jadi bila grup yang kecil ini, insyaAllah kita dapat memberikan perhatian satu persatu tentang soal jawab berkenaan dengan permasalahan umrah khususnya dan juga yang lain-lain lah. Dan kita dapat memberikan kebajikan.

0: Ya. Yang sebaiknya kepada setiap jemaah di bawah bimbingan kita.
1: Ini kira package eksklusif ni.
0: Eksklusif, ya, betul.
1: Ya, paling eksklusif untuk bulan 10 malam terakhir tu. Kita dah berada di Tanah Suci tu sampai lepas puasa 6 pun duk ada di sana 6, lagi.
0: Duk ada di sana lagi. Oh. Lepas tu kalau siapa yang belum mendapat pernah rasa raya di Mekah, inilah peluang.
1: Yeah.
0: Mungkin semua hidup sekali kita buat.
1: Betul.
0: Kita cuba hadirkan diri kita. Orang kata apa, pengalaman yang mungkin dalam semua hidup sekali kita cuba, kan.
1: Yeah.
0: Jadi dapat 10 malam terakhir di sana tu dah satu benda ataupun satu perkara yang menarik lah, kan.
1: Ya,
0: yeah,
1: paling dinanti-nanti.
0: Betul. Lepas tu kita dapat raya lagi di sana. Satu pengalaman baru.
1: Yeah.
0: Kemudian kita dapat pula sambung puasa 6 di sana kalau dengan izin Allah sihat dan sebagainya, insyaAllah. Dan lepas pada tu kita masuk ziarah Nabi, insyaAllah. Jadi total perjalanan tu 23 hari 21 malam.
1: Ya, jadi panjang ya mak waktu tu.
0: Ya, panjang. Kalau siapa yang nak dapatkan harga istimewa ni, kena hubungi kita segera.
1: Ya, untuk tahun depan 25 orang saja nak?
0: 25 orang saja. 25 orang. Saya tak mau buka banyak-banyak. 25 orang saja, DJ.
1: Baik. Itu yang menariknya. Jadi kalau anda berminat ni, bila dah dengar siaran ni untuk tahun depan. Tahun ni dah habis dah Ramadan, kan? Kena tunggu tahun depan.
0: Ya, tuan-tuan akan main ni. Sebab sebab Ramadan ni, kita yang pertama kita nak kena booking hotel awal, DJ kita.
1: Ya, betul.
0: Flight kita nak kena booking awal. Sebab bukan kita saja daripada Malaysia. Daripada seluruh dunia. Akan masuk, akan berpusu-pusu. Akan orang kata apa, akan berskiam di Mekah sana. Kan, jadi kita akan bagi nombor hotline kita untuk bahagian umrah kita, yang mana tuan-puan boleh terus hubungi di nombor talian 012-424-7481 atau 011-1085-8412. Jadi saya ulang lagi sekali, 012-424-7481 dan 011-1085-8412. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan harga promosi, kita ada potongan harga sebenarnya, tapi tuan-tuan kena PM kita. Tuan-tuan kena segeralah hubungi kita, insyaAllah.
1: Okay.
0: Jadi untuk sebarang pertanyaan lebih lanjut, boleh saja hubungi kita, insyaAllah.
1: Okay, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Ustaz untuk penerangan yang lebih terperinci sikit je lagi selepas ini, ya.
0: InsyaAllah.

0: kita bersama lagi dengan Fish Firusha Travel, ya Ustaz. Jadi ya, ada betul. Yang Ustaz nak kongsikan tadi, dah pun kita kongsikan mengenai dengan package yang paling eksklusif adalah pada bulan Ramadan, selama 23 hari 21 malam, 10 malam terakhir tu dah berada di sana sampai seminggu selepas raya lah, kan?
1: Ya, betul.
0: Juga package-package umrah apa lagi yang Ustaz nak kongsikan kepada pendengar kita dengan masa berbaki 2 minit setengah ni. Silakan.
1: Okey, maksudnya kita ada juga package-package selain daripada package yang saya sebutkan tadi. Jadi kita ada juga package pada bulan Julai, package cuti sekolah Ogos dan juga September. Kemudian kita ada juga package pada bulan Disember, ujung tahun, yang mana ramai orang Malaysia suka sebab sejuk.
0: Betul.
1: Okey, untuk sebarang pertanyaan tuan-puan boleh terus direct dengan staff-staff kita di nombor hotline yang saya bagikan tadi itu, 012-424-7481 ataupun 011-1085-8412 tersebut. Jadi segala persoalan anda akan dijawab dekat situ. Jadi saya nak maklumkan sikit, kita ada juga menganjurkan kursus umrah secara percuma dan juga terbuka. Bermula hari setiap hari Sabtu pada 6 hari bulan Jun ni. Maksudnya hari Sabtu ni lah. Jadi kita akan start siri yang pertama dan pada tiap-tiap minggu yang lain, jam 8.30 pagi sampai 10.30 pagi. Jadi terbuka pada semua. Siapa yang nak main pun boleh, tak jadi masalah. Dan tidak ada apa-apa bayaran lah.
0: Ya, secara percuma. Ingat tu.
1: Secara percuma. Jadi tuan-tuan boleh main kat pejabat kita di nombor 2, tingkat 1, Lorong Penanti Indah, Penanti, Kubang Semang, Bukit Mentajam.
0: Kubang Semang, Bukit Mentajam. Cuba Google tengok.
1: Call je. Google saja ataupun apa nama, Google Map ataupun Waze, Firusha Travel, insyaAllah sampai.
0: Oh, Firusha Travel. F-I-R-S-H-A Travel, ya? Firusha.
1: Ya, betul.
0: Jadi setakat ni kalau mereka nak tempah untuk tahun depan pun dah boleh dah kah?
1: Boleh dah.
0: Tak jadi masalah.
1: Sebab apa, memang grup Firusha Travel ni, grup umrah Firusha Travel ni bukan saja kata grup daripada Ramadan. Semua grup memang kita buat 20 ke 25 orang saja. Memang grup kecil saja.
0: Oh, okey.
1: Ya, yang tu yang menarik. Kalau kata grup yang bersama dengan Firusha Travel, memang kita kendalikan grup-grup yang kecil sahaja.
0: Supaya kita dapat kawal, kita pastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan selesa, ya.
1: Kebajikan. Ya, kebajikan jemaah. Itu yang paling kami penting.
0: Jadi kalau yang mana yang berminat tu, boleh segeralah hubungi talian yang telah pun Ustaz nyatakan kepada pendengar tadi. Dan kalau anda nak ke pejabat pun boleh terus ke sana, iaitu yang terletak di Lorong Penanti Indah 1, Taman Penanti Bukit Tajam Pulau Pinang, ya, di nombor 2 tingkat 1. Jangan lupa. Jadi sedikit lagi kata-kata terakhir daripada Ustaz sebelum kita mengakhiri slot ini.
1: Okey, bagi orang Pulau Pinang, kami pun orang Pulau Pinang lah, anak tempatan Pulau Pinang. Jadi kalau nak pergi umrah, ingat umrah, ingat Firusha Travel. Ha, yang tu yang paling penting.
0: Jangan lupa.
1: Jadi datanglah ramai-ramai ke ofis kami untuk sebarang pertanyaan apa nama berkenaan dengan umrah. Dan kami pun alhamdulillah dah ditubuhkan di Pulau Pinang ni selama 12 tahun lah. Bermula daripada 2014 hingga sekarang, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Firdaus, ya, yang sudi bersama-sama dengan kita.
1: Sama-sama.
0: Untuk memberikan tawaran package-package tawaran istimewa, package umrah yang ditawarkan oleh Firusha Travel and Tours, ya. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia tadi, ya.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
7: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
8: Kenuri.
7: Obor-obor pulut hitam.
8: Bukan.
7: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
8: Oh, salah.
6: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yes, betul. Masih lagi bersama dengan kami berdua lah, Amin dan Q, hari ini dalam Petang Kru.
2: Ya. Welcome back. After a few days kita bercuti.
3: Itulah. Aku kerja semalam. Aku lusa pula. Kemarin dulu.
2: Oh, aku is cuti hari Senin. Okay lah. Senin je cuti. Orang lain semua cuti 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari.
3: Hari Isnin cuti. Ahad kerja hari tu?
2: Kerja.
3: Sama. Ahad kerja. Sabtu kerja.
2: Aku pun duit.
3: Alhamdulillah. Tapi yang pastinya untuk anda, hari ni kami juga akan terus temankan anda macam biasa sampai pukul 8 malam.
2: Yep.
3: Macam-macam info kita nak kongsikan mak hari ni.
2: Betul. Hari ni pun pejancelik-pejancelik kita dah masuk bulan Jun, bulan 6 eh.
3: Oh yes.
2: Betul. Rasa macam awal sangat masuk tahun 2026. Jadi dah separuh eh.
3: Separuh perjalanan kita hari ni dah 3 Jun bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya, apa pun untuk anda, teruskan ke setiap anda bersama kami dalam Petang Kru.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Syukurlah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk
2: ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof dan Q, teman hamba semua dalam petang kru. Dan insyaAllah tuan dan puan-puan, selepas ni kita akan ikuti Mutiara Ilmu bahagian akhir bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, atau dikenali Ustaz Manis, dengan tajuk Takkan Palestin Hilang di Dunia. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
3: Di Masjid Qibli dibuka buat kali pertamanya. Itulah perang salib pertama bila Saidina Umar Al-Khattab memenangkan kali pertama Baitul Maqdis, Aqsa, Gaza. Keseluruhan tuan dan puan-puan sekitar 5.6 juta Sallallahu Alaihi Muhammad. Keseluruhan kawasan Palestin itu yang mempunyai 12 daerah berada di bawah cengkaman dan tangan umat Islam for the first time, kali pertama 636 Masih. Maka orang Islam masuk, khalifah-khalifah diangkat sebagai gubernur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pimpin Palestin bermula 636. Masa berganti masa sampailah tuan-tuan 1099 Masihi. Nak sampai zaman kita dah. Kita 2025 kan? Okey, 1099. Berapa? 636 nak pikan 1099 lebih kurang 400 tahun. Bila 400 tahun tuan-tuan, kerajaan Rom ambil balik, maka Islam kalah 1099. Selama 88 tahun sampailah tuan-tuan munculnya seorang adiwira, seorang superman, seorang lelaki dari bangsa Kurdish Iraq, namanya Yusuf bin Ayub. Yusuf bin Ayub, bukan Yusuf Tayub, itu kurma. Namanya Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Pada sekitar 1187, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya berlakulah perang Hittin dengan orang Rom buat kali kedua. Sultan Salahuddin Al-Ayubi memimpin perang. Di sinilah ada pandangan ulama dan pandangan ahli sejarah bahawa orang Melayu pernah sampai zaman ni di Aqsa. Buktinya di bawah Masjid Al-Aqsa ada satu manuskrip. Manuskrip ni kita kata dokumen lama, yang tertulis catatan 1187 ada tangan orang Melayu sampai di bumi Al-Aqsa. Sebab itu tuan-tuan, sampai hari ini Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua, dan Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia kedua, Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua. Boleh faham? So itulah hubungan saudara yang berlaku. Jadi bila kita menang 1187, tak pernah kalah 1188, 1199, 1200, sampailah tuan-tuan 1512. 1512 mai pula bangsa Turki pimpin Baitul Maqdis, gaji, apa lagi, rumah, tanah diberikan percuma oleh sultan-sultan khalifah. Elektrik-elektrik diberikan kepada rakyat, tanah secara percuma diberikan, benih-benih pokok zaitun ditanam, dan bila tanam itu menghasilkan buah, rakyat Palestin diberikan pekerjaan dan pendapatan oleh kerajaan Uthmaniyah selama berapa tahun? Sampai 1917 tahun. Within 400 years, tuan-tuan dan puan-puan, Palestin bahagia, sentosa, raya, nikmat, tiada air mata dan derita. Sehinggalah berlakulah satu episod. 1917, datanglah negara-negara penjajah. Siapa penjajah? Yang jajah negara kita lah. Portugis, British, Perancis, itu antara negara-negara utama besar dunia. Mereka datang berbincang.
4: Kita harus rampas. We have to do something to make and to take over and to hands over Palestine, because Palestine is a very, very, very, very precious land. Kerana Palestine adalah
3: tanah yang sangat mahal untuk kita kaut keuntungan dalamnya. Ini kata orang British. Maka datanglah strategi meeting, berbincang.
4: Apa harus kita buat untuk menjatuhkan negara Arab dan menjatuhkan negara Turki?
3: Kena Palestin di bawah waktu tu Palestin orang Turki pegang 400 tahun. Namanya Kerajaan Utsmaniyah. Nama Sultan yang pegang Sultan Salim I berakhir Sultan Abdul Hamid II. Maka ketika itulah British datang bernormalisasi, pujuk orang Arab, pujuk orang Turki.
4: Orang Turki, kami akan beri kepada kalian 220 juta pound emas.
3: Apa lagi? Hutang negara dilangsaikan. Sultan-sultan dan khalifah akan diberikan duit poket secara percuma. Harta, takhta, istana, mahkota, tanah percuma diberikan. Siapa yang tawan, siapa yang offer? British, Yahudi, Perancis, negara kolonial. Ketika itu Turki Sultan Khalifah tak makan saman. Bukan setakat 150 juta pound emas, tetapi jikalau diberikan emas permata, takkan ku serah segalanya, takkan ku beri. Kerana tanah ini adalah hak milik umat Islam satu dunia, bukan hak milik beta. Aku hanya penjaga amanah. Itu nampak tak? Orang yang ada iman tak makan saman. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka British attack, ringkaskan cerita muslihat demi muslihat, maka berlakulah perang dunia pertama 1914. Bila berlaku perang dan orang Arab sebahagiannya berjaya di rasuah, pekerja dan orang Arab keturunan Nabi waktu tu, Syarif Hussein, maka berlakulah perang. Bila berlaku perang tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kekuasaan Kerajaan Utsmaniyah telah berjaya dijatuhkan hasil pengkhianatan dari dalam. Bila jatuhnya Kerajaan Utsmaniyah setelah 400 tahun menjaga Palestin, maka British take over Palestin for the first time, started and begin on 2 December 1916. 2 Disember 1917 itulah peristiwa berdarah, episod luka Palestin. Bermula dari situ lalu diserahkan kepada Yahudi, menjadilah pembinaan negara haram Yahudi pada 1948 sampailah hari ini. Yahudi mengaku Palestin adalah wilayahnya. Itulah sejarah. Walaupun dihentam, diserang dan dihentam, tapi apa jadi tuan-tuan? Palestin masih berdiri. Mereka tidak mudah menyerah kalah. Kerana menjaga tanah Al-Aqsa dan Gaza adalah satu lambang maruah, bukan mewah. Maka muslimin dan muslimat rahmukumullah. Akhirnya apa jadi ketika itu tuan-tuan? Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka ketika itulah tuan-tuan, datang British bergabung dan bercantum dengan negara-negara kolonial, menyebabkan mereka mentadbir dan mereka memecah pula negara Arab. Pihasud Syria, pihasud hasud, hasud Mesir, Lebanon. Akhirnya tuan-tuan, negara Arab terpecah-pecah-pecah-pecah. Jadilah seperti hari ini Oman, UAE, Bahrain, Kuwait. Bila datangnya British Yahudi serang Palestin, negara Arab tidak bangkit sebab setiap negara Arab telah dipecahkan. Dan United States of America dan Israel telah beli jiwa sultan-sultan, khalifah-khalifah Arab ini. Bukan khalifah, pemimpin Arab hari ini. Baru ni Donald Trump pergi dekat Saudi, Donald Trump dapat sumbangan perjanjian 600 juta bilion. Daripada Qatar 1.2 trilion. Daripada UAE 1.3 trilion. Total 3.2 trilion yang Donald Trump bawa balik hasil daripada bantuan tiga negara Arab. Untuk Donald Trump, kalian boleh bantu 3.2 trilion. Tapi untuk Palestin, nolin. Ilek. Maka esok hampa jawab depan Allah Azza wa Jalla. Tak apa, hampa tak bantu, tak apa. Akhirnya Allah datangkan api, kucing, hornet, tebuan. Binatang-binatang inilah tuan-tuan yang menjadi penjaga bumi Palestin. Kerana takkan Palestin hilang di dunia walaupun umat tak bangkit bantu, tetapi Allah masih ada sejuta cara dan peluru untuk menjatuhkan apa? musuh-musuh kita. Walaupun umat tak bangkit, tetapi Allah ada cara untuk mempertahankan Gaza. Sengaja Palestin tidak dimenangkan lagi kerana Allah nak tengok di mana, sejauh mana keikhlasan umat bangkit bersatu satu dunia. Kalau Palestin menang awal, kita tak buat apa, ngangalah. Tapi bila belum menang, bermaksud kita yang belum cukup berjuang. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu sahaja. Maka jawapan terjawab dah sudah. Takkan Palestin hilang di dunia. Palestin tak hilang. Palestin takkan hilang kerana Nabi dah janji Palestin adalah titik dan negara yang akan dimenangkan cepat atau lambat, by hook atau by crook. Kerana Nabi pernah bersabda, hadzal ardi ardul mahsyar wal manshar. Tanah ini adalah tanah yang akan menjadi teduhan, payungan seluruh umat Islam satu dunia. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Jadi pelajaran dan ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ini, tuan-tuan, orang yang menjaga masjid, dia takkan mudah dijatuhkan. Orang yang dekat dengan masjid, dia takkan mudah dihinakan. Orang yang ada sumbangan pada masjid, dia akan sentiasa dihinggapi dengan, diselubungi ataupun dihiasi dengan kemuliaan. Kerana orang Gaza walaupun diserang macam-macam, tetapi saat mereka menjaga masjid, Allah jaga mulia mereka sampai syahid. Mereka jaga masjid sampai syahid. Kita syahid, tak nampak muka di masjid, syahid dulu. Jadi tuan-tuan, tak mampu pi ke Gaza Aqsa, cukuplah kita meraih dan meramaikan, mengimarah support program masjid Ar-Royan Bandar Kasia Semarang Perselatan. Kerana menjaga masjid depan mata itu pun lebih utama, kerana kita tak mampu bantu masjid yang jauh di mata. Sekarang itu saja tuan-tuan, terima kasih banyak atas sokongan dan perhatian tuan-tuan. Seorang pun tak lena. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, terima kasih banyak sekali lagi, tahniah pihak masjid Saudara Muhammad. Terima kasih Muhtar FM dan berarti yang berlebihan. Mudah-mudahan apa yang perkongsian saya malam ini boleh mengangkat nilai sejarah dan mengangkat kesedaran dan persiapan kita untuk menuju gerbang akhir zaman. Mencintai masjid bererti mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam perjuangan dan peperangan tidak ada istilah kalah, yang ada hanya menang atau syahid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
2: Ya, alhamdulillah demikian mutlal mubahagian terakhir bersama-sama Al-Fadil.

0: Bandar Kasia, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Muti.

Era FM, rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3:15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Bilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk membetang crew WhatsApp.
3: Yes, Alhamdulillah. Kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan Mutiara Ilmu, hari ini pastinya juga untuk anda yang mungkin terlepas. Dia kata tadi, oh, hari ni lepas hari raya korban ni, banyak benda kita belajar ni.
2: Ya, sebab berkorban ni bukan saja berkorban harta benda. Okay. Kan, berkorban apa ni, lembu pula lembu apa semua. Berkorban masa kita untuk prihatin saudara-saudara kita di Palestina pun korban juga.
3: Betul, kita ambil cakna, ambil maklum apa yang berlaku kat sana. Jadi kami juga di Mutiara FM ni akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa di peringkat global pada juga.
2: Betul.
3: So untuk anda terus kekal bersama-sama dengan kami, okay?
2: Yes, yang mana terlepas boleh dengarkan terus selepas maghrib ini untuk anda. Terus layan
3: Petang Crew.

0: 93.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, petang kru masih dengan kami dan juga Q, teman apa semua untuk jam ini. Apa-apa, apa semua?
3: Ya, ada yang duk kata tu, risaulah nak naik apa kereta lah ni. Awai? Tengok orang duk buat laju-laju apa semua ni, bahaya.
2: Dia kadang-kadang yang buat laju ni, dia mudah trigger dengan orang. Contoh ha? Duduk lane kanan.
3: Okey.
2: Dia duduk lane kanan tapi dia bawa 90.
3: Ah, itu pun masalah.
2: Dengan 110 dia follow, kata aku follow hak laju tapi hak tepi ni hak kanan dia nak potong.
3: Aha.
2: Bila hak kanan ni dia ambil kiri, dia potong macam dia macam potong silang.
3: Oh, okey, faham.
2: Dia ni panas, dia pun berlaju juga.
3: Ya, overtake tu kira macam oh hang nak mencabar aku.
2: Ah. Ah,
3: kan. Tapi satu nak ingatkan juga kepada pemandu-pemandu dekat luar sana yang duduk di lorong kanan ataupun lorong yang pertama sekali tu, tengok juga keadaan speed dia tu. Janganlah awak bawa 40 50 duduk kat situ. Satu masalah. Satu lagi, jangan mula trigger macam Amin kata tu.
2: Ya, sebab kadang-kadang kalau kita tengok kan macam-macam jadi kes kemalangan ni, sebabnya kalau yang jadi tu bukan dia seorang yang terkena.
3: Betul.
2: Baru-baru ni pun disebabkan kecuaian dua orang pemandu membawa kereta secara berbahaya. Efek dia dekat siapa? Empat orang meninggal dunia, mate.
3: Allahuakbar. Tapi tu jadi kat Simpan Renggam, bukan kata beza tempat ke apa. Tak tahu dekat mana-mana pun boleh berlaku. Sebab apa, jalan raya ni kita kongsi bersama. Jadi kena domo beringat selalu dan juga sentiasa pandu dengan berhemah lah.
2: Amin, insyaAllah. Dan kami doakan semoga anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Terus layan
3: Petang Kru.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: FM. Ya, petang kru masih kami dan juga Q teman apa semua untuk jam ini. Apa khabar apa semua?
2: Ya, ada yang duk kata duk risaulah nak naik apa kereta lah ni. Tengok orang duk buat laju-laju apa semua ni bahaya.
1: Dia kadang-kadang yang buat laju ni dia mudah trigger dengan orang. Contoh duduk lane kanan.
2: Okey.
1: Orang duduk, dia duduk lane kanan tapi dia bawa 90.
2: Itu pun masalah.
1: Dengan 110 dia follow, kata aku follow hak laju tapi hak tepi ni hak kanan dia nak potong. Bila hak kanan ni dia ambil kiri, dia potong macam dia macam potong silang.
2: Okey, faham.
1: Dia ni panas, dia pun berlaju juga.
2: Ya, overtake tu kan macam oh hang nak mencabar aku. Kan. Tapi satu nak ingatkan juga kepada pemandu-pemandu dekat luar sana yang duduk di lorong kanan ataupun lorong yang pertama sekali tu, tengok juga keadaan speed dia tu. Janganlah awak bawa 40-50 duduk kat situ. Satu masalah. Satu lagi, jangan mula trigger macam Amin kata tu.
1: Ya, sebab kadang-kadang kalau kita tengok kan macam-macam jadi kes kemalangan ni, sebabnya kalau yang jadi tu bukan dia seorang yang terkena.
2: Betul.
1: Baru-baru ni pun disebabkan kecuaian dua orang pemandu membawa kereta secara berbahaya, efek dia dekat siapa? 4 orang meninggal dunia, mate.
2: Allahuakbar. Tapi tu jadi kat Simpan Renggam, bukan kata beza tempat ke apa. Tak tahu dekat mana-mana pun boleh berlaku sebab apa, jalan raya ni kita kongsi bersama. Jadi kena domo beringat selalu dan juga sentiasa pandu dengan berhemah lah.
1: Amin, insyaAllah. Dan kami doakan semoga anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Terus layan Petang Kru.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin dan juga Q, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendadakan masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:44 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
2: بسم الله الرحمن الرحيم عبس

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
1: Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azim? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin dan juga Q. Hello.
5: Yes, terima kasih. Kita jadikan kami pilihan terbaik anda. Ada yang nak... Oh, sabar. Orang kata ni kalau seronok, memang cuti semalam, eh. Tapi tak bermaksud itu semua seronok. Kadang-kadang ada yang sambung bercuti.
4: Amboi.
5: Untunglah.
4: Sebab dia kata apa tu, Alah ada berapa hari lagi, Rabu, Khabis, Jumat, 3 hari sambung.
5: 3 hari pun berkira. Memang kena kira, maklum.
4: Sambung.
5: Orang tu bekerja.
4: Ya.
5: Jangan kata lagu tu. Nanti sekali dia kata, anak saya tu tak apa, saya pesan lagu tu je. Kesianlah dia jarang balik.
4: Oh, bagilah nak perlis sikit lah, lama tak balik. Oh, sekarang dia balik betul macam cuti semester.
5: Okey lah kalau dia pergi-pergi kerja, tiba-tiba bos bagi surat pencen. Dah satu masalah.
4: Masa rawat.
5: Tapi apa sahaja itu, anda kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Kalau tadi kita dah pun ikuti Warta Mutiara dan azan solat fardu asar tepat jam 4.44 minit petang.
4: Betul.
5: Kami juga akan terus berikan anda yang terbaik untuk jam ini.
4: Yes. Untuk jam seterusnya, utama 5 petang, berita RTM Kuala Lumpur dan juga topik-topik terbaik menanti hampa. Terus live.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Kram kaki.
3: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hit, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yes, petang kru macam biasa. Amin dan Q teman anda lah. Waktu ini dah 5.17 minit petang lah, tuan-tuan.
2: Ya. Macam biasa jugalah untuk jam-jam ini. Ada kawan-kawan kita yang on the way nak balik ke rumah masing-masing.
4: Mat, hari ni ada kenduri tau, Mat. Aku tak pergi, Mat.
2: Kenduri siapa tadi
4: hari Rabu ni? Hari Rabu minggu ni, dia kata kenduri. Ada orang buat cukur jambu, orang buat kikah ada.
2: Oh.
4: Dia kata, mandangkan ni direct cuti. Dia buat cuti betul, Mat.
2: Oh.
4: Sampai hujung minggu depan. Eh, tapi bila sebut pasal kenduri-kenduri ni pun, baru ni lah tengok kan. Uh-huh. Elok, terletak, dia apa baju lah, busana-busana, pengantin-pengantin ni. Seronok tengok tu.
2: Ya, kadang-kadang kan, kita ni reti pakai baju macam kita lah. T-shirt slow kita kena pakai lagu tu. Tapi kalau buat nak pakai baju hak kemas-kemas sikit, dia ada aksesori-aksesori dia.
4: Betul.
2: Dia kena panggil orang yang pakar.
4: Ada pakar main hari.
2: Ada pakar.
4: Eh, panggil main sini.
2: Boleh.
5: Based on air.
2: Hari ni
4: dia dah datang ke?
2: Ha?
4: Dia dah datang.
2: Ada dekat
4: Tok Kadi.
2: Bukan Tok Kadi. Oh. Sebelum kita nak berjumpa dengan Tok Kadi, kena persiap dulu.
4: Oh, okey.
2: Hari ni kita nak bersama-sama dengan Ain Rizwan. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
6: Hello.
4: Ain. Tengah make up orang ke tu?
6: Hari ni cuti.
4: Nasib baik.
2: Senyap, terkejut saya pun.
4: Takutlah tengah-tengah tacap-tacap lagi tu. Helikopter.
2: Eh, bukan.
4: Okay. Ain, hari ni nak berkongsikan berkenaan dengan make up artist dan juga hijab stylist.
2: Dia kalau ikutkan, dah berapa tahun sebenarnya Ain, dalam berkecimpung dalam bisnes hijab stylist ataupun bab-bab untuk nak mempersiapkan
4: dandan ni lah.
6: Dalam 6-7 tahun macam tu.
2: 6-7 tahun kalau
4: berpengalaman.
2: Budak berlari dah lah.
4: Kan? Kalau ikutkan tu nak tanya berapa ramai tu, mesti dah beribu, dah beratus dah ni. Dah 5-6 tahun.
2: Tapi nak tengok dekat sini bukan kaleng-kaleng. Antara artis yang mendapat sentuhan Ain Rizwan ni, artis.
4: Uish, dahsyat. Ada Amira. Ada
2: Amira Osman.
4: Itu Amira lain. Okay. Itu dia yang kacau. Tapi kiranya ramai adalah yang dapat sentuhan daripada Ain ni. Ain, kalau ikutkan coverage dekat area Penang saja kau, ataupun keluar daripada Penang, dia kata pergi seberang pun boleh ke?
6: Boleh. So memang saya travel lah. Luar Penang pun saya pergi. Mana-mana pun pergi lah, insyaAllah.
4: Janji dapat call, pergi terus kan. Tapi Ain, satu saya nak tanya, sebab ada setengah yang berbajet. Dia nak kena bajet ni. Bila hari-hari penting ni, tak kisahlah, ada yang nak pergi untuk kenduri pun ada.
2: Betul.
4: Nak pergi untuk dinner pun ada juga.
2: Untuk bertunang ke?
4: Bertunang.
2: Apatah lagi untuk menikah.
4: Tak lama dah tu. Tapi ni nak Ain nak tanya, bajet tu, anggaran harganya mungkin bermula daripada berapa kan?
2: Package ni lah.
4: Package ni tu.
6: So far untuk dalam pulau ni, bermula daripada 100 hingga ke 300 lah, ikut kepada dia punya styling lah, macam mana. Sekarang dah macam-macam kan, Turkish lah,
4: Turkish
6: lah, macam-macam.
4: So
6: dalam Penang, so far dalam pulau ni saya tak cari transport. So bermula dari situ lah, 100 hingga 300. Kalau luar pulau baru ada extra charge untuk transport.
2: Mean kalau seberang lah, masuk seberang tu dah kira ada extra charge sikit lah. Okay. Baik. Jadi antara cabarannya lah, Ain, kalau bab-bab nak styliskan orang ni, apa yang menjadi mencabarnya, Ain?
6: Yang paling mencabar tu bila kita dah siap pengantin semua, tiba-tiba pengantin tak nak style yang dia request tu, so tukar. So benda tu sangat
2: Itu kan itu kalau tukar tu dia kira charge macam mana-mana. Sebab kita dah
6: ha, buat yang ke. Yang tu semua akan di-charge kemudianlah. Ha. Alhamdulillah saya dapat customer semua, alhamdulillah.
2: Kalau tengok sentuhan dekat Instagram ni pun, kalau mungkin hangpa nak tengoklah, boleh terus pergi ke Instagram Ain Ridwan ataupun dekat TikTok pun ada juga.
4: TikToknya apa Ain? Saya nak scroll sekarang ni.
6: Ain Rizwan juga.
4: Ain Rizwan juga.
2: Okay. Rizwan, Rizwan tu ejaannya macam mana tu?
6: A-I-N-R-E-D-Z-U-A-N N untuk TikTok.
4: Untuk
6: double
4: TikTok.
6: N.
2: The Red Zuan R-E-D lah eh.
4: Oh, jumpa dah. Oh, kalau di IG ni ada hello ah tu kita kata ni ini Amira Rosli. Amira Osman tu lain. Tapi tak apa, kiranya sentuhan daripada Ain ni mendapat orang kata yalah keselesaan,
2: kepercayaan.
4: Kepercayaan.
2: Jadi kalau orang nak booking Ain lah contohnya kan, ada kaedah ke boleh telefon ke ataupun ada yang nak dikongsikan?
6: Boleh WhatsApp saya ke 012-411-1943.
4: Alah, Mami. Mami terlepas. Mami terlepas. Sekali lagi,
6: 012-411-1943.
4: Dapat dah Mami, dapat dah. Ni anak Mami sekejap lagi ni nak pi kenduri, nak pi apa semua, suruh make up hari ni.
2: Ada orang tanya.
4: Ada dah. Mana Mat?
2: Mami kata, "Assalamualaikum, Mami Daki, tolong tanya Ustaz. Mami ni kalau kena dengan make up yang betul, make up."
4: Yalah, mungkin sebab dia ni dia apa, sensitif, kulit sensitif.
2: Dia stylist, dia bukan buat pakai tudung je ke?
4: Ain semua sekali, Ain cover.
6: Saya memang hijab saya. So far memang hijab saja.
2: Oh, hijab saja. Mami nak tanya pasal pasal makeup.
4: Makeup lain nama Mami.
2: Lain nama Mami.
4: Tapi ni untuk stylist bagi cantik-cantik tu. Sentuhan daripada Ain ni memang mahal lah. Mahal bukan daripada harganya, mahal daripada kreativitinya.
2: Apa pun kita doakan semoga Ain Rizwan terus berkarya. Ini penuh ke booking ni untuk bulan ni saja? Kan? Hello, Ain. Ain.
6: Hello.
2: Ain ni betul dia make up orang lah rasanya Ain.
4: Tengah stylist kau orang ni. Tapi Ain, kita nak tahu juga kalau untuk booking bulan 6 ni ada lagi tak ni slot-slotnya tu?
6: InsyaAllah masih ada. Ada yang date yang dah full, ada yang masih available lagi.
2: Nak tahu senang ceritanya,
4: WhatsApp tadi.
2: WhatsApp tu lah, WhatsApp.
4: DM dekat IG boleh, dekat TikTok boleh.
6: Boleh.
4: Apapun itulah macam Amin doakan tadi, kita harapkan Ain terus berkembang, Amin, maju dan juga terus Amin berjaya.
2: InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Ain.
6: Terima kasih juga.
2: Alright, itu Ain Rizwan.
4: Ain Rizwan, dahsyat dia punya sentuhan tu, menaikkan seri wajah Mat.
2: Betul.
4: Bukan kata hari bahagia saja. Hari-hari bahagia bila bersama dengan Ain Rizwan.
2: Jadi kalau hangpa nak telefon tu di 012-411-1943. Betul ke Mat?
4: Betul. Aku check balik tu nombor dia. Betul. Kalau tidak takut kau masuk dekat orang lain Mat. Tiba-tiba anti Muniandi ke.
2: Terus anti tu kata
4: anti Sari boleh. Ini hijabnya susah sikit.
2: Betul.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman.

0: ni kami sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Jangan nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8 memang sur.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Petang Kru masih dengan kami dan juga Q. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mamu-mamu, mami-mami, kekanda-kekanda, adinda-adinda sekalian.
3: Ada di mana?
4: Kadang-kadang tu bila tengok keadaan sekeliling ni, dia kata tadi nampak cerah. Hello, hujan pula. Tak tahulah. Kalau anda nak sharekan juga macam mana keadaan dan juga cuaca di tempat anda, boleh share dengan kami. Tapi hari ni, Mat, petang-petang ni elok juga kalau kita sembang-sembang.
3: Ya, hari ni kita nak sembang berkenaan dengan bab kantoi, Mat.
4: Kadang-kadang dalam kantoi tu, kita hari tu kita sembang pasal cover kan. Hari ni kita sembang kantoi. Sebab kadang bila dah cover tu tak mampu di cover. Inilah jadinya kantoi.
3: Tu orang kata kalau dia ada kantoi, ada yang lawak. Ada yang cuak. Ada yang takut.
4: Takut tu bahaya, Mat. Kadang-kadang boleh datangkan musibah.
3: Musibah.
4: Panjang cerita tu nanti.
3: Tak musibah, musi.
4: Jangan. Kita radio awam. Tapi yang pasti tu ada yang faham-faham, tak faham sudah. Bagi petang ni kita nak cerita berkenaan kantoi ni. Banyak skop dia. Macam yang kata lah, ada yang lawak, ada yang sedih. Tapi tak kisah kantoi dengan pasangan ke,
3: kantoi dengan ibu ayah ke,
4: di tempat kerja ke, kan, ke kantoi dengan anda jenis yang apa, suka bagi duit. Duit ni, duit koyok. Kantoi dengan toki kedai.
3: Orang tu selok pula kan.
4: Ini tak boleh. Kantoi.
3: Cuba share sikit lah cerita kantoi hampa semua dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557.
4: Tak apa, nak telefon kami pun boleh juga, 0421073 89. Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Saya Ernie Zakri, saya ada impian dan cita-cita saya sendiri, begitu juga dengan anda. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang lain yang mungkin boleh melemahkan semangat kita untuk berjaya. Teruskan melangkah ke hadapan kerana diri kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Selamat berjaya!

0: Ya Petang Crew, masih dengan kami dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Hai.
1: Yes, terima kasih juga yang dia pi mana-mana pun, dia kata dia buka Mujara FM ni tak lekang.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.
1: Buka dekat dalam kereta dia on. Dekat kat rumah tu ada radio lama pun buat on juga.
0: Dia buka sontak ke?
1: Dia pi ikut keadaan dia lah. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang hari tu dia bersenam, yang berjoging, yang berhiking pun buat dengarkan kita.
0: Kalau yang tempat ada line okey lah kan. Tapi kan kalau nak pergi tempat-tempat contoh hiking lah, kalau yang jogging tak apa sangat sebab dia tu tempat awam, public, orang semua boleh nampak kan. Tapi tempat-tempat hiking ni dia banyak kita kat hutan lah.
1: Betul.
0: Bila dekat hutan ni kadang-kadang banyak benda yang kita perlu jaga.
1: Yes.
0: Peralatan kita pun dia tak sama macam peralatan kita brisk walk tepi-tepi jalan macam tu.
1: Kasut kena tebal sikit, ketah dia tu kena lain lah.
0: Lain sikit, barang-barang keperluan kalau dah tahu dah tempat tu macam turun agak lewat, lampu nak kena ada.
1: Oh betul.
0: Makanan nak kena standby. Apa ni orang kata apa, windbreaker ke ataupun untuk apa tu yang kalau hujan tu kan kena ada baju hujan tu.
1: Semua complete lah orang kata. Kit untuk hiking ataupun kit untuk beriadah ni kan.
0: Betul.
1: Tapi ada ada juga yang kadang tu tak apalah, aku dah biasa lah tempat ni, tak ada hal lah. Sikit punya hal lah ni tempat.
0: Benda-benda macam ni. Sebab so hari tu tengok tu ada satu konten tu, laki ni dia marah lah.
1: Okay.
0: Dia ni macam dia ilmu hutan lah, dia jaga ilmu hutan. Dia kata orang yang pergi hiking solo-solo ni semua sombong. Tak ramai orang yang pergi hiking ni tahu ilmu kompas, dia kata. Bawa telefon saja. Telefon ni kena ingat, nanti dia ada bateri, nanti dia habis.
1: Betul juga.
0: Ilmu kompas tak tahu nak buat macam mana. Ilmu survival tak tahu nak buat macam mana. Dia kata hang boleh naik dekat puncak bukit tu sebab ada trik dia je. Ada bekas dia tu. Nanti kalau hilang bekas tu, hang nak lalu dekat mana, dia kata.
1: Betul lah. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam boleh jadi kan.
0: Jadi insyaAllah lah, mana nak pergi mana-mana tu, kalau boleh bawa orang yang mahir. Dan kalau boleh pergi ramai, persiapan kena kemas. Orang kata apa, sediakan payung sebelum hujan lah.
1: Kalau tak hujan, Mat,
0: bukan itu perumpamaan.
1: Buat baju hujan lah.
0: Boleh juga. Ada kena rembat kat belakang nanti.
1: Kalau anda pesanan ni kami bawakan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, rembamu semua di diau. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rembamu semua di diau, to my boys in A9, who work hard and struggling. Rembamu semua di diau.
3: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau, lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: 9.15 dan juga 90.9 Mutiara RFM segalanya untuk.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Maida, siapa tu?
4: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej, siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Cik lah, Cibi.

0: Oi, ambillah galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan.
1: Peh, sedap juga suara aku ni, Jawi.
2: Hai, hai, Mamat. Hai, senang hati nampak. Duk kek apa tu?
1: Ni, duk jolok buat pedak ni. Nampak macam dah masak dah. Elok dah ni. Ni, ha, ada 3 biji besar-besar ni.
2: Wih. Wih, tapi kalau cok cepedak ni buat sedap mu. Tapi bukan selalu mesti cepedak ni. Kalau dapat makan, hei, malam ni, wih, jenuh tembok lah, Mamat.
1: Alah, cepedak ni kan angin. Bukan sekat kipas angin, cepedak buat angin juga. Nak ambil sebiji kat pamu. Buat balik suara cibi buat cucuk.
2: Eh, susah-susah je, Mamat. Besar ni, nampak pun dah kadung elok ni. Tak sama pula aku nak makan cok cepedak ni.
1: Buah cepedak ni kan, Mamu. Kadang kot luar nampak je besar, kan. Tengok-tengok dalam kalau kita duk beli, kadang-kadang orang terkena, kena 2-3 ulas je. Kalau beli kot luar, rugi yo. Nasiblah aku ada pokok sendiri. Taklah peras sangat.
2: Betul-betul, aku pernah kena dah. Sampai fresh lah nak beli cepedak kot luar tu. Terima kasih lah, Mamat. Set, aku berdiri, aku suar cibi goreng. Nanti aku hantar kang semua.
1: Ha, elok tu. Aku pun kat rumah tak nak siapa nak goreng buat cucuk. Ha, nanti hantar makan rumah aku lah. Nah, aku tambah sebiji lagi
2: bayang. Alhamdulillah. Moga murah rezeki, ha, Mamat.
1: Amin.
2: Hey, rezeki. Kulah kau, cimat model kau ni.
3: Hai, senangnya dalam hati. Hai, kalau beristri.
4: Hai, Nana. Balik-balik lagu apa tu, Nana? Adok nyanyi beristri, tak ada, beristri.
3: Tak ada, bukan. Ha? Lagu tu, Obi, sayangkan dah.
4: Aduh, eh. Bupa ni, Nana. Wih, semerbak, hai. Apa tu, Nana dok pegang apa tu?
3: Ni. Apa yang bunga semerbak ni?
4: Ha?
3: Ini dia, ni. Sedap pula digoreng. Hai, main kambing ni.
4: Dia cempedak. Sedapnya lama tak makan. Ish. Awak ni cik nampak macam Nana ni lain macam ni. Mengidam ke apa ni? Hei, excited lebih ni dengan cepedak.
3: Jangan nak mampu lebih-lebih. Ni, hampir buat lekas cok cepedak. Saat ni siap, aku nak pergi hantar kat Abang Mat tu. Buah dia dah ni. Tak ada orang nak goreng kat dia tu.
4: Loh.
3: Yang request, pergi buat cok kat dia.
4: Ish. Awak dia teringat kat B kan, Nana? Bang Mat no. Okay lah, tak apalah. No problem. Takkan nak buat cok cepedak je kan.
3: Ya, teringat kat hang pun, hang aku punya. Nah, ni.
4: Hal jelas
3: lah tu. Kisahlah apa pun. Okay, senang ke tak senang ke, kisah ke tak kisah ke, jadi sedap.
4: Okay.
3: Buatlah macam selalu biduk goreng tu.
4: Oi, okay.
3: Teringat orang kata.
4: Tau pun special B punya cucuk tau. Okay, tak apa. Sat B nak pergi bancuh tepung dulu, Nana.
3: Tepung apa pula? Goreng sudah lah, bukan goreng terik ke?
4: Hai, kena bancuh lah tepung dulu, Nana. Tepung nak celup dia dulu. Mula-mula, buat tepung beras sikit. Okay. Lepas tu, buat tepung serbaguna untuk goreng cucuk ni. Apa-apa brand pun tak apalah. Okay. Bancuh kena dengan air sejuk. Tu rahsia dia, Nana. Lepas tu ada ayat kapok, boh sikit. Boh sikit. Untuk bagi dia rangup sat lagi, Nana. Ayat ais tu pun untuk rangupkan kita punya cucuk tu lah. Lepas tu boh garam. Boh serbuk kunyit sikit. Bagi ada color sikit, Nana. Baru dah cantik. Jangan, Nana, duk merapu. Jangan duk merapu ni bukan nak tomel gulai. Bukan nak tomel nasi tomato.
3: Bi bagi tak boh macam-macam. Aku duk pandai.
4: Tak boleh lah, Nana.
3: Ada karapoleh?
4: Nana, hai tu yang buat buttermilk, tak apalah bubur karapoleh. Nana ni lah. Tapi sebelum tu, panas kuali dulu, Nina. Nana, panas dulu kuali, tuang minyak. Minyak kena banyak, Nana. Kalau kita nak goreng cucuk-cucuk ni, kena minyak banyak. Jangan aduk. Kedekut. Sekali-sekala, Nana.
3: Lagi ke?
4: Bubur sikit lagi. Okey. Kalau macam tu, okey dah. Sat lagi, kita nak tauk dia masuk. Celup dulu dalam tepung ni, cepedak ni, Nana. Celup dulu tu. Lepas tu rebuh dalam minyak tu. Ciao, pi.
3: Ui, senang je lah.
4: Senang je, Nana. Nana
3: boleh buat.
4: Ah, tutup mata pun boleh, Nana.
3: Tapi tak apa. Ayak tangan bi lagi sedap.
4: Ah, ya, betul-betul, Nana.
3: Pantang puji kembang semangkuk. Hei, cepat.
4: Nana, ni bukan senang Nana, nak puji bi tau. Okey. Nana kena bawa-bawa bersabar, Nana. Duk dulu tang tu. Bukan apa. Cempedak ni, Nana, kena ingat. Jangan duk seronok sangat. Dia angin, Nana. Ha, angin.
3: Biji dia pun sedap.
4: Eh, biji dia tu memanglah sedap, Nana. Ha. Tapi kena ingat. Angin.
3: Angin juga.
4: Ha, angin tu semua angin, Nana. Sakit, Nana, bukan boleh. Bi, sakit sini, Bi. Bi, picit ekutang ni. Bi, bi. Ha, Bi juga. Ha.
3: Makan
4: kena beringat.
3: Makan cempedak ni bagus tau. Ha, sebabkan dia boleh berangin macam yang Bi cakap tadi.
4: Ha?
3: Mari kita makan banyak-banyak. Sekejap lagi kita main tembak-tembak. Pum, pum, pum, pum.
4: Amboi, pum, pum, pum tu merecun. Macam itulah, Nana. Nana ni kan, eh, kalau satu hari tak bagi orang kata apa tu, lawak, tak boleh duduk. Tu yang buat
3: cepat angin, cepat angin.
4: Kali, Nana. Tak senonoh, Nana ni tau.
5: Ayah, sudah habis dah. Buat belum puas lagi, Mai.
6: Kisah Acibi sebentar tadi dijayakan oleh Azizah sebagai Acibi, Fadil sebagai Nana, Saiful Izham sebagai Bang Mat dan penerbit DJ Mimi.
7: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Kru masih dengan kami dan juga Q dah masuk jam yang keempat dah apa?
3: Yes. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu. Sambil-sambil tu mau duduk relax, mau duduk tunggu sebab kami mau duduk teman anda sampai pukul 8. Sampai 8 rumah empat lah kami.
1: Tenang.
3: Tak, kadang-kadang tu bukan apa, Mat. Bawa laju.
1: Dia selalunya dua. Kalau jenis sembang, kalau ni dua, satu kantoi. Satu dia tak ketahuan.
3: Okay, kantoi sekejap lagi. Ralik chat kita dah standby tadi, dah ramai dah hantar. Mau tunggu saya ikan.
1: Kena tunggu. Sebab jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini.
4: Ini bertemu hati yang rindu.
1: Kita ada Haziq Rosby, Zuraida, Mat. Zuraida,
3: ada, dia tengah boleh job tadi.
1: Boleh job.
3: Terima kasih, Tuan. Menanti ada setiap lagi dengan I'm Still Standing.
1: Juga kita ada Anwar Zain, Kau Bunga Cintaku yang terbaik pastinya dalam Petang Dan Kru. Takkan mampu ku berkembang.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya.

0: Petang Hampa Tak Cakap Apa Ni. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
4: Kau nampak hebat.
5: Saya sayang awak.
4: Tahniah, awak berjaya.
3: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
6: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
7: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Petang Kru, masih lagi kami berdua, Amin dan Q, teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
1: Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Ada yang tengah nak memandu, nak drive balik ke rumah masing-masing. Hati-hati dalam pemanduan tau. Sambil-sambil tu juga, yang tengah nak memandu tu, Mike, mungkin boleh share lah topik kita hari ni.
2: Balik cik
1: cerita pasal bak kantoi.
0: Kantoi ni macam-macam, ada yang memalukan, ada yang orang kata boleh jadi apa, peringatan sepanjang hidup lah.
1: Ini ada satu ni, Abang Razman katanya, ya, Assalamualaikum Amin dan juga Q.
0: Assalamualaikum.
1: Ini bab kantoi yang kalau boleh jangan dicuntui lah untuk anak-anak muda. Biasalah dulu-dulu kan dekat sekolah ni, sifat ingin mencuba tu membuak-buak. Bila tengok semua orang tengah duduk mengisap rokok, saya pun teringin lah isap rokok.
0: Allah, jangan.
1: Jadi saya sekali tu saja nak try lah. Isap rokok daun. Rokok daun, tradisi tu.
0: Orang lama.
1: Tengah duduk balut rokok daun, saya pun simpan dekat ni lah, beg sekolah. Tapi
0: simpan kat beg sekolah?
1: Beg sekolah. Lepas tu entah macam mana, entah nak besar nak buat keluar buku tu, saya jenis tuang terus tau. Beg tu tuang terus ke bawah, jatuh betul, golek-golek tu dekat kaki ayah saya.
0: Cantik, elok.
1: Abah saya pula, Amida juga Q, merupakan seorang askar.
0: Ni kalau ni word misal ni panjang ni.
1: Sakit. Memang kena rembah dengan batang pipe tu. Itu memang saya dah tak sentuh dah. Rokok daun ni memang saya tak sentuh dah. Apatah lagi rokok straight. Nasib bagi kan dia kata rokok dah tak sentuh, rokok straight dah sentuh.
0: Jangan cubalah. Benda yang tak elok ni jangan dicuba kan.
1: Seminggu Min dengan Q.
0: Kena juga lagi. Minggu tu direct
1: dia kan? Kalau kira teringat kena. Macam tu ada.
0: Okay, dia kadang apa jenis parent yang strict ni, jangan buat main. Dia jenis berendam.
1: Berendam seminggu
0: aku dulu tak pernah buat, hang jangan buat.
1: Betul. Betul. Hang semalam hang isap rokok kan? Hang ni isap rokok. Tak isap rokok. Mak dia bagi.
0: Sebab
1: Ingat semalam.
0: Sekejap lagi kita nak kongsikan juga satu kiriman ni daripada Saiful. Dia kata cerita pasal WhatsApp sayang.
1: Ini
0: apa lagi, ni? Sekejap lagi kita share ni.
1: Untuk anda terus layan
0: Petang Kru.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Apa yang boleh, apa yang tak boleh?
0: Tiara ni lah.
1: Kadang-kadang yang renyah ni.
0: Menduga-duga, Mat.
1: Saya bang, tenang. Tenang. Okay, okay, benda-benda okay. Macam ni kita kena tenang. Walaupun benda tu dah kantuk dah. Benda kena kantuk, kita kena tenang.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Supaya benda tu tak menjadi jebakan untuk kita di kemudian hari.
0: Aduh, masih lagi kena cerita pasal kantuk ni. Aku nak kantukkan Tiara ni.
1: Jangan. Tiara tu betul dijaga aib dia tau.
0: Okay. Kita nak baca lagi kiriman-kiriman yang hantarkan untuk Khalid Syed kita hari ni. Masih lagi berkenaan dengan kantoi. Kalau tadi cerita berkenaan dengan kantoi dengan bapak. Ini kantoi dengan bos.
1: Yang sayang tu ke?
0: Yes, yang sayang. Daripada Saiful ni. Kata kat sini, paling malu abad inilah. Saya nak hantar mesej kat girlfriend saya. Marka saya. Tapi punya lah panjang je lah. Siap ada miss you sayang muah sikit. Dalam mesej, Mat. Bayangkan ujung dia yang tu, Mat.
1: Muah sikit tu.
0: Sekali tertekan kat group chat tempat kerja. Yang ada bos besar, Mat.
1: Allah.
0: Lepas tu bos tu reply. Tiap-tiap kali masuk meeting. Bukan reply kat tu. Masuk meeting, Mat. Bos akan pergi. Sayang. File dah siap. Dia rasa tebal muka, rasa macam nak resign hari tu kot. Tapi pijak gaji tak ya. Nak sayang tu. Aduh, macam-macam. Ini pula daripada...
1: Bos tu lelaki ke perempuan eh?
0: Sudah. Soalan ni, Mat, kalau perempuan, dah tukar sayang. Bahaya, Mat. Jangan. Ini pula daripada Syukur.
1: Syukur
0: kata, Assalamualaikum, petang kru.
1: Waalaikumsalam.
0: Masa sekolah rendah dulu ni, saya ni acar-acar lah penat kan. Berlakon sikit lah.
1: Puasa.
0: Depan mak lah. Masuk bilik, masuk ni apa, pancok. Dia kata, konon nak mandi apa semua. Padahal duk teguk sikit lah.
1: Air paip
0: tu. Tengah minum surut-surut. Wah, elok patut. Mak pun ketuk pintu. Tiba-tiba tanya, sabun kat mana? Terkejut yang pasal saya tersedak tersembuk ayam tu.
1: Hello.
0: Bila buka pintu, mak tengok mulut basah lencun. Sedak air paip, mak tanya. Terus batal puasa. Elok mak pun dah siap kan. Ini makanan untuk tengah hari ini.
1: Baguslah kalau macam tu.
0: Bukan, pelempang.
1: Pelempang. Tapi itulah, kalau ada yang kawan-kawan kita yang kantoi tu, ada yang kantoi yang boleh buat berbincang lagi lah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kantoi berkenaan dengan buat hubungan tu, sebelum kantoi tu dah kena stop dah.
0: Mat, cerita pasal hubungan ada satu lagi ni, Mat. Ini daripada Ashraf.
1: Ashraf
0: kata kat sini, selamat petang. Petang kru.
1: Petang ya.
0: Sebut pasal kantoi ni, saya pernah kantoi baru ni lagi. Dengan pasangan saya. Biasalah kita ni belum kahwin. Cuba-cubalah nasib. Jual test market.
1: Whatsapp dengan orang lain lah.
0: Sebab ada kan apps banyak. Cubalah. Sekali scroll. Kantoi dengan kawan kepada partner saya. Lepas tu partner dapat tahu. Kantoi terus.
1: Allah. Bergaduh lah tu.
0: Sampai sekarang masih tak bercakap.
1: Break terus. Tak menikah lagi
0: tak
1: kan?
0: Tak menikah lagi.
1: Tak apa.
0: Hang pula tak apa kan? Tanya Tiara lah kalau macam tu.
1: Sebab Tiara ada untuk jadi pengganti.
0: Jangan. Tiara ni makhluk. Entahlah. Nak cakap boleh, tak boleh. Kadang boleh, kadang tak boleh.

0: Tak apalah, bagi Tiara je lah. Tiara mesti tahu. Tiara, sembai ke belum? Okey, tak apalah, bagi Tiara je lah. Duduk pegambar tu.
1: Okay. Tiara, okay, ready eh? Stand by. Kita tak mau bagi tunggu masa, Mia. Ready? 3, 4.
2: Hormati tak kira tua muda, berbakti berpada pada. Berbaik sesama insani, tak kira keturunan. Berbaik sesama insani, tak kira keturunan.
1: Aku rasa ni lagu Malaysia Madani, Mike. Malaysia Madani.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sinyal nombor 1 Radio Mercura FM, Radio Orang Pulau Pinang. Terus layan kami 6 pagi sampai 12.30 malam.
1: Yes, dan untuk waktu ini dah 6.43 minit petang. Ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang mandu tu, masih lagi duduk kodai.
0: Kodai bersepo.
1: Dia kata lagu tadi tu, lagu apa tu? Tak clear. One more time ni, one more time.
0: Boleh, boleh. Sebab Tiara pun dah standby dah.
1: Tolong.
0: Ya. Boleh, Tiara boleh.
1: Dah ready, standby.
0: Okay.
1: 3, 4.
2: Hormati tak kira tua muda, berbakti berpada pada. Berbaik sesama insani, tak kira keturunan. Berbaik sesama insani, tak kira keturunan.
0: Berbakti berpada-pada pada semua insan. Lagu nasyid ke, Mai?
1: Lagu nasyid barangkali ni. Ini kiriman daripada Afendi. Kata Afendi ni lagu Rabani. Tajuk saya tak tahu.
0: Senama insan pasti merasa.
1: Tiara kata sebelum hampa panjang lagi nak bagi ni pembayang.
0: Pembayang ni hint sikit lah. Okay. Dia kata tajuk ini terdiri daripada satu perkataan sahaja. Perkataan ini membawa maksud gerak. Hati.
1: Gerak hati. Okay.
0: Gerak
1: hati.
0: Hati.
1: Institusi
0: atau
1: intuisi.
0: Lepas
1: tu bagi yang ni lah, Mai. Intuisi ni biar orang cari intuisi tu benda apa.
0: Okay.
1: Petunjuk dia punya pembayang kedua pula.
0: Dia juga penyanyi untuk lagu hit.
1: Tak payah. Yang tu tak payah.
0: Okay.
1: Ini Itiara ni apa bagi.
0: Dia bagi tajuk lagu tu. Okay lah.
1: Penyanyi asal lagu ni, suara dia serak basah. Dia sangat sinonim dengan
0: Ramli Sarip.
1: Jangan menekan-tekan. Aku tengah baca. Terkenal dengan karya berunsur balada Nusantara, Mat.
0: Ramli Sarip.
1: Ikutlah, tak kisah. Nak jawab Ramli Sarip, jawab. Itulah. Ada lagi kiriman ni daripada siapa ni? Nama tak ada pula ni.
0: Ramli Sarip.
1: Ana. Ramli Sarip tak ada. Ana kata kat sini, salam Amin dan Q.
0: Salam.
1: Rasat Toki.
0: Firasat apa, hang?
1: Tak bukan. Toki.
0: Okay.
1: Toki tu penyanyi, Firasat tu tunjuk lagu.
0: Okay, baik. Itu. Ana punya tekaan lah.
1: Kalau anda pula macam mana?
0: Ada ni. Satu lagi boleh ke nak bantu kongsi?
1: Baca.
0: Assalamualaikum Amin dan juga Q.
1: Salam Alhamdulillah.
0: Rasanya lagu Exist, Salju di Danau Rindu.
1: Itu hari kita dah main lagu tu. Tapi tak tahulah kot Tiara nak cuba lagi. Kan? Kalau anda rasa itu jawapan anda yang dah betul, jangan ditekan-tekan.
0: Apa boleh teka lah lagu di WhatsApp apa?
1: Jangan kacau Tiara, orang tengah menulis.
0: Duduk itu Tiara. Okay. Duduk. Hantarkan dia orang WhatsApp lagu apa yang apa rasa Tiara nyanyi itu di 010-508-0957. Terus layan
1: Tiara.
0: Petang kru. Nak kena Tiara ni.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: boleh, kadang tak boleh.
1: Apa yang tak boleh?
2: Tiara ni lah. Ramai sahabat-sahabat kita dah bertanya, Mat. Bagi tahu lah jawapan sebenar kami duk pikir punya. Pikir, saya rasa ni daripada Zul Hadi.
1: Zul Hadi.
2: Assalamualaikum, petang kru. Saya memang suka Tiara ni. Jawapan saya hari ni, lagu Cinta daripada Flop Poppy.
1: Flop Poppy.
2: Kan ku meringankan lagu Cinta. Itu jawapan Zul Hadi. Ini pula kiriman yang mana, Mat? Ana dah baca dah?
1: Aisyah Zuliana.
2: Aisyah Zuliana.
1: Assalamualaikum. Sebab tu kami Yusof dan Q Amril. Apa khabar awak berdua?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Kita ni kan saja nak cuba nak try test.
2: Berani cuba?
1: Exam trial. Teka lagu yang Tiara nyanyi tu eh. Lagu dia saya rasa lagu Tok Ki, lagu Firasat. Ada betul ke? Syukria.
2: Tak, itu lagi mana satu jawapan ni, Mat? Syukria tu ke
1: Firasat? Bukan lagu Firasat Tok Ki tu. Syukria tu macam dah, terima kasih.
2: Aku dah baca dah tadi tu. Okey. Madam Bubble pula. Assalamualaikum. Petang kru.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagu Firasat nyanyian Tok Ki. Selamat petang Amir dan Q.
1: Aku sepatutnya atas tadi pada Amir Q. Tajuk dia.
2: Tak, dia bagi tu betul lah tu. Lagu ni lagu Selamat Petang nyanyian Amin dan Q.
1: Bukan. Assalamualaikum, Selamat Petang Amin dan Q. Lagu Firasat nyanyian Tok Ki. Macam tu betul.
2: Okay. Tak apalah.
1: Bukan
2: Made in Purple punya style. Ini pula daripada Zaki.
1: Abang Zaki kata
2: kat sini, Assalamualaikum petang kru.
1: Waalaikumsalam.
2: Biasan Tok Ki.
1: Biasan dia. Bukan, wajah melandanya. Suara okay. Madu.
2: Itu lagu Tiara.
1: Okay. Daripada Kak Ina, Taman Arak Indah. Assalamualaikum Abidah juga Q. Selamat tugas. Selamat petang juga. Kak Ina rasa lah kan, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu dari Tok Ki, Firasat.
2: Ramai jawab Firasat, Mat. Ada ni daripada mana tadi? Nama tak ada pula.
1: Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
1: Agak-agak lah.
2: Jauh sangat tu. Michael Jackson jarang lagi lah. Dia kalau buat pun lagu Arab lah. Ini daripada Saiful. Saiful dah baca kan tadi? Saiful tadi dia baca ni, Mat.
1: Yang sayang. Yang sama
2: lagi. Saiful kata, ampun ni memang dah baca saya punya kiriman. Betul lah.
1: Dah baca. Tak dengar.
2: Tak, dia marah kita baca tu. Takut bos dia dengar.
1: Okay, tak adalah.
2: Jawapan saya dalam untuk teka Tiara nyanyi ni, Tok Ki. Daripada Tok Ki, Firasat. Ini pun satu lagi. Tulis tajuk lagu dulu, baru.
1: Assalamualaikum Amir dan juga Q, petang kru.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya Abang Azhar.
2: Ya, Abang Azhar.
1: Untuk TTN teka Tiara nyanyi.
2: Ya, Abang
1: Azhar. Saya rasa lagu Tok Ti, Firasat.
2: Tok Ki kot. Tok Ti. Kena cari ikhlas lah.
1: Ikhlas tu raya, lagu raya tu.
2: Lip lap raya.
1: Kan. Kau mahu kesetiaan, kejujuran.
2: Laju tu, Mat.
1: Macam tu.
2: Kening terangkat. Tu kening ke misai, Mat?
1: Mana?
2: Yang kat atas tu.
1: Ini misai. Ini kening.
2: Okay. Baik. Baik. Aku confused dengan orang ni.
1: On air, diaibkan aku eh.
2: Tak adalah, aku tanya.
1: Tak apalah.
2: Okay, tanya Tiara pula. Jawapan yang sebenar Tiara. Kita dah main ke, Mat? Sebelum kita nak dengar Tiara punya jawapan. One more time lah.
1: Okay lagi
2: One more time. Supaya orang meragui apa jawapan dia.
1: Okay, baik.
2: Cuba Tiara. 3, 4.

0: Gimana tu? Tiara, gimana tu?
1: Aku nak tepuk tangan lah, aim lah.
0: Lu apa terima? Cuba sekali lagi.
1: Ha?
0: Cuba sekali lagi.
1: Betul lah, dengar lagi. Okey, baik.
0: Tapi ini traktor, Mat. Semalam aku pergi, Mat. Okeylah. Apa pun tanya untuk anda yang dah jawab hari ni.
2: Uh-huh.
0: Tapi, Mat, sebenarnya hari tu ada yang bertanya. Tak ada hadiah ke? Kami ni menekan tiap hari lah ni.
2: Ada tu ada.
0: Kumpul kan?
2: Nanti satu masa nanti kita akan umumkan hadiah apa yang istimewa itu.
0: Cantik.
2: Untuk anda. Terus layan. Petang Kru.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang tu eh. Krem kaki.
2: Bayangkan 100 kilo eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang eh.
1: Teruk meh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
4: suara bertemu suara,
3: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna. Inilah Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru, Amin dan juga Q dah masuk jam yang ke... Terakhir dah.
3: Alhamdulillah. Tapi apa sahaja untuk anda, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Cuma nak beritahu sikit, kalau RTM Click ni kalau tiba-tiba lah dia kata, kenapa tak ada bunyi? Itu nanti 5 hari bulan, yang mana bermula jam 5 pagi, akan kita maklumkan jugalah ni, mengalami gangguan capaian. Bermula jam 12.30 malam sampai pukul 5 pagi ada kerja pembaikan sistem. Jadi kalau anda terkejut tengok aplikasi RTM Click, awak tak boleh buka. Ada sebab lah tu.
2: Ya, jadi hari Jumaat tu sampai hari Sabtu lah.
3: Ya, 2 hari lah dia, malam tu Jumaat. Sampai esok tu.
2: Oh, sekejap je lah. 5 jam je lah.
3: Jangan dikira jam, kadang-kadang kita tak tahu kerja-kerja ni buat. Macam kita lah menjangkakan sampai ke rumah, tiba-tiba ada pula urusan lain.
2: Jadi apapun, kalau tak boleh dengan RTM Click, apa lain dekat frekuensi?
3: Betul.
2: Tak boleh layan frekuensi, kita punya radio online pun ada juga.
3: Betul. Tapi yang pasti untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial untuk perkembangan semasa kami bawakan. Okay?
2: Untuk anda. Dan insyaAllah masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, Mat. Sebab ada juga rakan-rakan kita yang sedang menantikan nak berjalanan jauh ni.
3: Betul lah.
2: RNR sana tu.
3: Tak berapa lama dah. Ni lagi 10 minit. InsyaAllah 7.31 minit malam.
2: InsyaAllah untuk anda. Terus setia bersama kami dalam Petang Crew.

Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk
2: Yang Mutiara FM, segalanya untuk masa kami dan juga Q Petang Crew, teman hampa semua hingga jam 8 malam dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendatangkan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof dan Q, teman hamba semua dalam petang kru. Dan insyaAllah tuan dan puan-puan, selepas ni kita akan ikuti Mutiara Ilmu bahagian akhir bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah atau dikenali Ustaz Manis dengan tajuk Takkan Palestin Hilang di Dunia. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
2: Di Masjid Qibli dibuka buat kali pertamanya. Itulah perang salib pertama bila Sayyidina Umar Al-Khattab memenangkan kali pertama Baitul Maqdis, Aqsa, Gaza. Keseluruhan tuan dan puan-puan sekitar 5.6 juta Salih Alaihi Muhammad, keseluruhan kawasan Palestin itu yang mempunyai 12 daerah berada di bawah cengkaman dan tangan umat Islam for the first time, kali pertama 636 Masih. Maka orang Islam masuk, khalifah-khalifah diangkat sebagai gubernur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pimpin Palestin bermula 636. Masa berganti masa sampailah tuan-tuan 1099 Masihi. Nak sampai zaman kita dah. Kita 2025 kan? Okey, 1099. Berapa? 636 nak fikir 1099 lebih kurang 400 tahun. Bila 400 tahun tuan-tuan, kerajaan Rom ambil balik, maka Islam kalah 1099. Selama 88 tahun. Sampailah tuan-tuan munculnya seorang adiwira, seorang superman, seorang lelaki dari bangsa Kurdish Iraq, namanya Yusuf bin Ayub. Yusuf bin Ayub, bukan Yusuf Tayub, itu kurma. Namanya Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Pada sekitar 1187, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya berlakulah perang Hittin dengan orang Rom. Buat kali kedua, Sultan Salahuddin Al-Ayubi memimpin perang. Di sinilah ada pandangan ulama dan pandangan ahli sejarah bahawa orang Melayu pernah sampai zaman ni di Aqsa. Buktinya di bawah Masjid Al-Aqsa ada satu manuskrip. Manuskrip ni kita kata dokumen lama yang tertulis catatan 1187, ada tangan orang Melayu sampai di bumi Al-Aqsa. Sebab itu tuan-tuan, sampai hari ini Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua, dan Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia kedua. Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua. Boleh faham? So itulah hubungan saudara yang berlaku. Jadi bila kita menang 1187, tak pernah kalah 1188, 1199, 1200, sampailah tuan-tuan 1512. 1512, mai pula bangsa Turki pimpin Baitul Maqdis, gaji, apa lagi, rumah, tanah diberikan percuma oleh sultan-sultan khalifah. Elektrik-elektrik diberikan kepada rakyat, tanah secara percuma diberikan, benih-benih pokok zaitun ditanam, dan bila tanam itu menghasilkan buah, rakyat Palestin diberikan pekerjaan dan pendapatan oleh kerajaan Utsmaniyah selama berapa tahun? Sampai 1917 tahun. Within 400 years, tuan-tuan dan puan-puan, Palestin bahagia, sentosa, raya, nikmat, tiada air mata dan derita. Sehinggalah berlakulah satu episod. 1917, datanglah negara-negara penjajah. Siapa penjajah? Yang jajah negara kita lah. Portugis, British, Perancis, itu antara negara-negara utama besar dunia. Mereka datang berbincang.
3: Kita harus rampas. We have to do something to make and to take over and to hands over Palestine, because Palestine is a very, very, very, very precious land. Kerana Palestine adalah
2: tanah yang sangat mahal untuk kita kaut keuntungan dalamnya. Ini kata orang British. Maka datanglah strategi meeting, berbincang.
3: Apa harus kita buat untuk menjatuhkan negara Arab dan menjatuhkan negara Turki?
2: Kena Palestin di bawah waktu tu Palestin orang Turki pegang 400 tahun. Namanya Kerajaan Utsmaniyah. Nama Sultan yang pegang Sultan Salim I berakhir Sultan Abdul Hamid II. Maka ketika itulah British datang bernormalisasi, pujuk orang Arab, pujuk orang Turki.
3: Orang Turki, kami akan beri kepada kalian 220 juta pound emas.
2: Apa lagi? Hutang negara dilangsaikan. Sultan-sultan dan khalifah akan diberikan duit poket saja percuma. Harta, takhta, istana, mahkota, tanah percuma diberikan. Siapa yang tawan? Siapa yang offer? British, Yahudi, Perancis, negara kolonial. Ketika itu Turki Sultan Khalifah tak makan saman. Bukan setakat 150 juta pound emas, tetapi jika lau diberikan emas permata, takkan ku serah segalanya, takkan ku beri. Kerana tanah ini adalah hak milik umat Islam satu dunia, bukan hak milik beta. Aku hanya penjaga amanah. Itu nampak dah, orang yang ada iman tak makan saman. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka British attack, ringkaskan cerita, muslihat demi muslihat, maka berlakulah perang dunia pertama 1914. Bila berlaku perang dan orang Arab sebahagiannya berjaya di rasuah, pekerja dan orang Arab keturunan Nabi waktu tu, Syarif Hussein, maka berlakulah perang. Bila berlaku perang tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kekuasaan Kerajaan Utsmaniyah telah berjaya dijatuhkan hasil pengkhianatan dari dalam. Bila jatuhnya Kerajaan Utsmaniyah setelah 400 tahun menjaga Palestin, maka British take over Palestin for the first time, started and begin on 2nd of December 1916. 2 Disember 1917 2 Disember 1916 dan 1917, itulah peristiwa berdarah, episod luka Palestin. Bermula dari situ lalu diserahkan kepada Yahudi, menjadilah pembinaan negara haram Yahudi pada 1948 sampailah hari ini. Yahudi mengaku Palestin adalah wilayahnya. Itulah sejarah. Walaupun dihentam, diserang, diserang dan dihentam, tapi apa jadi tuan-tuan? Palestin masih berdiri. Mereka tidak mudah menyerah kalah. Kerana menjaga tanah Al-Aqsa dan Gaza adalah satu lambang maruah, bukan mewah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya apa jadi ketika itu tuan-tuan? Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka ketika itulah tuan-tuan, datang British bergabung dan bercantum dengan negara-negara kolonial, menyebabkan mereka mentadbir dan mereka memecah pula negara Arab. Pihasud Syria, pihasud hasud, hasud Mesir, Lebanon. Akhirnya tuan-tuan, negara Arab terpecah-pecah-pecah-pecah, jadilah seperti hari ini Oman, UAE, Bahrain, Kuwait. Bila datangnya British, Yahudi serang Palestin, negara Arab tidak bangkit sebab setiap negara Arab telah dipecahkan. Dan United States of America dan Israel telah beli jiwa sultan-sultan, khalifah-khalifah Arab ini. Bukan khalifah, pemimpin Arab hari ini. Baru ni Donald Trump pergi dekat Saudi, Donald Trump dapat sumbangan perjanjian 600 juta bilion. Daripada Qatar 1.2 trilion. Daripada UAE 1.3 trilion. Total 3.2 trilion yang Donald Trump bawa balik hasil daripada bantuan tiga negara Arab. Untuk Donald Trump, kalian boleh bantu 3.2 trilion. Tapi untuk Palestin, nolin. Ilek. Maka esok hampa jawab depan Allah Azza wa Jalla. Tak apa, hampa tak bantu, tak apa. Akhirnya Allah datangkan api, kucing, hornet, tebuan. Binatang-binatang inilah tuan-tuan yang menjadi penjaga bumi Palestin. Kerana takkan Palestin hilang di dunia walaupun umat tak bangkit bantu, tetapi Allah masih ada sejuta cara dan peluru untuk menjatuhkan apa musuh-musuh kita. Walaupun umat tak bangkit, tetapi Allah ada cara untuk mempertahankan Gaza. Sengaja Palestin tidak dimenangkan lagi kerana Allah nak tengok di mana, sejauh mana keikhlasan umat bangkit bersatu satu dunia. Kalau Palestin menang awal, kita tak buat apa, ngangalah. Tapi bila belum menang, bermaksud kita yang belum cukup berjuang. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu sahaja, maka jawapan terjawablah sudah. Takkan Palestin hilang di dunia? Palestin tak hilang. Palestin takkan hilang kerana Nabi dah janji Palestin adalah titik dan negara yang akan dimenangkan cepat atau lambat, by hook atau by crook. Kerana Nabi pernah bersabda, hadzal ardi ardul mahsyar wal manshar. Tanah ini adalah tanah yang akan menjadi teduhan, payungan seluruh umat Islam satu dunia. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Jadi pelajaran dan ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ini, tuan-tuan, orang yang menjaga masjid, dia takkan mudah dijatuhkan. Orang yang dekat dengan masjid, dia takkan mudah dihinakan. Orang yang ada sumbangan pada masjid, dia akan sentiasa dihinggapi dengan, diselubungi ataupun dihiasi dengan kemuliaan. Kerana orang Gaza walaupun diserang macam-macam, tetapi saat mereka menjaga masjid, Allah jaga mulia mereka sampai syahid. Mereka jaga masjid sampai syahid. Kita syahid, tak nampak muka di masjid, syahid dulu. Ya tuan-tuan, tak mampu pi ke Gaza Aqsa, cukuplah kita merai dan meramaikan, mengimarah support program masjid Ar-Royan Bandar Kasia Semarang Perselatan. Kerana menjaga masjid depan mata itu pun lebih utama, kerana kita tak mampu bantu masjid yang jauh di mata. Sekarang itu saja tuan-tuan, terima kasih banyak atas sokongan dan perhatian tuan-tuan. Seorang pun tak lena, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, terima kasih banyak sekali lagi, tahniah pihak masjid Saudara Ismail Muhammad. Terima kasih Muhtar FM, daripada hati yang berpilang. Mudah-mudahan apa yang perkongsian saya malam ini boleh mengangkat nilai sejarah dan mengangkat kesedaran dan persiapan kita untuk menuju gerbang akhir zaman. Mencintai masjid bererti mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam perjuangan dan peperangan tidak ada istilah kalah, yang ada hanya menang atau syahid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
1: Alhamdulillah, demikian mutlak mubahagian terakhir bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, atau dikenali Ustaz Manis, dengan tajuk Takkan Palestin Hilang di Dunia. Mutlak ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasia, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM.
1: Kamera FM segalanya untukmu. Amin dan juga Q, petang kru, dah sampai ke penghujung acara.
5: Acara kita betul. Kalau ikut ke acara ni, kita panjang tadi dari pukul 3 petang sampai pukul 8 malam. Tadi pun kita dah ikuti acara ilmu, Mat.
1: Alhamdulillah.
5: Apa tu?
1: Letupkan kepala.
5: Oh, penat. Faham.
1: Jadi apa pun untuk apa semua, alhamdulillah, terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan insyaAllah lepas ni korang main bersama-sama Mimi pula, insyaAllah.
5: Mimi. Syamimi, Syazwani, Samsudin. Tak risau kan?
1: Tadi tu dia baik nama ayah dia salah.
5: Minta maaf. Kadang tu maklum lah, tergelak lidah. Tapi yang pasti korang main, yang boleh minta lagu-lagu kemarahan anda. Tapi jangan risau, esok kami akan kembali semula bersama negak dengan Tiara lah.
1: Tiara pun dah katanya dah standby dengan tenaga yang
5: Modul standby jugalah. Esok petang kru bermula jam 3 petang. Okey?
1: Untuk anda, saya Misof.
5: Saya QM. Peace and love, guys.
1: Assalamualaikum.
5: Ciao. Bye.

Penat, stres, jom kita Kona MySat. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora. Temankan anda malam ini untuk edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447. Zulhijjah. Menerusi segmen Kona Mai sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih buat rakan setugas petang kru bersama dengan Amin dan juga Q menemani anda tadi. Kini tiba pula giliran Mimi. Okey, untuk hari Rabu ni macam biasa, apa yang kita ada kejap lagi Mimi kongsikan dengan anda. Terus setia bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

Mudra FM segalanya untukmu. Baik saudara, hari ini untuk anda yang bersama dengan Mimi, jangan lupa jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.46 minit malam. Dan malam ini juga macam biasa kita ada cafe music selepas berita utama, dan kita ada juga bicara hati. Untuk anda nak luahkan apa saja yang terbuku di hati tu, hantarkan kepada Mimi melalui ruangan WhatsApp 0105080957, juga melalui cafe music. Okey, jom kita lah teruskan lagi hiburan kita. Draft FM segalanya untukmu.

0: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Mudah FM segalanya untuk mu. Baik saudara, jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan Mimi. Sebab apa? Hari ni macam-macam kita ada. Sambil-sambil tu juga Mimi nak umumkan, nak maklumkan kepada anda sebelum kita teruskan ni, Mimi ada satu pesanan ringkas untuk anda semua yang selalu layan radio menerusi RTM Klik, yang mana bermula Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sampailah pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami sedikit gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik tu, jangan risau tau, sebab apa, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara saja. Apa pun, kami memohon maaf atas kesulitan ini, dan selepas pukul 5 pagi nanti semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa, insyaAllah. Jangan lupa tau, hari Jumaat nanti jangan buat terkejut pula. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus stay bersama dengan kami, TrafM, segalanya untukmu.
1: Macam baby, laju lah kan? Bos, penuh!

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Kata Imam Nawawi, tiga syarat taubat nasuhah. Yang pertama, berhenti daripada buat. Tengah duk buat, berhenti. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang lepas-lepas sudahlah. Ke depan-depan tak mau buat lagi dah. Cukup-cukup lah. Yang ketiga, yang ni payah sikit. Apa dia? Menyesai dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni payah. Pasal apa? Pasal benda pernah buat, dah pernah rasa macam mana sedap dia. Tuan-tuan yang biasa makan durian, tuan-tuan boleh rasa macam mana sedap durian. Sebab tu bila doktor kata apa, tuan tak boleh makan durian dah nak, pasal kencing manis tinggi. Bila orang makan durian, dia teringin nak makan. Pasal apa? Pasal dia dah pernah rasa macam mana sedap durian tau. Beza dengan orang tak pernah makan durian. Tuan, tak boleh makan durian lah. Pasal apa? Pasal darah dah tinggi, dah kencing manis dah tinggi. Saya tak pernah makan durian, tak apa. Tak rasa apa. Orang yang pernah berzina, dia pernah tahu rasa macam mana rasa zina tu. Orang yang pernah minum arak, dia tahu macam mana sedapnya arak tu, macam mana rasa arak tu, dia tahu. Sebab tu orang yang pernah minum arak, nak tinggal arak, susah nak banding dengan orang yang tak pernah minum arak. Bila sebut kata arak tu haram, orang yang tak biasa minum tak ada apa, tengok arak pun nak termuntah dah dia. Tapi cuba orang yang pernah minum arak, dia tengok orang minum, bukan dia tengok arak, dia tengok lambang Carlsberg kat baju orang pun dia leliok dia lah. Faham tak ni? Ada orang tu dah biasa makan babi je. Astagfirullahaladzim, ustaz tanya aku tu. Ada orang biasa makan babi. Ya, ya, ya. Dia ni siap cerita manis ustaz. Ini kita kata manis ah. Weh, subhanallah. Mana dia siapa? Kita bunyi tu. Pasal apa rasa jijiknya weh? Dia biasa makan. Maka nak menyesai dengan benda maksiat pernah kita buat tu susah.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi tepat jam 8.46 minit malam akan masuknya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah, untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Do not stress. Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis Mutiara FM.
2: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957 Mutiara FM.

Berdoa segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran dengan kami di Berdoa FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani hampa untuk malam ini menerusi segmen Kona Mai untuk edisi Rabu 30 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Mimi di Mutiara FM yang pastinya Mimi temankan anda malam ini sampailah pukul berapa? Sampai pukul 12 tengah malam. Okey, untuk jam ini macam biasa kita ada apa ni? Kita ada permintaan lagu menerusi ruangan Cafe Music yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan terus saja kepada Mimi di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun bersama dengan Mimi di ruangan TikTok Live Mutiara FM dan juga di TikTok Live Mimi juga. Okay, Mimi akan bersama dengan anda. Jadi kalau anda nak minta lagu, boleh saja hantar mail lah ni juga, insyaAllah Mimi tunaikan. Jom kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu permintaan yang pertama. Meminta daripada sahabat kita Nur Sheila dari Sungai Ara. Umi dari Sungai Ara katanya nak dengarkan lagu daripada Spring, Persada Cintaku. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Lagu yang diminta oleh Cik Halim Saad seketika tadi diharap terhibur hendaknya. Baik, saudara, dah pukul 9.52 minit malam. Jam 10 nanti kita akan ikuti Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang yang ingin anda curahkan, yang ingin anda corekkan dalam bentuk madah, puisi, anda boleh hantarkan bersama dengan Mimi malam ini. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti kiriman anda jam 10 malam nanti. Okay, jom. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Iken kita. Nak dengarkan lagu daripada Hati Kos Endang, Cintaku. Jawapan Cintaku Sedalam Atlantik. Jom kita dengarkan bersama Drive FM, segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Temankan saya Syami Misha Zoni Samsudin. Mimi masih lagi temankan anda untuk jam ini menerusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda luahkan apa saja yang terbuku di hati anda, mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang yang ingin anda luahkan, yang ingin anda corekkan, yang ingin anda sampaikan, boleh hantarkan saja di ruangan WhatsApp. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti kiriman anda. Baik, sebagai permulaan, jom kita beribu dulu. Ini dia bersama dengan Rosa, Takdir Cinta. Metro FM, segalanya untuk memberi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Itu dia Bintang bersama dengan Budak Kacamata menghiburkan anda semua. Baik, untuk anda yang sedang bersama dengan Mimi, masih lagi setia menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada sahabat kita, Abang N dari Taman Sembilang, Bandar Seberang Jaya, katanya hari ini. Assalamualaikum Mimi, apa khabar? Sihatkah? Alhamdulillah. Katanya hari ini, dari perjalanan Tanah Tinggi Cameron Highland Pahang pulang ke Seberang Jaya. Sewaktu di Cameron, Safura ada menghubungi Abang N, iaitu Abangah, iaitu Encik Khairuddin, untuk membuat pesanan untuk membeli apa ada yang jual banyak, kata Safura. Kawan-kawannya ramai yang pesan. Apabila aku sampai berdekatan apartmen Permata Bandar Perda, berbisik dalam diri aku, kenapa tiba-tiba dadaku merasa berdebar-debar untuk menghampiri seorang gadis ataupun wanita yang bernama Safura. Setelah aku dalam van persiaran sampaikan parking di tepi bahu jalan untuk menghampiri ke lokasi, Safura sedang menunggu bersama Makcik Fauziah, iaitu ibu kepada Safura. Ini adalah kali kedua aku menjadi malu melihatkan Safura berdiri di tepi van. Dalam keadaan hati aku yang berdebar-debar, aku beranikan diri untuk menegur Safura dan maknya, Makcik Fauziah. Kedua-dua beranak itu tersenyum pada aku dan Encik Khairuddin. Aku memberi salam, lalu turun dari van persiaran sewaktu memunggah barang-barang yang kami bawa pulang dari Cameron Highland yang dipesan oleh Safura. Aku perasan Safura juga seperti malu-malu mencuri pandangan diri aku. Dan pada masa yang sama juga, aku seperti malu-malu untuk mencuri lihat hati dan juga wajah Safura yang begitu manis, anggun jelita, serta suara kecilnya berkata, comelnya Safura. Ketika Makcik Fauziah dan Encik Khairuddin mengira ubi manis, ubi unggu, jagung, susu dan sebagainya, yang mana teramat banyak sekali barang-barang yang diagihkan dari kepada kawan-kawan Safura. Dalam keadaan aku seorang lelaki yang sangat pemalu, sempat lagi dari hati yang ikhlas, aku memberi anak pokok kaktus berduri kepada Safura dan juga Makcik Fauziah sebungkus buah strawberry. Dapatlah dua beranak itu merasanya. Jadilah dapat berborak santai-santai bersama dengan Safura dan ibunya sambil tolong angkatkan barang pesanan untuk dibawa masuk, letak ke dalam dewan serbaguna. Paling istimewa adalah senyuman manis dari Safura. Tenang aku melihat wajah Safura. Hanya Allah saja yang tahu perasaan aku ikhlas untuk mencintai Safura. Hanya setakat ini coretan yang tidak seberapa luahan dari hati apa yang aku rasa. Akhir kata, ikhlas mencintai 100% seorang wanita yang lemah lembut dan menghormati orang. Dari hatiku yang suci menerima Safura seadanya, dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Terima kasih kiriman daripada Abang N dari Taman Sembilang, Bandar Seberang Jaya, khas untuk insan yang bernama Safura. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan Excels, Akulah Kekasihmu. Trafam segalanya untuk membersih ruangan. Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti.

0: Bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Hati. Dari hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Dian. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Selamat malam menerusi ruangan Bicara Hati malam ini. Tanpa sedar, aku biarkan diri ini dilingkari dengan api kejahilan. Tidak ku cari di mana Tuhan, siapa aku dalam alam maya. Tika kutukan waktu menimpa, aku menereng dan alpa. Tersisa aku dari doa mereka, kepalsuan membakar diri. Hari ini dan esok terus menekan-nekan. Musim keasyikan bakal berakhir. Tapi bantas kebuntuan semakin menghimpit fikiran. Lalu kepalaku bagaikan pecah. Dadaku robek oleh kuku yang tajam. Aku pun mati begitu sahaja. Tapi siapakah yang berwajah kusam yang akan mengusung mayatku ke pusara kelam? Kenapa aku biarkan diri aku terus terhimpit dengan dosa dan noda ini? Ya Allah, kebukakanlah pintu dan juga jalan agar aku terus keluar daripada terhimpit dengan api kejahilan ini. Kerana aku tidak mampu untuk menanggungnya lagi. Aku perlukan seseorang yang sudi membawa aku keluar dari dunia ini. Yang sudi membawa aku ke jalan yang diredoimu. Yang sudi membimbing aku memimpin tangan ini untuk menuju ke jannahmu. Jangan biarkan aku terus terhimpit dengan dosa dan noda ini. Kerana aku hanyalah hambamu, insan biasa yang banyak melakukan kesilapan dan dosa. Itu dia. Terima kasih Dian yang mengharapkan cinta sejati yang dapat membawanya keluar dari dosa ini. InsyaAllah semoga yang baik-baik saja akan bersama dengannya nanti. Okay? Baik, seterusnya kita nak bacakan pula nanti kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Untuk anda boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia bersama dengan Haida dengan lagunya Hajat. FM segalanya untukmu.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi setiap hari Rabu jam 8 malam sampai 12 tengah malam. Mimi temankan anda. Yang pastinya untuk jam ini, kita bersama lagi menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang, anda boleh hantarkan terus kepada Mimi. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda. Okey, baik. Seterusnya, kita nak bacakan pula. Ini dia kiriman daripada Ika. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Katanya, sunyi malam menggegar jasad dari Lena. Peluh dingin ini menyentuh jiwa. Resah menusuk di segenap rasa. Dalam sunyi, jiwaku terus merana. Bayang silam mula menjelma. Datang menyapa tanpa suara. Menabrak minda yang lelah dan nestapa. Menyulam gelita yang tiada cahaya. Diriku bukan lagi di sini. Terseret kembali ke bayang yang ngeri. Setiap bisik umpama jeriji. Setiap bayang bagaikan duri. Orang pernah berkata, ia telah pergi. Namun dia hidup di ruang hati. Bagaikan layar tak henti berlari. Putra nyata tiada noktah mati. Tangisan bukan lagi rahsia. Telah lama menitis di dada yang hiba. Jeritan batin tak berbahasa. Hanya aku yang sengsara merasa. Tiada yang tahu dalam diamku betapa jiwa ini retak seribu. Yang kelihatan hanya kidung palsu. Sedangkan luka batin kian membeku. Aku cuba untuk bertahan, menyusun nafas dalam tekanan. Namun trauma ini bagaikan taufan, datang menerpa tanpa amaran. Bukan simpati yang kupohonkan, tapi faham daripada insan yang budiman. Ruang kecil buatku untuk tenangkan, agar luka ini bisa disembuhkan. Berilah masa, jangan disalah. Aku ingin hidup bukannya rebah. Moga cahaya kelak menyerlah di balik luka yang tak berdarah. Apa yang aku inginkan, biarlah bayang malam, luka ini terus tak berdarah kembali. Itu dia, terima kasih Ika dengan kirimannya. Bagaimana dengan anda? Boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 0105-080-957. Kita beri dulu, ini dia bersama dengan Afgan dengan lagunya Entah. Drive FM segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti. Setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Isinila, udaiu besilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Adira seketika tadi. Sayang orang yang sama. InsyaAllah kalau jodoh yang berpanjangan, kita cek sayang orang yang sama je. Sampailah berkekalan. Sampailah bila-bila. Okey. Baiklah saudara. Nampaknya kita berada kat ujung-ujung dan ini menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan Mimi yang menghantarkan luahan perasaan madah puisi malam ini. Tak kisahlah yang hantar dari jauh ke yang dekat ke, yang bersama dengan Mimi, terima kasih banyak-banyak juga di ruangan TikTok live kita. Okay. Jadi malam ni juga Mimi nak tunaikan lagu yang terakhir ni. Katanya permintaan daripada Noi, katanya buat ucapan untuk suami tercinta. Happy anniversary katanya. Sama menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke ... untuk suami yang sedang menjalankan tugas on call katanya hari ni. Tapi masih sempat lagi bersama dengan kita. Apapun untuk anda yang mungkin menyambut hari ni hari lahir. Sambut anniversary. Ramai yang sambut anniversary hari ni lah. Nombor 3 hari bulan 6 2000, mungkin kahwin 2003 kot. 363 kan. Dululah kan, dulu kan kalau nak kahwin kan tengok nombor cantik kan. Tak pun 2023 ke, 3 hari bulan 6 2023 kan, macam tu kan. Apa pun tak kisahlah. Untuk anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, yang menyambut hari lahir hari ini, ataupun hari-hari apa saja untuk tarikh hari ini, semoga berbahagia hingga ke jannah. Semoga diberikan yang baik-baik. Apa saja doa yang anda minta itu berbalik kepada anda. Dan semuanya sweet-sweet belaka, InsyaAllah. Okay, jom selepas nanti jam 11 nanti kita akan layan lagu-lagu melankoli akan menemani anda sampai jam 12 tengah malam. Drive FM segalanya.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, saya yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

12.37 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kemuruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu, kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Serta, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor pula daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya, berkala di sebelah selatan Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Singgahlah punya I love you, I miss you untuk anda menerusi Nasional Geng Burung Hantu. 12.55 minit sekarang malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Geng Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Apa yang anda kerjakan? Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

jam yang seterusnya berusi nasional game berhantu 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran teruskan mendengar nasional game berhantu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap abang setia. Terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketiga ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segaukan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Makcik tidur dari apa? Dari mana makcik tidur? Waalaikumsalam makcik tidur.

Duk, terima kasih Lady Hedda bagi Ki. Semoga murah rezeki. Izi Riza untuk Rosnya. Semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu. Waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya Tapping. Kalau Tapping nampak nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa khabar Abang Glory? Nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, Mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Pakai Temizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aidak Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri. Dan terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu. Geng Burung Hantu.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bro Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan mendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, TJ Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Eh, ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Juhu. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Bro Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Saya kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama, selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Bro Hantu, hadir dari Trono, mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrahim Kles.

tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Balim, eh. Saya Wah, selamat pagi Kebrohan tu hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni, eh. Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mok Wan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gifts untuk keburan rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gifts. Semoga murah rezeki selalu, ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya tanpa melengahkan masa, ya, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abot dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

블라스 아빈의 바퀴 와드윈의 잠잠 브레이크 왜냐하면 그것이 난쇼랑 게임으로 한두 삼삼으로 간사이어 마세 헬라기 스가르기 때와 마세 헬라기 언세이근 한바퀴 난디 안디야 무료의 황간도 그래도 awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi nasional game buruk hantu sehingga nak pagi nanti bersama dengan saya. Masih Agafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live National FM. Katanya bangun. Baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembayan lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT. Teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Inilah suami, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi ya. Penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri. Dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

10.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli abang-abang juga ketika ini, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti. Semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan stres-stres, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik yang datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburo, Renova, Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chor, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Aziza, Nun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslira, Aripasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shof, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping-tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan. Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

Amang yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahilah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sedialah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Ia lambat asal selamat.
1: Selamat tempe. Belanja dengan motorka.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sabar-sabar semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syedah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke sehari ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game roh hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu. Hishamuddin. Selamat bertugas Reza. Selamat berkonti. Siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi Gigang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Si, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi, dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah

tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji, 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: seandainya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi lah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai suami saya cakap? Kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik itu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah barat, something out, turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah, takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek, abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus ni, biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta, boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta, lawyer kena buat paper lah. 1 juta, yang Arif pun akan timbang lah, ah tuan agak-agak lah 1 juta, banyak, no 1 juta, you siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan, saja gurau je, cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga, itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun adalah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, tangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang laki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia nengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang laki-laki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang laki-laki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia you buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dendangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangar Police 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok, seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi, dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Zantra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sihat jatra. Okey, bangun pagi hari ini jangan lupa ungkapkan alhamdulillah, syukur hari ini kan, sebab apa? Kita masih diberikan peluang kan, kesempatan untuk kita bernafas hari ini, dan juga insyaAllah untuk terus laksanakan amanah kita bersama. Okay, dan macam biasa Bam akan temankan anda GBM Gang pagi Mutiara 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Dan macam biasalah, ada banyak perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Okay, dan apa untuk anda yang dah pun mulakan perjalanan pagi ni, awal pagi menuju ke tempat kerja, ada yang mungkin masuk pukul 6.30 pagi, ada yang masuk pukul 7 pagi kan, ada yang mungkin masuk pukul 9 pagi tapi keluar awal. Keluar awal nak sampai ke tempat kerja dengan penuh ketenangan. Dan insyaAllah kita doakan semoga segala perancangan kita hari ini, urusan-urusan kita bersama hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah masuk waktu solat pada subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan program segalanya untukmu.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asyik

0: saya saya kena bully sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
1: Kes bully semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes bully boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lembu Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu 7 Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifov berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Adan, cucu sekolah ni awak nak pergi mana?
2: Tak pergi mana pun. Duduk kat rumah aje. Lagipun, rumah kami pun kampung kami.
1: Best ku.
2: Best. Sebab matuk kami, Datuk Bah, selalu dengar Mutiara FM.
1: Mutiara FM? Apa tu?
2: Tesha Rido lah. Rancangan best-best tau. Ada lagu-lagu. Ada info setempat. Ada camar agama. Dan yang paling best, boleh belajar agama. Isha tak dengar ke Mutiara FM?
1: Oh, Mutiara FM 95.7, 93.9 dan 90.9. Tentu ke Mutiara FM?
2: Yalah, tentulah Mutiara FM. Isha dengar tu je ke?
1: Mestilah. Tok Mama kami pun suka dengar.
2: Ada

memang geng pagi mutiara. Yeah, terima kasih untuk yang terus segarkan bersama-sama dengan Bam Bam GBM. Kembali menemani anda edisi hari ini, Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Hijrah 1447 Hijrah. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan untuk anda yang mungkin berada di luar Pulau Pinang yang tak dapat dengarkan menerusi 3 frekuensi Mutiara FM, anda boleh dengar Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik. Okay? Dan macam biasa pagi ni, insyaAllah Bambam akan temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus menonton kami di Facebook Mutiara FM dan juga di TikTok Live Mutiara FM. Kan? Dan juga sahabat-sahabat kita ada yang menonton dari Pulau Pangkok ni. Bercuti lagi hari ni. Alhamdulillah. Selamat bercuti untuk anda yang bertugas seperti biasa pagi ni. Jangan risau, jangan sesedih. Kan, sebab apa? Bambam akan terus setia temankan anda. Okay? Dan macam biasa kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni, hari Khamis, di sebelah pagi dinamakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Tapi kalau suhu semalam di sekitar orang kata Pulau Pinang semalam boleh dikatakan agak panas sikit. Dan ramai juga kawan-kawan kita yang maklumkan benda yang sama. Jadi apapun, insyaAllah kita doakan semoga cuaca yang baik-baik saja, khususnya di Pulau Pinang dan juga di Malaysia. Dan insyaAllah kita doakan semoga cuaca yang baik-baik juga yang bawa rahmat untuk kita bersama. Okay? Dan macam biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke Prime dan juga Prime menghala ke pulau, lancar di kedua-dua arah pagi ini. Namun disusul turun jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, ada kemalangan. Okey, disusul turun jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang mandu di laluan tersebut, berhati-hati. Okey, dan kita nak kongsikan di atas Lebuh Raya dari Bertam nak menghala ke Prime pagi ni, trafik perlahan. Namun dari Cilempang nak menghala ke Prime juga trafik sedikit perlahan. Dan juga dari Taman Indrawasih nak menghala ke Cilempang pun sama juga, sedikit sedikit perlahan. Okey. Dan kita nak kongsikan di bulatan Bukit Tengah pagi ni, lancar elok dari Taman Industri Permatang Batu. Okay, dan di sekitar Taman Janggut Jaya nak menghala ke UiTM Permatang Pahu, trafik lancar di kedua-dua arah. Di Permatang Pahu pun trafik cantik pagi ni, di Pekan Bukit Mentajam pun sama juga, trafik elok pagi ni. Dan juga dari Kampung Mengkuang ataupun Mengkuang Dam nak menghala ke Penanti pun trafik lancar elok pagi ni, alhamdulillah. Okey, dari Sungai Dua bermula di Kampung Lahat UA nak menghala ke Taman Merbau Indah, semuanya lancar pagi ni. Cerita dah pagi ni, alhamdulillah, kebanyakan tempat-tempat ataupun laluan utama pagi ni trafik lancar. Namun di Simpang Empat nak menghala ke Taman AKS Simpang Empat dan juga menghala ke kawasan Perindasan Vardar, yang ni tak relax, tak relax pagi ni. Dan juga di susul masuk Plaza Tu Jawi pun dari Nibong Tebal, tak berapa nak relax sangat pagi ni. Okey, di atas jambatan kedua Pulau Pinang lancar elok di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, trafik pagi ni boleh dikategorikan sebagai elok ni. Okey, dan kita nak kongsikan seterusnya, ini tak boleh buat bincang sikit. Okey, dari Sungai Nibong Highway nak menghala ke bulatan Crystal Point dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah, menghala ke Sungai Aram. Okey, nak menghala ke Relau dan Relau nak menghala ke Sungai Ara, trafik sesak pagi ni. Okey, dari sekitar Bayan Baru trafik juga perlahan. Okey, dan di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Dan seterusnya, ini dari Bayan Baru nak menghala ke Bayan Lepas di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Okey, di Sungai Tiram,
Okey, masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke Bayan Indah. Trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okey, dan seperti biasa kita kongsikan bersama dengan anda, kawasan tersebut masih lagi sibuk dengan pembinaan LRT laluan Mutiara. Okey, dan kesesakan tersebut dijangkakan berterusan sehingga tahun 2028. Jadi untuk anda yang menggunakan laluan tersebut, mungkin boleh buat perancangan awal ataupun gunakan laluan alternatif yang telah pun disediakan. Yang paling penting, patuhi arahan semasa oleh trafik lalu lintas yang bertugas di kawasan tersebut. Okey, dan seterusnya kita nak ke Balik Pulau. Untuk Balik Pulau pagi ni pun lancar elok dari Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau. Masih mood cuti sekolah lagi, alhamdulillah. Okey, jadi untuk anda, semoga orang kata apa, trafik berkongsian trafik kita pagi ni menenangkan jiwa anda yang sedang memandu. Alright, dan macam biasa, saat lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda topik kita hari ni dan juga topik perbincangan kita untuk hari ni. Okey, terus saya Trafam segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, GPM 7.30, 5 minit pagi. Waktu ini selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ada yang sedang menonton dari Singapura. Terima kasih. Ada yang duduk ada dekat Pulau Pangkok pun sedang menonton. Ada yang dari Tanjung Malim. Ada juga yang dari Melakanya. Kan? Terima kasih untuk anda yang terus menonton kami di TikTok Live Mutiara FM. Yang mana mungkin tengah bosan-bosan tu kan. Sampai-sampai dekat Pak Reja kan. Reja tak ada lagi. Tapi nak bagi nampak sibuk tu kan. Buka TikTok lah Mutiara FM. Sambil-sambil duduk tap-tap sikit-sikit tu. Ada juga yang mungkin tengah sibuk reply WhatsApp. Walaupun nampak macam, uish, sibuk betul pagi ni. Masuk-masuk, tak ada duduk. Dah typing-typing dah. Tu dia kan. Okay, jadi apa pun terima kasih untuk yang terus menonton di TikTok Live Mutiara FM. Okay, dan juga yang sedang menonton di Facebook Mutiara FM. Okay, yang belum follow lagi, boleh follow TikTok Mutiara FM. Dan juga di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Alright. Baik, pagi ni. Kita nak cerita berkaitan dengan perbelanjaan ni kan. Kadang-kadang bila kita tengok kan ragam masyarakat kita hari ni yang orang kata apa, dalam menguruskan tabiat berbelanja ni. Dan kadang-kadang nampak macam menarik untuk diperhatikan, terutamanya apabila ia melibatkan kawalan terhadap keinginan harian kau. Semua orang dia beli macam-macam. Dia nak yang tu, dia nak yang ni. Kan, walaupun benda tu dah ada dah, tapi dia beli juga. Okay, dan keadaan ni secara tidak langsung membentuk satu trend di mana dalam kalangan kita cenderung mendahulukan kehendak semasa berbanding keperluan sebenar, sehingga memberi kesan kepada pengurusan kewangan peribadi. Macam setengah orang lah kan, benda tu bukannya murah. Kan, saya kenal dengan seorang sahabat saya lah, nama dia Mahza Sabri. Dia tu duduk di Simpang 4, kalau tak silap saya lah. Dia ni memang suka sungguh beli benda-benda yang berulang-ulang. Dia suka beli tu apa nama tu, camca tu bukannya murah, mahal tau kan. Dia suka beli, dia kesimpan dia dekat rak-rak dekat almari rumah dia tu kan. Dia beli hari ni, contoh dia pergi ke Langkawi, dia nampak camca tu cantik kan, dia pun belilah. Lepas tu dia pergi ke Kuala Lumpur, dia nampak camca tu cantik, dia beli lagi. Lepas tu dia pergi ke Johor, dia nampak camca tu cantik, dia beli lagi. Kan, dia suka sungguh dengan camca tu kan. I tak tahulah sebab apa, tapi kan semalam dengan sebut camca dia tak bagi, dia marah, dia kena sebut camca. Kan, sebab camca tu dia memang suka sangat-sangat. Saya pernah lah kata dia, mai pinjam saya camca tu. Apa camca-camca? Aku punya camca aku ada nama tau. Nama dia camca. Tu dia kan, dia punya seronok simpan camca tu. Tak tahulah sebab apa. Dan kadang-kadang tanya juga kan, ish, beli tak guna ni, sayang, tak sayang duit ke? Saya ni nak abang mai kat Bambam, suka sungguh simpan benda-benda macam ni. Saya tak boleh, saya biar, saya suka beli simpan, beli simpan, beli simpan, tak guna pun. Tu dia sampai terah macam tu kan. Bukan kata Abang Mahzal Sabri, kita ramai lagi yang perangai macam tu. Kan, dia suka beli benda yang kadang-kadang dia membeli tapi tak guna pun, dia suka simpan sebagai perhiasan. Dan kadang-kadang dia suka sonok beli, sonok beli. Dia macam pinggan mangkuk kat rumah lah kan. Cuba tengok pinggan mangkuk kat rumah tu kan. Kadang-kadang tu pinggan hak dia guna hari-hari tu dah pecah merata, dah retak merata dah. Siap bucu yang nu terkoyak kan. Orang kata pecah. Pinggan tu pun dah, warna pun dah hilang dah. Tapi hak yang cantik-cantik semua dia simpan lemari. Simpan sampai kadang-kadang tu guna dak pun. Sampai terang macam tu. Betul tak kan? Tapi kalau orang main baru buka main, lepas tu simpan balik. Duk pakai harian tu, pakailah pinggan yang dapat bercuma, yang beli sabun tu. Camca apa ni, pinggan yang orang kata yang orang bagi, apa pinggan yang warna dia campur-campur. Tapi kalau buat kenuri ke, orang main ke, masa tu lah baru nak bagi hak elok-elok. Tapi kalau orang tak main rumah, pakai mereput lah kat dalam almari tu kan. Dia Bambam letiak dah pagi-pagi. Bukan letiak, nak cerita, nak habang main. Okay, tapi kita pagi ni, sikap membeli gunanya tidak, adakah faktor utama yang menyebabkan ada mudah terpengaruh untuk membeli sesuatu barangan walaupun senang ia bukan satu keperluan? Dan bagaimana pula anda menggunakan semula barangan yang telah dibeli tetapi tersimpan lama tanpa pernah digunakan? Dan bagi pandangan anda sendiri, adakah kemudahan sistem pembayaran secara ansuran ataupun beli sekarang bayar kemudian menjadi punca tabiat ini semakin serius? Siapa suka simpan barang tu kan? Siapa yang suka beli? Beli macam-macam. tak guna pun. Call pagi ni 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TRFM 010-5080-9957. TRFM, segalanya untukmu.

0: pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Dan GPM masih lagi bambam teman kena 7.48 minit pagi waktu ini. Dan pasti juga untuk anda yang tengah menyorok pagi ni, yang tengah sarapan, yang tengah makan pagi, yang tengah breakfast. Tak kisahlah apa jua hidangan sarapan pagi anda hari ni. Jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Kan sedap makan pagi ni sampai terlupa. Lapar sangat tengok-tengok nasi lemak pagi ni, rasa

0: duk makan hari-hari rasa sama, tapi hari ni dia rasa dah lain sikit, sedap sangat kan. Biasa makan 2 bungkus, tiba-tiba duk ralik-ralik 7 bungkus dah. Uish, lain macam punya level kan. Tapi jangan lupa nak mulakan dengan bismillah. Sudah dah, alhamdulillah, bersyukur kan. Semoga apa yang masuk dalam mulut kita tu satu rezeki yang baik untuk kita, satu rezeki yang berkat, dan insyaAllah memudahkan kita untuk kita melaksanakan tugasan kita, memudahkan kita untuk kita lakukan amal ibadah kan. Jangan pula makan, tak boleh buat apa tu eh. Aduh, tadi sebelum makan tadi cergas jalan pun laju kan. Lepas makan, nak jalan pun tak larat dah. Sebab apa? Kenyang sangat. Jangan macam tu tau. Okey, baik, dan pastikan untuk anda waktu ni kita nak kongsikan topik perbincangan kita hari ni. Kita sentuh berkaitan dengan sikap membeli ni. Orang boleh beli tu sakan kemen tapi tak guna pun. Kan macam contoh bapa bagi tadi, orang kata apa, pinggan mangkuk kan. Pinggan mangkuk ni kena beli, kadang-kadang tu kan penuh satu almari tu. Tapi guna tak pun. Kadang-kadang pergi beli tu kan, kalau ni biasanya ayat isteri kepada suami lah kan. Bang, pinggan mangkuk tu cantik no. Ni kalau kata kita beli ni kan, makan selera lah sikit, masak tak sedap pun jadi sedap. Beli buah lah mari nak pakai. Tu suami tanyalah, ayang, mana pinggan mangkuk beli hari tu ni? Abang, sayang nak guna ni. Ayang, sayang nak guna, tersimpan lah dulu, nanti kita pakai lah. Pinggan ada tu elok je kan. Padahal pinggan nak makan hari tu sumbing merata dah. Kan orang dulu lah cakap kat Bambam kan, dia pun kata kalau ada satu pinggan sumbing tu, sumbing lah sebutan eh, kan, dia pun kata kena buang. Sebab pasal kita berjangkit, satu sumbing tak kira, dia pihak pinggan yang kedua, saya dia pihak pinggan yang ketiga, tidak habis satu almari sumbing tu kan. Jadi orang kata apa, secara tak langsung beli, kan tak ada, tapi gunanya tak pun. Jadi untuk anda nak kongsikan story anda, kalau anda juga engineer yang macam tu, pasal apa yang macam tu, nak tahu juga apa barang yang selalu anda beli tapi tak pakai-pakai pun. Okey, 04-2107-389. Halo, siapa talian? Halo, siapa di talian? Apa siapa senyap pula? 04-2107-389 untuk dia yang mungkin nak kongsikan cerita anda, story anda pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Hello,
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Mak ni duk main telefon jadi ni?
1: Yo, Makcik Zah lah siapa ni.
0: Betul-betul Makcik Zah. Dia kata Cik Zah memang suka main telefon pagi-pagi.
1: Memang suka kacau Bambam.
0: Tu dia no. Baik Cik Zah.
1: Ya, Bambam.
0: Pagi ni menyerok apa?
1: Pagi ni makan nasi goreng je.
0: Ada daging tak?
1: Ya.
0: Ada daging lagi? Pagi, petang, siang, malam daging ni.
1: Tak berdaging.
0: Okay, baik. Alhamdulillah.
1: Bambam makan ni.
0: Bambam hari ni nak cerita takut orang kata riak. Bambam hari ni, Bambam lah makan semalam. Jadi insyaAllah lepas 3 hari pula Bambam makan balik.
1: Macam tu kah?
0: Sebab mana proses sekarang ni?
1: Bibah tak nak, Bibah.
0: Bibah MC.
1: MC lagi?
0: Jari dia kena selumbang. tak tahu lah MC pun lama ni kan.
1: Main bulung aku.
0: Itu dah hobi dia duduk atas bangunan, kadang-kadang main lompat-lompat. itulah. Jadi jangan ramai orang tanya, sebelum ramai orang tanya Bibah mana, ambil Bambam Vita siap-siap lah. Kaki dia kena sumak hari ni, so MC tak tahu apa hari. sebab dia sumak ni, dia kena rawat masuk hospital, sebab kalau tidak segi masalah, dia boleh naik sampai ke kening. Baik Cik Zah, kita kata laluan sikit.
1: Bambam.
0: Ya
1: Bambam
0: saya.
1: Sweet sangat.
0: Masih. baik Cik Zah, kita topik kita hari ni. Baik. Amin.
1: Selamat menjalankan tugas harian.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik Cik Zah, kita topik kita hari ni, sikap membeli. Gunanya tidak. Adakah Cik Zah pun jenis yang suka membeli? Beli banyak-banyak, simpan, lepas tu tak pakai pun. Adakah jenis yang macam tu ke ataupun tak?
1: Izzah dah tak pernah beli.
0: Tak pernah beli.
1: Ni ambil orang duk bagi-bagi je.
0: Macam tu.
1: Tak pernah beli, tak teringin nak beli pinggan-pinggan tu.
0: Bukan kata pinggan je, macam-macam lah. Lemari ke.
1: Macam-macam halen pun jarang beli.
0: Jarang beli, no? Orang duk bagi ya.
1: Orang bagi ambil.
0: Lepas tu orang bagi tu guna tak?
1: Guna dah lah. Macam anak-anak dia pun tak mau guna dah. Dia pergi kat Cina.
0: Sampai hati dia pun buat macam tu no. Pasal pun tak beli hak baru.
1: Tak tahu lah. Raya-raya pun kapek-kapek dia pun tak mau main tahun.
0: Sekejap PM mama nombor telefon anak Cik Zah tu, mesej mama nak cakap dengan dia. Apa ni buat macam tu? Beli baru lain kali.
1: Beli baru-baru.
0: Ha. Lepas tu, hari apa pakai pergi kat Cik Zah?
1: Pakai
0: lah metok
1: ni.
0: Biasa ni nak kena ni dengan mama ni. Belilah baru. Ni Cik Zah sekejap. Lepas letak telefon sekejap. Cik Zah call anak Cik Zah. Habang dekat dia. Mak teringin sangat nak almari baru. Ha, kalau cik sayang dekat mak, cik beli main dua. Ha, tengok dia nak kata apa sekejap. Boleh?
1: Kena.
0: Ha, minta tak apa. Minta almari susah sangat. Eh mak, tengok kapet dekat TikTok tu cantik lah. Belilah kat mak satu. Abang mak nak guling-guling.
1: Oh lah
0: no. Ha, try minta Cik tengok
1: tak
0: kan.
1: Tak teringin kan. Beli-beli ni.
0: Buat-buatlah teringin. Buat-buatlah teringin Cik Zah. Amboi Cik Zah pun.
1: Tapi dulu-dulu kan Cik Zah tak beso.
0: Baik.
1: Itu sampai belum tak beso.
0: Cik Zah cuba besakan sekejap ni. Try tengok lah. Nah boleh. Mana tahu kau anak beli lah, ni. Ni Cik Zah kau anak sekejap dia pergi beli kapet yang 3 inci punya tebal tu. Ha. Cik Zah nak lompat-lompat pun boleh. Ha?
1: Tak pergi
0: banyak
1: kerja tak?
0: Abang
1: kerja
0: dah
1: tidak
0: ada kapek. Eh, tak apa dah. Rehat-rehat. Okey, Cik Zah dah. Alright, Cik Zah. Okay. Terima kasih, Cik Zah.
1: Terima kasih, Bambang. Sudi terima, Cik Zah.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga sudi menghubungi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia Cik Zah kita. Ha, bagus ni tak suka meminta. Ha, kan dia ambil je apa yang anak-anak bagi kan. Ha, terima je apa yang dapat pemberian anak-anak tu kan. Ha, bagi-bagi-bagi alhamdulillah. Tapi sekali-sekala apa salahnya betul ya? Ha, bambam ni saja cari pasal ni. Tak bukan kan. Sekali-sekala apa salahnya request kat anak kan. Mak teringinlah kapek tu. Mak tengok tak apa duit pun RM50 je. Ha, kalau pijak tu kaki tenggelam. Ha, bukan tenggelam ibu hari tenggelam sampai ke tumit. Ha, kan kalau lompat-lompat ni syok juga. Mak pun train juga nak lompat-lompat atas kapet tu. Ha, kan apa salahnya betul tak kan? Anak ramai ada 4 orang, 5 orang. Share seorang RM20 settle masalah. Betul tak kan? Tak salah nak memenuhi keinginan dan apa mak pak kan. Ha, tapi kalau mak pun hari-hari mak pak duk minta sehari kat satu kapet, esok kapet, lusa kapet, tulat kapet, ajenoh juga macam tu. Ha, kan. Okey, baik untuk anda mungkin nak kongsikan. Ha, bagi anda sendiri adakah anda jenis orang yang suka membeli, beli tak kira lah barang apa pun. Ah, macam mengusikan tadi, ada yang beli pinggan mangkuk, ada yang beli kapet, ada yang beli baju, ada yang beli apa lagi, macam-macam. Tapi pakai dok pun beli ya, beli simpan sampai reput. Nalah nak pakai tak boleh. Oh, okey, 0417 387 389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 0105080957. Terai FM, segalanya untukmu.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, terlupa. Hanya di TV OK.
6: Missing the golden days of music?
7: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.